0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah toto nulah deoha kula Allah Subhanahu wa taala. Dulolo itu mo amin ala mo patalu lo deo ode olio eta melimo mata melama he tutu. Tio eya lo u mo amin ala mahluku. Salawati wa salamu bapatalu wa ndoma ode nabi itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Tanggil pertama ode ongong ala alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo duduk ahihilinga lio doa ando tima-tima manga sari ati lio mongola mongo tata syukuru itu donggolo oto duo umuru usyukuru yang donggolo oto duo. Insyaallah itu amnya tiada boi sehat tiahi kuat tiahi orjiki atau dahai botia. Tunggu lo malah akhirnya wa utipi aminia.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Mengutlah mengutato dotan dulima dapat-dapat to walamia tia utato to dula uma pangka-pangka to. Debo ngopi elu debo mamu ningangato. Nabo to uwo lo la miati ama mo silita mo lo iya wo lo uhiwalia me to li punto butia. Usilita lo wo lo ulonga alo to li punto hulon dalo. Nabo jipo tala tia no lo usilita la mi.
1: Da da ta da usilita lo pakuni apalagi pas capenas.
0: Oh jo jo.
1: Pas capenas ini kalau saya ada prediksi tentu seberapa puluh atau ratus ton itu sampah-sampah poli ati.
0: Itu beda. Mau datang poli sampah karena ya malum ke satu keramaian tiali.
1: Iya.
0: Balu-balun tak awal.
1: Balu-balun tak awal?
0: Iya. Jangan tanya DP Indonesia kalau apa
1: nana. Balu-balun tak awal.
0: Balu-balun tak awal. Itu bergumpal-gumpal.
1: Gumpal-gumpal ya. Hiba-ba'ala.
0: Hibalu-balun tak awal.
1: Hibalu-balun tak awal.
0: Indah itu. Eh memang itu saya lihat Bunda Noah ati olo ini puputo bagian.
1: Yui, banyak sekali. Itu pun seluruh aparatur sipil negara Pak Kuni dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Gorontalo. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kabupaten Kota sejak awal itu sudah mengantisipasi ada kantong-kantong basar yang hitam Pak Kuni yang dorang jaga bawa.
0: Itu hidal dolo ati ulu mengulio ati tapi orang ya
1: tidak sadar
0: itu tinggal bo enggak bo acu abah tinggal asal buang ke sana ini pema ati ulu timulan dolo hargai po ulu ati. Ya sadar betul di polu.
1: Iya.
0: Begitu. Mesti paralu begitu. Ya menjaga kebersihan lah.
1: Iya.
0: Begitu. I uberes itu lo botai dia lo u tadi lo iman.
1: Iman. Ya. Jadi kalau orang tidak bersih itu tidak beriman maksudnya Pak Kuni?
0: Belum.
1: Belum
0: bukan
1: beriman.
0: Tidak. Belum sadar.
1: Oh iya iya. Sama seperti belum sadar membuang sampah sembarangan ya. Sama seperti itu.
0: Iya. Nah itu begitu. Apalagi betiju kan mapolo dulah edi.
1: Iya.
0: Yang sekalipun ini basah beti sampah beti puputok beti. Anu mapolo hengu dingu entah mapolo dulah edi entah malam hengu. Hati-hati dekat kebakaran.
1: Oh iya betul. Kalau misalnya mau bakar di halaman harus dijaga.
0: Iya itu harus dijaga. Apalagi ada angin begini.
1: Nah
0: itu iya. Ati udah lo kasih istirahat ati BPBD dengan tim SAR ati. Bolo ujang dorang ati baku urus dengan banjir tanah longsor. Poli ini musim kering dah poli baku urus dengan kebakaran.
1: Iya. Salah satu profesi yang mulia Pak Kuni ya.
0: Jo. Ya, di doa helio ati. Bahkan ada yang kejadian kan tidurnya di lapangan itu.
1: Iya, betul.
0: Beti-beti. Ya, boleh kesadaran olang doa lo.
1: Iya. Saya juga penasaran Pak Kuni, pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada tim damkar sampai dengan berani mempertaruhkan nyawa masuk ke api-api yang berkobar itu. Bagaimana ya Pak Kuni ya? Berarti harus ada mental yang sudah
0: mental baja.
1: Baja, iya mental baja.
0: Mental baja. Memang mati linanga mental lingolio api ini.
1: Tilinanga itu digoreng.
0: Iya. Serta goreng gagal betul dong orang menjadi sekuat
1: sekuat. Oh iya iya iya.
0: Yo. Indah betul tidak gampang berhadapan no bolo ada apa-apa di situ meledak.
1: Iya.
0: Baru itu mau bapanjat itu di tengah-tengah api beito.
1: Iya, betul.
0: Baru damkar bilang kalau melapor di damkar ini cepat sekali. Memang dorang nekat. Sedangkan api dorang mau maju, apalagi bawa ular, apalagi ini bawa apa?
1: Bawa sarang lebah.
0: Itu lo. Sedangkan api dorang mau maju, apalagi bawa itu.
1: Iya.
0: Jo, nah itu. Nah musim ma jata, oloan menurut BMKG berarti kan umbala lo polo dulu itu.
1: Saya.
0: Nah uti ide atau uti ma mau turusi atau bagaimana? Jo musim ma hati-hati lo mak poli. Nah itu.
1: Iya, pokoknya kalau ada tanaman atau kita orang sebagai petani-petani ada tanaman yang butuh air,
0: ya.
1: Berarti harus pemilik tanaman ini harus intens memberi air ke tanaman Pak Kuni.
0: Iya. Itu dia poliso ada poli kalau kering begini di sudut sawah itu dia semua bikin akan sumur.
1: Iya.
0: Baru itu dia mau isap dengan alkon.
1: Oh iya iya. Itu. Tapi khusus untuk yang punya tanaman hidroponik harus perawatan sendiri itu Pak Kuni. Iya.
0: Mesti semua bikin sumur sendiri, baru harus air itu
1: berjalan terus ya.
0: Yeah.
1: Seperti tipe Enrik Abai. Ada salam dari tipe Enrik untuk tipe Kuni.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, beliau itu salah satu pengrajin tanaman hidroponik.
0: Itu juga jadi usaha dia jadi usaha itu pok tapulala doi gitu
1: eh. Iya.
0: Di samping itu dia menanam itu. Ya kalau orang yang punya jiwa seni senang menanam itu.
1: Benar ya Pak Kuni. Selama dia menekuni ini ini apa namanya sebagai petani hidroponik. Bagi itu ada istilah Pak Kuni?
0: Jo. Coba petani.
1: Oh petani ya.
0: Jo. Nah itu. Itu kayak di anu itu kan. Ada juga pekarangan rumah, pekarangan pangan bergizi. Ini beda dari Papua Barat Daya yang tak putar-putar di situ.
1: Saya.
0: Karena apa? Orang bilang ini murah meriah. Itu. Itu kan beda karena di pekarangan itu ditanami segala sesuatu yang murah meriah.
1: Iya.
0: Ya, main lontong sama aling melio. Ini gampang ini mau bekeng. Dorang mau bekeng di sana. Iya dah. Kalamarin dorang ada bapak pamit kemarin ati di Hulon Dalipu ini ada
1: peserta
0: berapa
1: penas.
0: Ada berapa kontingen bapak pamit biar dorang tidak mengerti apa yang saya bilang.
1: Mungkin ada DP translator Pak Kuni baku pinggir deng dorang. Biasa Pak Kuni dorang kan ada pendamping-pendamping dari masing-masing OPD di provinsi kan.
0: Nah itu dia bingung oleh buat ya OPD karena karena dialek itu kan tidak sama.
1: Nah,
0: apalagi wan tinggal tahu momo.
1: Betul.
0: Ya tahu momo apa bisa lagi yo. Ini memang bingung. Olah tia lo dungga ya. Itu ternyata dorang ada pergi di museum purbakala. Lo dungga ya tomola. Karena pakai upiah keranji saya pikir hulon dalo.
1: Saya.
0: Ya buti mah ima suami mah botak kadung leo buti ya. Ima wih.
1: Pak Kuni ini menggambarkan mereka saja bangga menggunakan produk daerah lain apalagi orang Gorontalo kan.
0: Itu. Nah itu upia karanju botia. Oh ya jatah dorang batanya Pak Kuni itu Pak Kuni tangkis akang dulu dorang ini. Iya. Itu ledung kata polo-palo kan polo-palo dorang so tau di pembukaan.
1: Iya.
0: Nah ini namanya dulu. Oh ya satu betul popo popo popo popo popo popo polo. Oh, lepa-lepa. Oh, yo. Oh,
1: belum terbiasa ya menyebutkan.
0: Ah, dapat lihat orang yang beda. Yang ulo lihuta kan ada lubangnya,
1: oh, iya, iya.
0: Ulo lihuta. Baru yang lain tidak ada punya lubang. Kenapa beda begini, Mas? Oh, memang agak uti bangga ngolo melame buti wali tadi dinan. Molokat uti naku.
1: Baru ada lagi ya istilah yang jangan sampai ada istilah yang orang tidak mengerti.
0: Nah, itulah itu. Tapi tetap dipertahankan kalau memang palo-palo ya itu kokoyonga ternyata juga sama dorang juga Pak ada kokoyonga.
1: Iya.
0: Itu. Oh, dia cumu kamari. Oh, ternyata polis saya yang setengah mati mau cumu. Mau bilang ke sana kokoyonga, dorang setengah mati mau cumu kokoyonga. Kalau di Jogja di Jawa Tengah ini namanya apa, Pak? Itu tilang kuliah linggulio. Oh iya, pemak belum susah lo tangkulon aku.
1: Apa dokar?
0: Ih, bukan. Oh. Enggak ada di penama tilang itu koyong-koyong bait. Ya. Nah, iya. Nah itu. Berarti itu lo rodawa ekonomi kan?
1: Iya.
0: Dorang gunakan taksi toh?
1: Iya.
0: Iya, dah berarti dah bawa lo roda berarti ekonomi tuh hulon talo berarti.
1: Perputaran ya ekonomi ini memang sangat melonjak Pak Kuni. Ya. Saya ada baca juga di salah satu artikel itu ternyata pengguna jasa perhotelan di Gorontalo saat pelaksanaan ini keseluruhan mencapai 10, sekian miliar. Iya, itu sudah include di situ hotel berbintang, non bintang, penginapan, kos-kosan, dan sewa rumah. Jadi 10 miliar koma sekian begitu.
0: Ya. Bahkan ada penginapan dapat yang 30 juta. Lebih. Itu selama itu kan lumayan artinya banyak orang pedita tinggal di sini berarti perputaran uang cepat poli di sini.
1: Iya. Dan alhamdulillah sukses ini. Ya. Penas.
0: Itu. Nah, itu baru orang ulung mau belanja ini. Ini sedangkan Temas ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung.
1: Makassar, ada daeng-daeng dari Makassar.
0: Itu dorang bajual di sini. Dorang bajual dapat doi.
1: Iya.
0: Itu dapat doi, apalagi ini yang bajual ini yang ciri khas Gorontalo.
1: Iya, yang lokalan ya.
0: Iya. Itu itu yang lokal. Oh, dah datang itu beli upiah keranci.
1: Iya.
0: Baru begitu dibuka, tidak datang memula upiah keranci itu uilala.
1: Iya.
0: Jo, nah itu beti upiah karangji beti semakin dikenal orang.
1: Iya.
0: Itu semakin dikenal orang beti pengrajin tahi pohutua beti
1: upiah karangji.
0: Upiah karangji beti dan dali poda tawa.
1: Iya.
0: Tapi setengah mati
1: dia itu memang susah ya.
0: Iya,
1: mencari bahan-bahannya. Ya makanya kualitas harganya juga ya sedikit menguras kantong lah.
0: Itu loh. Mau botol putih ide botiju, dia bawa orang sama ju.
1: Ya kalau di Papua itu ada DP nama Noken itu Pak Kuni. Noken juga itu ya cukup menguras kantong sih.
0: Beda noken beda, banyak orang noken yang dorang bawa, Pak.
1: Iya.
0: Boy yang semua lari itu dorang dapat lihat watohu. Itu ulat lo sagu.
1: Sagu.
0: Dorang suruh coba makan, dia tutul makan kalau ada yang berani makan.
1: Iya.
0: Kan itu sementara ada hidup itu kan.
1: Iya.
0: Tapi di orang tua kita juga pernah saya lihat itu makan itu. Itu hipo-hipo tua labia. Kan dulu ini kan banyak sekali itu pohon rumbia toh.
1: Iya, di belakang-belakang rumah.
0: Iya.
1: Nah, tanah kosong kemarin masih.
0: No. Kan banyak. Itu mali buah hanga.
1: Iya.
0: Lah. Ida bawa ada itu orang tua. Waktu ada bawa on ke mana itu. Tehilonga itu watohu itu.
1: Tapi tiba aku ini belum pernah makan itu.
0: Hulu nuwal deh.
1: Tentu so bagaimana Pak Kuni DB?
0: Iya, dari kebiasaan.
1: Kebiasaan, iya. Ya,
0: dari kebiasaan. Maka kau tidak tiang bau ti ei bau wolo ei goreng yo mo tau ti ya.
1: Bahasa Indonesia mah tahu apa?
0: Ijatan wolok anakku bang. Jo prakumbang.
1: Oh, prakumbang.
0: Jo pulang gulap mali.
1: Artinya awal-awal ini ya, mau menjadi kumbang jadi prakumbang.
0: Itu prakumbang. Iya. Bema uti botina ngalo uti tati wa kata pompom muda atau dabu-dabu baling lima biar pompom muda atau wolo sudah jo. Bema itu cuma tuan ngono ya alu.
1: Hei alu lima ngoli goreng garo rica.
0: Karena tuan tidak terbiasa.
1: Terbiasa.
0: Itu. Padahal olah tiap teh mengelo onto teh wonga botina.
1: Otili.
0: Wanu otili saya makan. Oh. Bulita.
1: Bulita.
0: Ya. Bulita dudula abu tiwa abu kolong-kolong ngoti. Ayo mas lo. Nah. Tapi pema tidak biasa. Tinggal pema silakan wadeti olehmu. Tinggal lihat ke sana boleh udah dia bek yang rupa kerupuk kolong-kolong ngoti olo.
1: Saya.
0: Udah buat ada makan dendoran. Terus tengah mati mau batalan nana.
1: Jadi enak itu paku nih dia so bumbui. Bumbui dengan rempah dan tepung tepung renyah.
0: Aduh, jauh bumbu. Kan tidak biasa itu. Baru ada makan sama-sama mau dapat kedengar ke sana kolong-kolong ngotio. Bagaimana saya mau batalan tinggal seakan-akan usul di leher saya itu begitu. Mas sudah jok mandi dumongoli wawan mandi. Ya baru 7 hari di sana nana iso longgar calana.
1: Oh, so tidak cocok makanan.
0: Bah untung taman itu tidak jadi kamari. Kalau jadi kamari yo uti atu culma pedia ulomanita yo uti. Karena mila kesalahan Allah saya. Itu dia mengkasih makan dia yang manis-manis. Baru itu dia beli itu apa? Bayi betok bulita.
1: Saya.
0: Kalau boti kalau lele mai. Bawa ini enggak. Bulita ini. Upil ma oh uti nanti yo uti ya.
1: Mau ini jangan goreng olo, mau ini gaga, mau woku.
0: Udah dua. Nah itu betul. Ya menurut makanan masing-masing.
1: Masing-masing selera.
0: Iya. Nah itu betul. Nggak bobot ya. Olango yang pamit itu dari Sumatera Selatan. Ada yang Manado.
1: Kalimantan ada, juga ini iya, ada Bapak pamit.
0: Ada Kalimantan.
1: Iya.
0: Orang itu Bapak pamit itu. Pelma ya alhamdulillah sudah merasakan iklimnya Gorontalo hanya dua iklim. Panas dan panas sekali. Yo. yang Minahasa betim. Oleh Ma. Dari Manado. Iya kuah. Aduh. Kong, gimana? Dah perasa tu matahari. Cuma cerita kuah ini Gorontalo pe panas. No ini kuah itu sudah perasa. Aduh, rasa-rasa semua tak kupas ini. Aduh, gimana setau kang tapi muka? Dah beli mah, so bukan hitam, so kabitang. So bukan hitam, so kabitang. Aduh, mentakup. Mau pulang kampung lah ini, mau takupas ini. Tapi badan begini. Tidak usah pakai hand body. Kenapa itu
1: minyak kelapa?
0: Minyak kelapa kampung, ampe lemahnya itu. Baru mandi akan, pisang-pisang mandi akan. Iya, memang tuh ampe hand body itu.
1: Kong, pica akan kasana telur itu. Memang mau masak telur.
0: Mar nyanda cuma cerita ini Gorontalo mari nanti ini kok tidak perasa cuma dong baca cerita akan ya mana itu ya boleh potunuh ya.
1: Tapi ya alhamdulillah Pak Kuni sehat maupun sakit ini kontingen yang datang ya. Alhamdulillah terlayani dengan bagus oleh tuan rumah karena kemarin itu Pak Kuni ada informasi dari Kalimantan itu ada salah satu peserta yang mungkin kecapeannya karena memang kalau dari Kalimantan itu kan perjalanannya jauh. Butuh tenaga yang ekstra itu. Jadi kalau capek ya kondisi badan tidak menunjang Ya begitu. Tapi nah, alhamdulillah tenaga medis, tenaga kesehatan sudah melayani Pak Kuni.
0: Kan dingin kemarin di pesawat.
1: Iya betul.
0: Boleh mau ikut darat. Kalau dia mau dingin karena dari Kalimantan naik kapal feri atau tol laut, kan ikut laut lagi.
1: Iya.
0: Nah itu patah poli darat. Memang capek. Itu boleh kalau ikut pesawat. Ada kalanya orang nembak Jakarta dulu.
1: Iya.
0: Karena apa? Kalau nembak langsung Makassar mahal.
1: Iya. Iya.
0: Itu. Jadi orang tembak dulu Jakarta, Jakarta boleh deh ulang talo, sehingga Makassar.
1: Iya. Dan itu. Ternyata Pak Kuni, tiket ke Gorontalo itu emang lagi naik.
0: Memang. Ya, apalagi dolar naik.
1: Iya. Karena juga ini event nasional ini.
0: Iya.
1: Ibu Sherly saja,
0: iya.
1: Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara, itu sempat, dorang sempat ragu mau datang tidak, mau datang, akhirnya datang.
0: Iya.

0: mana bola buti mahuida kan main buti mabok dulu to to wolok buti eh bandara ulan to buti bandara internasional biar tengah malam ini ada pesawat yang mau turun aku eh begitu tidak dasar olo yang yang tercatat itu 13.000
1: ya,
0: ya. Yang tidak tercatat itu ya diperkirakan 20.000-an
1: iya
0: begitu kan ada pengikut
1: iya pendampingnya
0: iya itu pengikut bahkan ada istri yang ikut sama anak
1: iya keluarga diboyong juga
0: iya itu nah itu nu apalagi dong dari Sulawesi Utara lekwa
1: iya
0: suding satu-satu keluar
1: iya kan bodekat
0: ini yang Sulawesi Tengah mengaku dekat
1: Sulawesi Selatan juga.
0: Sulawesi Selatan.
1: Banyak.
0: Yo.
1: Karena di sini ada apa ya namanya KKSS Pak Kuni ya.
0: Iya.
1: Iya. Nah,
0: dah kan dari Makassar so ada Oto mulai Ipanggola.
1: Iya.
0: Oto mulai Ipanggola itu selengkap biar mutidor akan jadi.
1: Ada kamar mandi di dalam.
0: Iya. Untuk itu jadi tidak pusing bukan hina meliuh-meliuh.
1: Pak Kuni ada komentar dari Ti Ibu Raplin Wolinga ini di sana di Bongo Hulawa itu tidak hujan jadi sudah mulai batanam milu dorang.
0: Ya itu tidak hujan tidak hujan itu ya mudah-mudahan uti ya debo popo bobo lotolio jo popo bobo lotolio mai antara panas dan hujan.
1: Popo Loto itu apa Pak Kuni?
0: Ya selang-seling.
1: Oh, iya.
0: Popo Loto leme didulahu jo supaya debo umaito buti. Ya tetap mau tumbuh ini yang kita tanam.
1: Iya.
0: Ya apalagi buti binte to karena produksi lo binte buti itu oleh debo mana ni otilangkuloh binte lo hulontalo.
1: Iya. Ada lagi nih Pak Kuni dari Ibu Hadijah Rahman sedang menonton Pak Kuni Tatu sehat selalu insya Allah amin ya Rabbal Alamin. Pak Mursid Said Pak Kuni dorang bilang Hulontalo Rameda apa Kuni dorang olo ada babili upia karanji ada bawa di Kalimantan
0: tiba Mursid ini tidak tahu-tahu akan masuk Kalimantan aku melalui pemandu lo rombongan lo Kalimantan.
1: So jadi gait.
0: Ya melalui gait buti tali. Yo, mati lo lali ma. Tapi dorang lo bagus itu kalau pakai gait begitu. Karena jangan sampai kan ada tontuleng lo haraga kan.
1: Iya.
0: Itu. Kan tiba Mursid bilang kayak dorang suka naik bendi.
1: Iya.
0: Itu kan.
1: Iya.
0: Dia tanya itu 50.000 satu orang. Akan nanti Mursid tahu bahasa ngono. Pengakali polo buti, ya bagi, ulo galo,
1: iya,
0: itu, begitu, karena debo ada yang tanah kali, lo masa ini debo 100 meter buti sama pilih lese 100.000, karena setidak masuk akal buti, nah itu begitu, wow dorang lo tidak dapat tahu, lo ada memang bentor yang sudah disediakan,
1: iya,
0: itu begitu, wow parkir lo yang tidak terpikirkan. Masa Allah buti parkir sampai 15.000 nana.
1: Iya.
0: Umamu oh.
1: So itu. Ya.
0: Nah itu baito. Itu juga baito. Hemo wala tetau baito. Iya nak itu. Ya ba alhamdulillah ju. Lo nona Allah amani. Itu dorang bilang, oh Gorontalo aman.
1: Ya, alhamdulillah aman.
0: Yo.
1: Semua masyarakat itu Pak Kuni sudah memberikan keseluruhan partisipasi mereka, semampu mereka ya Pak Kuni ya.
0: Yo.
1: Apalagi Pak Kuni saya itu mau menyampaikan say hello saja. Untuk pemilik lahan sekitar 8 hektar atau berapa hektar itu yang kemarin digunakan 1,8 hektar yang menjadi pusat aktivitas pameran teknologi pertanian dan perikanan. Ti Ibu Doktranda Hajalian AWH Pulu MH.
0: Tahu ulu huta.
1: Ya. Huta.
0: Lo huta.
1: Lohuta. Ya. Ibu Lian Hapulu.
0: Ya, paling ame Ibu Lian non mamongotolo betul paling.

0: Belum mau tutup loh.
1: Eh tapi di situ Pak Kuni nantinya akan dijadikan sebagai destinasi wisata edukasi agrowisata.
0: Itu.
1: Iya.
0: Agak lo mau lihat.
1: Iya.
0: Eh nanti mau bikin ke sana DP Wombohe agak kasih tinggi. Mau lihat dari atas gagal.
1: Oh betul, kayak menara itu. Begitu Pak Kuni.
0: Iya. Itu mau lihat dari atas itu gagal. Kalau mau lihat sejajaran.
1: Iya.
0: Tidak seperti melihat dari atas itu.
1: Iya, iya.
0: Ya,
1: bagus itu. Oleh itu gagasan nih Pak Kuni.
0: Iya.
1: Jadi bisa kalau jauh terang bisa teropong.
0: Iya. Kalau tidak di situ bikin ke sana jembatan yang agak tinggi. Supaya orang tertarik. Ya malum sekarang ini kalau tidak bapoto tidak enak.
1: Tidak enak.
0: Tidaklah sempurna.
1: Iya.
0: Indomito. Bikin ke sana jembatan yang agak tinggi.
1: Nah, iya.
0: Pasti dorang mau berjalan di jembatan itu toh.
1: Iya, betul.
0: Masa tiap butir tidaklah sempurna hidup kalau tidak mbak foto.
1: Zaman selfie.
0: Iya. Indomito. Itu beti foto-beti sudah sembako ke 10.
1: Baru Pak Kuni yang heran mau foto ada 20 lembar. Yang mau upload bos satu.
0: Jojo. Nah tiba-tiba itu. Nah, saya ada pikir-pikir, oh ini kalau dia pelihara terus ini, bila baru dia mau bikin jembatan agak tinggi, walau cuma berapa meter di tempat-tempat itu, itu jembatan itu, yang penting ada dorang bapoto akang.
1: Iya betul. Ya.
0: Sekarang ini bapoto ini sudah sama dengan sembako Pak. Ya.
1: Wajib.
0: Wajib. Apalagi di tempat-tempat begitu tuh.
1: Iya.
0: Tidaklah sempurna hidupku kalau tidak bapoto.
1: Gagak olo itu.
0: Ya.
1: Gagak olo itu bapoto biar orang ada apa DP nama. Momen itu, diabadikan.
0: Nah itulah, karena itu di situ itu senang hati.
1: Iya.
0: Baru bapoto ada kebugaran jiwa.
1: Iya betul.
0: Iya itu kebugaran jiwa itu.
1: Iya iya.
0: Untuk itu.
1: Iya. DP nama itu ada hormon dopamin, hormon dopamin. Hormon rasa senang itu kan Pak Kuni?
0: Iya jo jo.
1: Dopamin, endorfin.
0: Mak itu, jauh mau mampu.
1: Mampu aja uti.
0: Nggak itu waktu yang mampu mau langgul jauh mampu aja uti.
1: Kalau kita orang coba foto, pasti senang.
0: Iya.
1: Baru itu. Bangga mau kasih lihat Pak taman-taman. Jadi taman-taman mau pergi ke sana olah di situ.
0: Itu di tempat bisa itu baru coba foto imun naik.
1: Imun naik.
0: Itu karena lupa capek dan lain-lain sebagainya. Biar nanti di rumah mulai toilet.
1: Sakit kepala.
0: Ibu timpat tuh belah uti
1: di. Oh apa? Mailoi somo.
0: Iya. Nah itu, saya heran loh kait tanyonya. Kait, dulu mau nade ulo kait, depenas.
1: Tidak mau.
0: Cuma dua patulu lau. Emu mak, enggak yo mau itu mau tika ita tanyonya apa kau deng matahari.
1: Olah buat tali ibu Sherly, cowanda.
0: Nana, ya tambah di mati ibu Sherly, hati mulai ninggal nak mimpin patulu lau, hati nyotak hati ya. Ibu Sherly itu tidak yang ajudannya yang saya sayang.
1: Iya, titi Chelsea.
0: Longo.
1: Lalah itu.
0: Ya, ma. Oh, musi wahyali li ibu gup cumusi cuti tioti hati malingau. Longo loti. Longo lo. Kan yang namanya ajudan itu, istilahnya itu nyawanya di gubernur itu di tangan ajudan. Itu istilahnya.
1: Iya.
0: Jadi tetap menyelamatkan itu lihat ke sana ati Allah musi wah ya cuti tio ti ati mau walinga. Hina Allah di mana ti ibu mau bagara akang poli mate to tahu.
1: Ini bahkan dia yang duluan datang Pak Kuni di Gorontalo ati.
0: Nah itu karena ributnya itu ya okay. Orangnya cantik ramah baru nama ini.
1: Iya.
0: Nama ini
1: ada di
0: Gorontalo. Iya. memang sudah top Allah tuh ulon talo buat itanggulo. Hidup itu itanggulo timota ei munggia ngohulalo kan?
1: Saya.
0: Hiu paus maksudnya.
1: Saya.
0: Hidup itu ah, dah mana li? Wah baru dia komentari. Saya akan ke sana kebetulan namanya sama dengan nama saya. Buat tidak pilo bulu hutan mengoli.
1: Saya akan melihat kembaran saya.
0: Ya, mau kalah tu presiden?
1: Oh kalah.
0: Tu presiden tahaga semua bakuku. Berasa. Dulu piala citra.
1: Iya. Tapi alhamdulillah, penas ke-17 ini, penas KTNA ke-17 di Gorontalo. Ada ini, ada cerita yang baik ya.
0: Iya. Tapi dengar. Utamanya ini yang dari Sulawesi Utara.
1: Iya.
0: Aduh, nyadada cerita kita no. Masa kita bercerita cuma panas sekali matahari. Malah rasa. Nah, apalagi yang dari Minahasa kan orang daerah dingin.
1: Iya, memang sangat merasakan perubahan suhu hati.
0: Pat orang biar panas. Mak kalau semua pergi di bawah pohon cingke sudah so aman le. Mak ini biar di bawah pohon, di pepanas. Biar semua basam bunyi di mana tetap di pepanas tembus.
1: Iya, Pak Kuni ada ini tipe Mursid bilang, torang lagi nginap di Palu. Mau tunggu kapal Lambelu tujuan Balikpapan Kalimantan.
0: Ah. Itu oh berarti piala pihak Palu dorang ya.
1: Iya. Makanya saya ada bilang tadi itu yang itu yang apa namanya kesehatannya terganggu itu capek karena capek. Perjalanan itu apa laut.
0: Iya. Indo itu baru kurang tidur.
1: Iya.
0: Nah, apalagi kalau bajalang rombongan begitu kan.
1: Iya.
0: Jadi lupa tidur. Apalagi soal ada canda-candaan. Sudah lupa tidur. Itu lebih capek lagi insya Allah sampai di kampung masing-masing
1: insya Allah selamat sehat
0: ya itu
1: baru tiba Mursi itu so tidak pulang kamari
0: isu di sana dia abang
1: seberapa
0: bulan dia ini saya kira ini bakal jaga bakal mentar kamari ini di
1: Gorontalo
0: di Tamalate. Dia sebilang kamar di Kalimantan hukum pendek jo.
1: Insyaallah sehat.
0: Saya kira poli boleh pelahu tak boleh jalan Kalimantan poli tu oleh ini membalahu kamar.
1: Kalimadu. Insyaallah sehat-sehat Pak Mursid dan juga semua yang lagi dikawal oleh Pak Mursid.
0: Jo.
1: Sehat selamat sampai di jadi tujuan.
0: Jadi kepala geng dia amin.
1: Tipe Mursid ini yang bagaimana kasana dia punya orang?
0: Oh, orang bintang radio Tio.
1: Orang bintang radio.
0: Iya, Indomedo. Kalau dulu tuh orang jaga baku-baku dapat di panggung. Uy, belum berhenti saja. Tipe aku nih lagi ada di panggung.
1: Ada juga ini Pak Kuni dari yang ada di Tahir Mart lagi nonton. Ada Ti Kunu Neno.
0: Ka Embo.
1: Om Kui. Om Kui Alinti.
0: Jo Om Kui.
1: Di Tahir Mart.
0: Oh, di Tahir Mart.
1: Iya.
0: Tonton itu mainnya.
1: Iya. Coba bilang kamar dulu Tahir Mart. Ini di mana?
0: Iya. Ya, salam sayang untuk lagi nonton itu.
1: Iya. Ti sebenarnya ini tipika etik Kununeno Kaembo Om Kui Alinti.
0: Jo. Salam sayang selalu.
1: Ada Allah ini ti Ibu Rosalinda Lasulika, Kuni tatuan ubo sampah. Molato bihu dutula jalan 20 Kuni tatu botitieli. Padahal amia tiap masyarakat sama-sama woli aya ical malo keraja bakti. Yima satia malali bomale belo kotoromao.
0: Itu kesadaran membuang sampah itu yang terbanyak gelas dan botol plastik.
1: Plastik, iya.
0: Itu yang paling banyak. Uti uhi lihat tangki uti. Ya malum orang sembarang buang. ditiup angin, mm-hmm. ya mak boleh ditanggi pot, boleh ada yang sengaja dia buang ditanggi. Ya, medel saya dimotorin, memang tidak ada akal ti ibu itu an. Ya, dia memang tanggalam dia pe akal. Masa ini otos sebalampung ke sana, baru dia bawa buang kemari, ini galas, galas lo air mineral, bukan tak buang sama saya ini. Untung ciri pasal bebatan, tahan. Hila pita uti mengoli. Hila pita uti mengoli itu, pasti lampu merah, langsung toki.
1: Iya.
0: Dia bawa ke kamar ibu, saya mau kasih pulang kamar itu ibu pebuang.
1: Ibu,
0: dia ini saya pakai baju, ibu sebateria. Dari bapak pakai akal ibu, dia bawa sepancing-pancing karena berhenti tinggoli gagak ini. Mak mau turun ngoni lebih gagak uti otoh hilang. Oh lihat ke sana nih, maaf apa, oh dia setancap gas sampai maaf penting melo ya umai.
1: Oke, Bapak Guni, apa dulu di penama Tahir Mart itu di Siendeng.
0: Oh,
1: pantas tadi ada itu di Om Kui Alinti ya. Om Kui Alinti itu di Siendeng.
0: Oh, di Siendeng, jo. Salam sayang selalu.
1: Nanti kalau mau main-main di Siendeng mau mampir-mampir insya Allah.
0: Jo.
1: Torang mau break dulu Pak Guni.
0: Entah tali.

0: Lanjut Pak Kuning.
1: Lanjut yo. Aduh, betia. Itu lah niatnya lantau-lantau ngujudulah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, itu. Itu mau tata mau dalal kan lantau-lantau. Ya mudah-mudahan uti dia bawa bolot tanah melodi di karena ulo tamai lo lude.
0: Ah, ya. Sayang.
1: Karena ulo yang sekarang ini kan sudah hidup toh.
0: Ya.
1: Karena wolo pilo lutulio penas. Menyambut penas ini
0: iya.
1: Dibagi-bagi bibit botilo binde
0: iya.
1: Pei polu delio utamanya yang di jalan gor ini kan itu lo tak pemula bibit itu nah itu walu olo bibit lo pale lo bongo uti upom pemulo mata uti uti ye karena Allah itu lo beti aja hipola olah hulang bongo
0: saya ya. Saya
1: ini kan itu hari kan satu kontainer.
0: Saya.
1: Ya, alhamdulillah tidak tahu kan siapa-siapa yang pada ngatuk itu kalapa.
0: So tidak mungkin Allah udah mau cukur ini bangkunya.
1: Memang putih mas satu kontainer putih hulang bongo tak tidak tonton lo udah ngata bongo. Memang uy bangkunya memang pada tanya. Memang tak tonton lo udah ngata putih bongo nan.
0: Ada komentar Pak Kuni dari Pati Pak Mursid Said. Dorang pe mama orang Gorontalo Kunitatu. Cuma kawin orang Kalimantan Samarinda. Dorang bilang suka mau pasiar ke Gorontalo. Mari Jo kebetulan libur sekolah mau balia penas.
1: Oh iya
0: betul Pak Kuni libur panjang ini.
1: Oh begitu.
0: Pantasan banyak.
1: Oh jadi pemandu dia ini. Pemandu wisata.
0: Iya.
1: Pemandu wisata lokal.
0: Lokal,
1: iya. Berarti ada buat ada darah Gorontalo.
0: Iya, Tipa Mursid hitung-hitung pulang kampung gratis.
1: Iya, tapi itu pulang-ulang di Kalimantan.
0: Iya.
1: Pasir poli ente ame.
0: Iya.
1: Jo, nah itu kebanyakan begitu yang masih ada keterkaitannya dengan orang tuanya ada keluarga di Gorontalo, ya bapak atau ibu yang ada kaitan dengan banyak sekali yang datang kemarin makanya itu yang tidak terdaftar oleh itu banyak, itu diperkirakan begitu mencapai setengah itu dari 13 ribu yang tercatat.
0: Iya.
1: Yang tidak tercatat itu mencapai setengah. Jadi kurang lebih 20 ribuan ini.
0: Iya. Pokoknya Pak Kuni, selama penas itu dari jembatan perlimaan Talaga sampai di ujung sana sampai di lokasi penas macet.
1: Ala-alapo
0: kendaraan.
1: Iya. Nanti Allah memang orang yang bawa oto manual ini memang karam di PKK ini.
0: Jadi Betis Maradona.
1: Oh, Nana. Itu.
0: Kala-kala ini, apa dia penama ini? Hari Ketupat.
1: Oh, kala.
0: Kala.
1: Yo, hari Ketupat nanti sedekat ke sana baru itu pada toh.
0: Iya.
1: Dari jemaat dari Talaga Loma mau popo tamalati ala-ala pakendraan. Kecuali orang yang tahu
0: jalan alternatif.
1: Iya. Itu. Boleh mau setengah mati, oh ngone tidak tahu jalan alternatif ngone tidak tahu. Main-main potong. Mojatali mongoli. Padahal kalau itu apalagi so di pentadio itu yang masa Allah ngono tidak tahu.
0: Baik, apalagi di pentadio.
1: Ya, mau ikut pentadio resort ngoni boleh, ikut bawah, mau ikut atas, ikut talu melito pun boleh. Ya, boleh wido. Mojatali mongoli dalala Allah tiali. Pohitu mai olami penglang-lang buana.
0: Iya.
1: Karena dulu kan siaran pedesaan.
0: Iya.
1: Itu orang itu tuh sampai bajalang itu mau cari-cari ini.
0: Jalan tikus.
1: Oh, be mama di jalan tikus yang orang tiga
0: agak.
1: Ma jalan lobong ku uto. Iya.
0: Kalau saya pemandu bahasa Gorontalo, lia ke sana ada bahasa akan Gorontalo, Abang Bentor turun harga teman-teman Boso tahaga-haga tatu pakuni, tipa mursid bilang.
1: Ya, ya itulah. Memang begitu harus ada pemandu. Apalagi te, apalagi ini tu mursid. Depe suara lo, sedangkan pada depe suara bicara tinggi, apalagi dia menyanyi.
0: Iya.
1: Runcing dia bersuara.
0: Runcingnya.
1: Runcing dia bersuara. Ali.
0: Ada ini komentar baru masuk Pak Kuni. Walolo habari tita tu Pak Kuni, alhamdulillah. Tibasmus ini Pak Kuni. Tibasmus bilang sebenarnya banyak kesan yang mau diceritakan di acara penas. Musakilio, malo dengku aku.
1: Oh iya.
0: So 56.
1: Oh, Bu Madi do olo aku tu.
0: Insyaallah.
1: Indah. Ate to tingkan anak itu bukan ya. Oh, ini dialek apa ya? Oh, ini oh, poli dialek lo di poli itu oh, dia. saya itu pasang telinga.
0: Iya.
1: Oh, anak mau dapat rekam ini ngoni pe dialek uti atau tulum.
0: Tapi ada olo Pak Kuni. Saya mau suka tatawa ini saya pe taman. Ba bilang ada itu yang dari mana setahu ada dapat tinggal DP Malelango, ilo talalio Malelango lio ati. Ila apa tau dia saya petaman itu ada badusu. Bang, macisnya ketinggalan.
1: Ah, wita.
0: Harusnya korek.
1: Iya, ante atuh tuh bingung lo mati apaan?
0: Apaan? Macis apaan?
1: Ada lo.
0: Korek.
1: Nah itu, ini poli ini dongko Sulawesi Utara. Baru ini Manado satu ini lali tim kesenian toh.
0: Iya.
1: Manado satu ini, oh bolok wali mau beli rokok dulu kak kita.
0: Oh.
1: Baik-baik beli rokok. Mau minta uang, memang ngana kira kita nintau bologat. Oh, hati langgulio mahau.
0: Iya.
1: Patao wali mau mas. Sama macisnya satu macis matot nonton tonggobot ya talia bolok wali ma apaan macis dia Allah mempertahankan macis otak atas ma ja atas wali macis dia boleh po ulang nyom bapak dengan ma bol ma oi tamang tak salah balogat lekwa ngana kita sebilang kok macis dia cuma bahaga nepele ma oi nama mas itu geretan maksudnya geretan. Oh geretan, nah itu pemadat itu sebilang kuah ngan salah balogat.
0: Malah dengku Pak Kuni.
1: Yo kalau boleh lama apa juga dia. Dak itu betul. Syukur jo ada botia u penas botia. Lono na olo u moto yunuto uau amani. Itu jo lali lo odelo tilang gulun to.
0: Saya betul.
1: Yang membawa nama baik Gorontalo. Nda itu apa lo pilih alma apa jo botia melo puli to aku tu tu udu mau aku tu umai memutu mau aku tu lo umai mau bubulo watia tibaku ni.
0: Watia tita tu indah.
1: Indah bok di to bok amiatia menghidupo.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barang keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

0: Hei, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: FM 95,1 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hampir setiap hari, kita menemukan bangkai tikus di jalan, baik itu pagi hari, siang, dan malam hari. Tahukah Anda, Human Society of the United States mencatat bahwa tikus adalah binatang yang dapat menyebarkan penyakit ke manusia dan makhluk hidup lainnya. Seperti leptospirosis, penyakit yang ditularkan dari urin atau feses tikus yang keluar pada saat bangkai tikus ditabrak mobil atau motor. Parahnya lagi, ketika urin dan feses tikus ini terbawa aliran air hujan, bisa menyebar kemana-mana. Dan saat pada cuaca panas, akan mengering serta terkena angin. Kemudian, bertebaran masuk ke dalam membran mukosa dalam mulut. Akibat dari bangkai tikus yang dibuang di jalan, banyak sekali penyakit yang ditimbulkan. Pembakaran bangkai tikus juga sangat tidak dianjurkan karena asap dan debu yang terbawa angin jauh akan tersebar bakterinya terhirup oleh manusia.

Sahabat budaya, carica. Tahukah Anda carica itu apa? Ternyata carica ini salah satu nama buah ada di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Buah berwarna kuning cerah ini kerap diburu wisatawan sebagai oleh-oleh khas karena rasanya yang segar dan unik. Sekilas carica ini punya bentuk yang mirip dengan pepaya, tapi ukurannya lebih kecil. Daging buahnya tebal, cita rasa perpaduan manis dan asam yang khas. Terus buah yang punya nama ilmiahnya Vasconcelia ini, Vasconcelia pubescens, tumbuh di wilayah pegunungan dengan suhu sejuk. Karena kemiripannya dengan pepaya, masyarakat juga mengenalnya sebagai pepaya gunung. Begitu. Nah, apa saja sih kandungan buah carica? Anda bisa membacanya di rri.co.id. Fly.

0: Oke, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, masih dengan informasi-informasi kuliner yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi ini. Nah, sahabat budaya, kalau kuliner di negara kita di Indonesia itu banyak sekali dari berbagai daerah ya. Ada yang pedes, ada yang tidak pedes, ada yang manis, gurih. Nah, kalau kemarin penas paling banyak itu orang bilang sangat-sangat pedes ya makanan di Gorontalo. Tapi ya kalau Gorontalo itu belum makan namanya kalau belum terasa pedasnya. Oke, jadi usaha-usaha kuliner saat ini, sahabat budaya, kita bisa melihat bukan hanya di Penas saja, tapi di berbagai daerah itu sudah banyak variasinya. Nah, kalau di Sleman ada namanya usaha kuliner bakmi 5 di Gamping. Nah, itu kulinernya berhasil bertahan hampir 1 dekade. Bakmi 5 ini sejak tahun 2016 dibuka ya, atau berjualan ini bakminya. Dan keunggulan bakmi ini ada pada pilihan-pilihan menu yang juga tidak hanya satu rasa tapi beragam rasanya. Saat ini bakmi 5 ada hampir 100 pilihan makanan dan minuman. Terus juga nasi gorengnya menjadi salah satu hidangan yang paling diminati oleh pelanggan. Dan usaha ini menjadi lebih besar dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Jadi kalau bicara usaha, ya tentunya banyak yang sudah terjun dalam dunia apa itu kuliner, terus juga UMKM. Kuliner-kuliner di Indonesia ini semakin beragam, sahabat budaya, dengan olahan-olahan, variasi, dan ekspektasinya yang lebih wow ya. Oke, sahabat budaya, mengodula menguta toh, mengutila mengutiamo. Kalau pengen melihat kuliner apa saja yang lagi booming, itu bisa dilihat yang update-update-nya di rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Pernahkah kita sejenak merenung? Mereka yang kini telah lanjut usia, dulunya adalah pejuang kehidupan. Tangan mereka yang mulai renta, dulunya adalah tangan yang bekerja demi keluarga. Langkah yang kini melambat, dulu berlari mengejar harapan. Hari ini sudah saatnya kita hadir bukan sekedar melihat, tapi peduli dan melindungi. Penguatan sosial bagi lansia bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan rasa dihargai. Mendengarkan cerita mereka, menemani di waktu senggang, hingga memastikan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan mereka terpenuhi. Perlindungan sosial juga berarti menjaga mereka dari keterlantaran, memberikan akses layanan kesehatan, serta memastikan mereka tetap aman dan berarti di tengah masyarakat. Memuliakan lansia adalah cermin kehidupan kita. Mari bersama kita kuatkan kepedulian, kita hadirkan perlindungan untuk mereka yang telah lebih dulu berjuang.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi

Menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, pernah dengar nggak ya, orang-orang pada mengatakan, ayo kita mukbang, ayo kita mukbang, ayo kita mukbang, begitu. Nah, sebenarnya apa sih mukbang ini? Ada sebagian orang yang sudah mengetahui namanya mukbang, fenomena konten digital yang menampilkan seseorang lagi menikmati makanan dalam porsi yang banyak, yang besar, sambil disaksikan banyak penonton. Tren yang berasal dari Korea ini sudah menarik perhatian masyarakat di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, istilah mukbang ini asalnya dari gabungan kata mukneun, mukneun yang berarti makan dan bangsong. Yang berarti siaran daring. Banyak banget ya artinya. Simak asal-usul fenomena, alasan popularitas, dan tips menikmati konten mukbang sahabat budaya. Anda bisa baca di rri.co.id.
1: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
2: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Wiji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon seperti itu, mereka hanya pada satu kekuatan itu mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon tumuju marang satu kekuatan pangeran, sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
1: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
2: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
1: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
2: karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya, itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janjanin nur itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, Tita tuh pamit dan undur diri dari ruang dengar Sahabat Budaya. Nanti setelah ini ada Timahaya Rahma yang akan melanjutkan perjalanan Nusantara Siang di edisi Jumat 26 Juni 2026. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati hari Jumat berkahnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Sudah bukan rahasia kalau hampir semua tulisan tangan dokter itu sulit dibaca. Tapi siapa sangka, ada alasan mengapa tulisan dokter seperti itu loh. Hal ini karena apa yang mereka tulis bersifat rahasia. Nah, rahasia di sini maksudnya resep yang dibuat dokter tidak boleh diketahui oleh sembarangan orang. Resep ini hanya boleh diketahui sang dokter dan juga farmasi yang bertugas. Maka tak heran, meski kita tidak bisa membacanya, para apoteker mampu mengartikan itu dengan mudah. Melansir Great Health, banyaknya pasien yang harus mereka periksa membuat dokter harus cepat menulis resep. Di samping itu, minimnya waktu yang mereka punya ini akhirnya membuat tulisan dokter menjadi terlihat asal dan sulit dibaca.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

Bota!

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Sudah bukan rahasia kalau hampir semua tulisan tangan dokter itu sulit dibaca. Tapi siapa sangka, ada alasan mengapa tulisan dokter seperti itu loh. Hal ini karena apa yang mereka tulis bersifat rahasia. Nah, rahasia di sini maksudnya resep yang dibuat dokter tidak boleh diketahui oleh sembarangan orang. Resep ini hanya boleh diketahui sang dokter dan juga farmasi yang bertugas. Maka tak heran, meski kita tidak bisa membacanya, para apoteker mampu mengartikan itu dengan mudah. Melansir Brit Health, banyaknya pasien yang harus mereka periksa membuat dokter harus cepat menulis resep. Di samping itu, minimnya waktu yang mereka punya ini akhirnya membuat tulisan dokter menjadi terlihat asal dan sulit dibaca.
1: Tahukah Anda, salah satu manfaat menulis bagi kesehatan adalah meningkatkan sistem imun dan membantu mempercepat penyembuhan berbagai penyakit. Menuliskan emosi dan pikiran dapat melawan beberapa penyakit seperti asma, rheumatoid arthritis, gangguan tidur, hingga kanker. Sebuah studi di Selandia Baru menemukan 76% orang dewasa yang menulis jurnal tentang kegiatannya sehari-hari selama 20 menit per hari, 3 hari berturut-turut sebelum menjalani biopsi, sembuh sepenuhnya pada hari ke-11. Ini menunjukkan bahwa menulis membantu pemulihan fisik lebih cepat.
2: FM 95,1 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah, Masya Allah, untuk hari ini di gelaran Jumat 26 Juni 2026 Rahma hadir lagi untuk Nusantara Siang. Insya Allah saya akan bikin kelar sampai jam 2 siang nantinya. Berharap juga untuk sahabat budaya semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sehat apapun, dan selalu dalam keadaan bahagia ya, selalu dalam keadaan yang selalu baik-baik saja untuk menjalani hari ini, dan semoga juga sukses selalu menyertai kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita ada di request Nusantara saat ini sahabat budaya ya.

Oke, sahabat budaya, sekali lagi untuk sahabat budaya yang ingin bergabung di Request Nusantara saat ini, sahabat budaya bisa ikutan bersama kami di line kami di 0811 430 4040 sama 0822 5996826.

0: Baik, sahabat budaya yang ingin bergabung sekali lagi silakan di 0811 3304040 sama 0822 5996 8266. Dan untuk list lagu di saat ini itu ada lagu dari Gorontalo, Papua, Ambon, terus ada Bugis, ada Manado, ada Sumatera Utara, sahabat budaya, dan juga NTT. Iya, berharap juga yang baru saja menyatu hati bersama kami ya, sahabat budaya, selalu menjaga kesehatan kita ya, tetap semangat dalam menjalani hari, sahabat budaya. Ingat ya, kalaupun udah capek ya udah istirahat dulu. Biasanya juga yang udah capek, udah kerja dari subuh-subuh tadi ya, karena yang kerja bukan hanya di kantoran doang, sahabat budaya, yang pasti juga ada yang lagi di jalan, ada yang juga di tempat usaha ya. Ada juga yang di rumah, jadi semangat terus untuk kita sahabat budaya semuanya. Silakan sahabat budaya, kita buka line teleponnya untuk 811 juga itu bisa line WA kami ya di 811. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sayang.
1: Salam budaya
0: lo hulundalu.
1: Dari Inka di Cinelo.
0: Oke, sayang.
1: Bagaimana tuh?
0: Manado, oke. Okay. Untuk apa lagi, Aze?
1: Kirim salam juga buat Tata Rahma yang lagi beraktivitas. Semoga selalu sukses selalu.
0: Amin.
1: Selalu dalam dengan Allah SWT. Amin. Buat Karifanto, buat Kairman Basil Vitano U, buat seluruh fans. Terima kasih.
0: Mak, terima kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak cuma kita. Ini lagu Manado Bosobarma yang ilah tipe ut ya.

0: Oke, orang ke line 822. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Rifanto, silakan sayang.
1: Lagu Gorontalo.
0: Gorontalo. Tunggu sayang. Oke, lagu Gorontalo, Gorontalonya ada
1: dulu,
0: di Duluwo, Tawewo, terus Biluhu Surgaku, atau Hilau Dilata Mopalingo, atau Angulwali Lunggabongo. Kacau
1: yang
0: dia, papi.
1: Angulwali Lunggabongo. Yang katau.
0: Bukan talipalipa, poni lidah talipalipa. Oke, guys.
1: Kirim salam dulu Tata Rama. Salam dulu pertama buat Tano yang ada di Batu Da'a, buat Ibu Haji Ani di Batu Barani.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Nenek Ambulati, Ibu Nelly, Ibu Rostin, buat Oma Suci, Ibu Nita Mojo, Pak Herman, Pak Is yang ada di Batu Pingge, dan seluruh sahabat budaya perempat yang ada di Gorontalo, buat Inka juga yang ada di Tinelo. Buat Tata Rahma, Abu Ulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, halo sahabat budaya semuanya. Langsung ya ke line telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Lohuyondalo.
0: Ini memang so feeling sekali
1: amat. Halo, kakak amat sayang.
0: Halo juga sayang. Memang so feeling betul, betul. Titano yang karena Terifanto ada bilang Titano langsung tak ingat apa Titano. Betul Titano yang masuk.
1: Iya Terifanto. Kirim salam buat Terifanto. Lagu Gorontalo.
0: Lagu Gorontalo, iya dengan Terifanto jo satu
1: kali. Oke sayang,
0: iya.
1: Kirim salam pati Ibu Tuti, Tipe Pidi Ineng, Ibu Lika di Suawa, Ibu Neli, Ibu Rosin, Terifanto tadi, pasani ke Pak Udin, Oma Abni, Oma Albani, Inka Wati, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Spesial untuk tata amat keluarga, insya Allah sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezeki, amin. Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tano U sayang. Di belakangnya Tano U, silakan sahabat budaya. Satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Lakot
2: mati.
0: Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya.
3: Halo, kata amatku saya.
0: Halo, kenapa mau mandi di kolam?
3: Mau mandi no?
0: Iyo, tapi tidak. Banyak juga orang-orang dewasa kemarin itu.
3: Nanti mau baca paket amat, soalnya nanti tiga.
0: Rame-rame gaga, seru-seruan di situ. Betul, nanti Ibu Iin pak yang kemarin, asik gaga. Oke sayang, lagunya lagu Gorontalo sama
3: di dua lagu itu just.
0: Oke, siap. Oke.
3: Kirim salam buat Ibu Riz, Ibu Iya, Ibu Iin, ada Abi Rifanto, Tano U, Bunda Lika, Bunda Farida, ada Wati, ada Inka, maaf nih, Pasani ke Pak Udin, for semua-semua aja tanpa kecuali, insya Allah sehat-sehat selalu, insya Allah dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Paling spesial buat anakku yang sementara OTW, dari Kota Palu, insya Allah di perjalanan, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Paling spesial buat tetap maksud sayang, semoga sehat selalu, semoga panjang umur bersama si kecil sapi, semoga dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Makasih tetap maksud sayang.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebuah riset mengungkapkan, kebiasaan sering mengupil ini ternyata bisa menyebabkan bakteri pneumonia yang bisa menyebabkan kematian. Dilansir dari riset terbaru bahwa menunjukkan kebiasaan ngupil ternyata bisa menyebabkan bakteri pneumonia yang pada akhirnya bisa menyebabkan kematian. Aktivitas ini sebaiknya dihentikan mulai sekarang, sebab kebiasaan sepele ini justru menyimpan bahaya untuk kesehatan. New York juga sempat meriset bahwa penyebaran bakteri terjadi antara hidung dan tangan. Dr. Victoria Connor selaku pemimpin riset mengatakan, infeksi pneumococcus adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Ayo, siapa nih yang punya kebiasaan seperti ini?
1: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Oke, sahabat budaya, tolong sesi kedua silakan 811 sama 822. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Halo, dari Yayun Ilobua.
0: Yayun Ilobua. Siap, silakan Yayun.
1: Iya, lagunya Sumatera.
0: Yang Sumatera, bentar sayang ya. Oke, okay, boleh.
1: Ya, kirim salam buat seluruh geng. Salam budaya lo, selamat pagi. Buat kata Alma. Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, Ayun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, Yayun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat budaya Lulundalo.
0: Iya, sahabat budaya Lulundalo. Siapa dulu ini? Ibu Rostin, silakan. Ya Allah. Waalaikumsalam. Lah. Halo.
2: Lagunya Gorontalo.
0: Lagu Gorontalo. Oke. Okay. Halo.
2: Dari Ibu Rosan Sidomulyo.
0: Ya Robun. Oke, okay, langsung. Halo Ibu Rostin. Halo.
2: Kirim salam buat Tanu, Pak Asri, Rifanto, buat sama-sama jo Tata Rama, yang paling pesa buat Tata Rama, yang salah seseru sama keluarga tercinta, amin, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Ibu Rostin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, biarpun tak lewat-lewat, tidak tahu Ibu Rostin bicara apa, dia tidak dengar ama bicara. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam keamanan.
0: Salam budaya Nene.
3: Apa kabar Bapak?
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Bu, ini kaki pegel-pegel. Di sana kok ada tukang uru yang memang maknyus. Tidak, ini tidak ada kenalan tukang uru yang parampuang gagah? Hah?
3: Mau terapi dengan air lau-lau itu, air pegat-pegat begitu.
0: Oh, mau terapi dengan air lau-lau ya? Eh, gagah mau suruh bak uru tau.
3: Eh, boleh dibagi kaya sekarang. Coba boleh bagi. Coba kaya pati.
0: Posting nggak mati mau cari yang parampuang.
3: Eh, kita tanya dulu pati. Tio mau nyunyi siapa tahu.
0: Oke sayang, Ti Nene mau lagu yang mana sayang?
3: Lagu apa ketamanya?
0: Lagu Gorontalo deng lagu Sumut.
3: Gorontalo itu dia punya judul apa?
0: Bula lolo limutu.
3: Bula lolo ikan itu.
0: Ibaru.
3: Itu banyak ikan di situ.
0: Ah, binde biluhuta mau?
3: Ya sebulalo itu Nenek suka itu.
0: Oh bulalo, banyak ikan ya. Kumpar dem binde biluhuta, ikan bakar, waduh memang.
3: Iya no, enak kan itu.
0: Oke no, oke.
3: Buat tibu ya tibu aja, mau tibu Iin, tibu Neli, Yoma Suci, tibu Falizan, tibu Asi, Panasun dan semua-muanya. Tanpa terkecuali saya semuanya tercaman dia. Bahwa ibu tetap tetap saya.
0: Amin.
3: Saya tetap dengan anda semuanya. Allah diberikan kekuatan kesehatan dan umur panjang.
0: Amin.
3: Dan mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diturunkan rahmat dan hidayah. Dan
0: amin, terakhir, amin, amin, amin ya Allah.
3: Paling terakhir buat destri nenek di Bang One. Sehat Bang One ya.
0: Sehat dan hidayah. Oh loh, jangan bawa ama.
3: Kesehatan dan mendapat rahmat dan hidayah Bang One ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Nenek Ambulati, silakan. Memang Tini ini tukang Mbak Ambulati orang. Halo, assalamualaikum. Halo, Soma Souti. Satu, dua, tiga.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa nanti mau bahitung baru bersuara Uti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
4: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Ibu Ida di Pawiyama, Desa Tolite.
0: Oke, silakan Ibu Ida lagu Gorontalo sama lagu Sumut.
4: Lagu Gorontalo.
0: Oke, langsung.
4: Halo.
0: Langsung Ibu Ida.
4: Halo.
0: Ibu Ida langsung Ibu Ida ya.
4: Oke, kirim salam buat Nenek Ambulati tadi. Ibu Nelly, Mbak Yati, Ibu Salma Tahri. Dan spesial buat Tata Rahma yang beraktivitas.
0: Oke.
4: Lalu. Dan spesial buat masyarakat Desa Tolite yang sedang monitor. Oke, okay. Tata Rahma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Milu Huta dan sahabat budaya, kita orang di sesi terakhir ini ama mau baca WA dulu. Oke, kita ke WA dulu ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulondalo dari Cikartin di Tangkobu, pengen lagu Bugis. Cikartin sayang. Ini lagu Bugis ini ada tidak ya? Oh, ada. Oke. Kirim salam buat Ibu Yati Angio, Ibu Rosin, Ibu Salma Tahir, Ibu Nina Rajak, spesial buat Ivar yang ada di Manado. Terima kasih Tata Rahma, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Terus lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Iin yang punya Pohuwato. Asik. Apa kabar Tata Ama? Insya Allah sehat. Lagunya ikutan saja. Oke sayang. Kirim salam buat Ibu Nelly, Ibu Ia, Oma Afni, Nenek Ambulati, Pak Herman. Salam sehat selalu. Amin. Terakhir buat Ama, buat Tata Ama. Semoga sehat walafiat, lancar rezeki. Amin. Terima kasih Tata Amaku sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Ti Oma, Unyu Unyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahayaku sayang. Halo mas sayangku cinta. Salam budaya Luhulondalo. Mau lagu Gorontalo Biluhu Syurgaku. Sayang kirim buat semua fans Perempat alumni 81, ibu-ibu MT Hunto, ibu-ibu Tieningo, ada Pak Asri, Abi Rifanto, Nenek Ambulati, Ibu Salma Tahir, Ibu Silvi, pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Spesial buat Mayaku sayang, setengah mati mau masuk ya. apa ini? Tio Masucino lagi ada jadwal terapi 1 minggu 3 kali Senin, Rabu, Jumat. Oh, sehat selalu Mayaku sayang. Iya, insya Allah Tio Ma Allah sehat-sehat. Cepat sehatnya, amin ya Robuna. Ada Tima Malika. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Luhulondalo ikutan saja lagunya Kartini. Kartini Allah deh. Buat Tanoo, semuanya sahabat budaya di mana saja berada, sehat walafiat semuanya. Spesial buat Kartini, tetap sehat walafiat, panjang umur, amin. Bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Mama Lika juga sehat-sehat selalu . Insyaallah dalam waktu dekat mau dapat pasiar sama Ti Kartini, Woli Ibu Hajayulan. Oh iya betul. Somorata 1 kali mau jalan. Aduh Allah. Ada ibu-ibu yang mau bauru DP mahar 200.000. Enan. 200.000 6 jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka mau dengar lagu Manado? Masih ada Tata Ama insyaallah ya. Manado kayaknya udah tadi. Terus kirim salam buat semua fans Perempat, tidak ada yang terkecuali. Salam kompak dan salam persahabatan selalu. Spesial buat Tata Ama yang sedang beraktivitas, semoga sehat selalu. Lebih spesial buat Ibu Tirta yang sedang berduka, semoga almarhum suaminya Husnul Khotimah. Oke. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Dari Salma Tahir. Iya, Husnul Khotimahnya gak usah pakai K Ibu Salma ya, mohon maaf. Dan sahabat budaya mencukupkan untuk request Nusantara untuk hari ini. Insyaallah masih diberikan umur yang panjang. Kita orang bisa ketemu besok-besok. Oke. Dan sebelum Mama masuk lagunya, kita akan mendengarkan dulu berita bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.
1: Paparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulondalo. Botia polima banta bandalo habali lo hulondalo habali uhiwalia me tolipundo botia te hastin Daniel watia ta mopotunggulolo ia. Mengudla awa mengudato. Pamalenda ma wolo la yati ile ngahu de uhulondalo ma ilona oa meili porosiden wa uakili li porosiden. Ume lomi duduta kokolio lo pamalenda pusat u pilohutulio to hulondalo. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otangulai awali nona omeli porosiden buti me lomi duduta kampung nelayan merah putih. Wau oluolio ulo na omai me lohe uta penas lo mongotani wau mongo pilohala. Potala nona ameli porosiden uma po oluo buti mai obarakatilio ode olandomo aami. Tohianga olobuti nona omai li menteri-menteri lo wali hiango ode pamalenta provinsi u lo bisa lawa hulondalo umali embarkasi haji penuh.
1: Wanu mapohuna loto di petantu mo otapu buto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mapohuna lo akali, motuduo ubanari.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odu olo, ito donggo lamiatia toha bali u bahasa lo hulondalo. To hulondalo butia, debo mamodata mongoditi moli heo anga lo narkoba. Utie musima opadulia lo tamo a ami, dedila bo BNN mao. Penyulu lo narkoba to BNN provinsi Daniel Puluhulawa lo otanggulai. To umo pehingga de lo ladio lo narkoba buti eleponu udonggo eengga de to upango BNN tatapu hikolioa umamo kalaja helumo wolo mongo udula alo mongo ditimoli waula iati umaimo mala mongo ditimoli udilama omanga lo narkoba. Tahi popolola de lo narkoba buti tingkat debu ma ahali lio molu a wau mopotali lo narkoba. Tidiopo tobo lo talomongo ditimoli malomo data tahi polotopa utanggula lio roko elektrik. Utie musimato imato sabu udhala buti bolo ma hiwan dohe narkoba.
3: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata melotoo wanu agama puto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito longgo lamiatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda provinsi mamai mopelai a u motolo biahe sapi. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai pamalenda provinsi mai mopelai a oduda talo sapi. U wali-wali to program inseminasi buatan to sapi. Setahun buti, pamalenta provinsi mopona olo program inseminasi buatan ode tolo lihulo sapi. Hibiahe tola iati. Uanu program buti owalilio hulondalo ma watu-watu sapi monata. Pamalenta provinsi mamai mo bayanga olo mongo ditimoli bolilio mao kader kesehatan hewan. To umai mo polai a oddu data lo sapi to hulondalo. To timi i du taun ito, hilihulihua sapi me lao ode lipu-lipualo. I program inseminasi buatan buti, musi mai ohu ila lo tamu a ami. Alihu, sapi tohulon dalo, tatapu woluoluo, wau olo, mo olai ati, lapulo wau tutumulo la iati.
1: To dunia umobang, dahai bolo talalambang.
4: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia metanggal, dahai bolo lapan.
4: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
4: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo itolonggo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulon nalo. Sensus ekonomi upohu-pohutu to u ngotupalo Indonesia uma pilududu tio boti-boti mao i kapala lo BPS Provinsi Agus Sadibya lo otanggulai potugas lo BPS ma botulalahe to bele-bele alo u mocata titi lapulo waututumulo la iati odelo tolo dalala ucata tiyo lo boti Owoluolo ekonomi, rodawalo ekonomi, wau basis datalo ekonomi. Pohilelio odela ianti, umai mola meta to tonlo lain tulo potugas lo sensus. Wau to umola meta buti dilamuali boka kalangan yolo, musi umo patato wabanari. Tati lugas ialio buti magila napualio lo utanggulalio atribut. Iwanu bolo pohintua lio, pohile lio u dilama ohibohibohia, wau musi tametala lo u banari.
4: Lumadu lo mongo panggola.
5: Bo odelohu idu wau datahu.
4: Seperti gunung dan dataran, artinya jauh berbeda.
0: Odu olo ito nonggo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapuju tanu mahabali pulitio. Wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi lo otanggulai. To umo pahinggade panyaki HIV/AIDS beti musi ohu ila lo tamo aami. Alihu dilamalo oduhenga ta o panyaki HIV/AIDS. HIV/AIDS beti de dilabo tolo modu kesehatan. Labo olo umai motolo manusia, motolo didiki, wa motolo ungala. Umai mohu ila u mo pahinggade panyaki HIV/AIDS beti. Upo uda ala beti mongohi pahamu, tidiopo ode mongo ditimoli. De upanyaki HIV/AIDS beti mai mo oombita wau mai mo otopotala. Upalalu olo beti owoluolo literasi kesehatan. To umai mo pohinggade loladio lo HIV/AIDS. Kalaja helumo lo pamalenda, tenaga kesehatan, pendidikan, ta udula alo agama, ta udula atohu ngola iati, mongohi pahamu potunua potuhata, to sikola, to kampus, wau, to lembo alo mongo ditimoli.
4: Lumadu lo mongo panggola.
5: Bo odelo isiriki, oditomola odiamai, malo didu o taripu lio.
4: Seperti setrika, kesana kemari, tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
0: Mongodula awa mongo tato, tanubo o odimola uma, bilo pesambe umai lamiatia to hianga botia, insya Allah poli de modudungga ya, to hianga peenta mai. Lawa mongo tato, habali beti ha, yu tanumai lapato. Udila mo batato, maapu ode mongo tato. Utila lato bahasa bolo pohile ala potunu wa potuhata, wa utila lato lo iya, ende bolo potunu wa lomai amiatia. watiate has din Daniel bolome i odu ola po'o-po'o nanta nabo ando to udi pomohindu amiate tata pomopo ela mai u lolaita isi-isiali wau dilamo palongo to u hituatuaua tidiopo ngope-ngope epeta amailo didi poli ngope-ngope epeta alopatu. Inde bo oditopo wa tiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mga utato latia, mga ditimali, dilalipatkan mo bahasa lohulong dalo, dilalipatkan wa. Lo ea tuau. Olu.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, saya cukupkan untuk musik religinya dan saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti pengajian Al-Quran. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahim, Kota Gorontalo.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

kaum muslimin silang Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha tinggi namun mencintai hamba-hambanya yang merendahkan hati. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan abadi yang keluhuran akhlaknya menundukkan kerasnya hati umat manusia. Semoga senantiasa tercurah kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian ila yaumil qiyamah. Melalui mimbar Jumat hari ini, kami berwasiat kepada kita semua, marilah senantiasa memupuk dan merawat ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah satu-satunya pakaian yang akan menyelamatkan kita ketika kelak kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa membawa sehelai benang pun dari kebanggaan dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah menjalani kehidupan di tahun baru Islam 1448 Hijriah yang ditandai dengan peringatan 1 Muharram dan 10 Muharram. Peringatan tahun baru Islam adalah momentum melaksanakan refleksi diri dan meneladani nilai-nilai perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan ini merujuk pada peristiwa hijrah. Hijrah bukan sekedar perpindahan tempat. Intisarinya adalah perubahan sikap, meninggalkan segala bentuk keburukan atau kezaliman, kesombongan, menuju kehidupan yang lebih baik, taat dan bermanfaat. Dalam samudra kehidupan ini, seringkali manusia tertipu oleh riuhnya gelombang dunia. Jabatan, kecerdasan, gelar akademis hingga status sosial kerap kali menjelma menjadi hijab atau penghalang yang menutupi pandangan mata hati kita. Merasa lebih pintar, merasa lebih mulia, dan memandang remeh orang lain yang terlihat sederhana. Nauzubillah min dzalik. Inilah penyakit mematikan yang disebut kesombongan atau al-kibir. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari sejenak kita merenungkan sebuah kisah penuh hikmah tentang seorang ilmuwan cerdas dan seorang nelayan tua yang bersahaja. Suatu hari, seorang ilmuwan yang memiliki banyak gelar akademik menyewa sebuah perahu kecil untuk menyeberangi lautan. Di atas perahu itu hanya ada dia dan seorang nelayan tua yang tangannya kasar oleh kerasnya kehidupan laut. Di tengah perjalanan untuk mengisi waktu senggang, sang ilmuwan bertanya dengan nada yang merendahkan, "Wahai bapak nelayan, apakah engkau mengerti ilmu biologi kelautan dan oseanografi?" Sang nelayan tersenyum canggung dan menjawab, "Maaf tuan, saya tidak sekolah tinggi. Saya hanya tahu cara menebar jala." Sang ilmuwan menggelengkan kepala, "Sayang sekali, jika engkau tidak tahu ilmu itu, engkau telah kehilangan seperempat dari kehidupanmu." Tidak lama kemudian, sang ilmuwan kembali bertanya, "Lalu apakah engkau mengerti ilmu meteorologi, ilmu tentang cuaca dan arah angin?" Sekali lagi nelayan itu tertunduk, "Tidak tahu tuan, saya hanya membaca bintang di malam hari, peninggalan leluhur kami." Sang ilmuwan mendengus, "Sungguh malang nasibmu wahai bapak. Engkau telah kehilangan separuh dari kehidupanmu." Sang nelayan tua itu hanya diam, bertawadu menelan cibiran itu dengan dada yang lapang. Jemaah sekalian, takdir Allah bekerja dengan cara yang tak terduga. Tiba-tiba langit menggelap, angin berhembus kencang, badai datang menghantam, ombak besar menghantam perahu kecil itu hingga kayu-kayunya mulai retak
dan air laut mulai masuk, perahu itu akan segera tenggelam. Di tengah kepanikan yang luar biasa, sang ilmuwan berwajah pucat pasti, tubuhnya gemetar hebat. Kini giliran sang nelayan tua itu bertanya dengan tenang, "Wahai tuan ilmuwan yang pintar, sebelum perahu ini tenggelam, izinkan saya bertanya satu hal. Apakah tuan bisa berenang?" Dengan ketakutan ilmuwan itu berteriak, "Tidak, saya tidak bisa berenang." Sang nelayan menatapnya dengan lembut namun tajam dan berkata, "Sayang sekali tuan, jika saya kehilangan separuh hidup saya karena tidak tahu teori-teori Anda, maka hari ini Anda akan kehilangan seluruh hidup Anda karena Anda tidak memiliki satu keahlian yaitu berenang untuk bertahan hidup." Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kisah tadi menampar kesadaran kita betapa seringnya kita mengenakan jas kebesaran, kesombongan intelektual, kesombongan jabatan, pangkat, dan kesombongan status sosial. Lalu kita memandang remeh mereka yang kita anggap berada di bawah kita. Kita lupa bahwa di hadapan badai takdir Allah, di hadapan sakratil maut, seluruh gelar, piagam, dan kedudukan itu tidak bisa mengampungkan ruh kita. Apakah itu kesombongan yang sesungguhnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merumuskan dengan sangat akurat dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Al-kibru badarul haqq wa ghamdul nas." Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan atau merendahkan manusia. Menolak kebenaran saat dinasihati karena merasa lebih senior, merasa lebih pintar, dan memandang orang lain dengan sebelah mata. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada hati yang sombong, sekecil apapun kesombongan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri." Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di hatinya terdapat sebesar seberat biji zarah daripada kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ilmu, gelar, kekayaan, jabatan, keahlian di bidang apapun, baik teknologi, hukum, kedokteran maupun pemerintahan, semua itu adalah fadlullah, titipan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ia diberikan bukan untuk membuat kepala kita mendongak ke langit, melainkan agar kita semakin bermanfaat bagi sesama manusia dan semakin merunduk bagaikan padi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang lautan ilmu yang hafalan dan pemahamannya menundukkan para ulama di zamannya, sangat terkenal dengan ketawaduannya. Beliau pernah berkata, "Aku mencintai orang-orang soleh meskipun aku bukan bagian dari mereka, dan aku membenci orang-orang yang berbuat maksiat padahal bisa jadi barang bawaanku atau dosaku sama seperti mereka." Lihatlah sekapasitas Imam Syafi'i saja tidak berani menyombongkan keilmuannya, apalagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar senantiasa rendah hati. Dalam surah Luqman ayat 18 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wala tusakhir khadaqa linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, jika hari ini kita diberi ilmu, jabatan, pangkat, apapun yang kita sandang, belajarlah cara berenang untuk menyelamatkan akhirat kita.
bukan sekedar teori untuk mengumpulkan harta duniawi. Keahlian berenang kita di lautan akhirat bernama iman, amal soleh, dan akhlak yang mulia. Jangan pernah meremehkan seseorang karena kesederhanaannya, bajunya yang lusuh, atau pekerjaannya yang terlihat kasar. Bisa jadi di mata Allah hati nelayan miskin yang lisannya tak pernah putus berzikir itu jauh lebih harum, lebih mulia, lebih berat timbangannya daripada seseorang cendekiawan atau pejabat hartawan yang hatinya berkarat oleh kesombongan. Kita menyadari semua bahwa dunia ini hanya sementara. Satu saat kita akan tinggalkan dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Harta yang kita kumpul-kumpul selama ini akan menjadi rampasan warisan dari keluarga kita. Jabatan, pangkat, dan lain sebagainya akan berpindah ke tangan orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga dengan kita menjalani tahun baru ini, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun hati kita, mencabut akar-akar kesombongan dari dalam dada kita, dan menghiasi jiwa kita dengan tawadu, keikhlasan, serta rasa cinta kepada sesama manusia. Demikianlah uraian khutbah pada kesempatan mimbar Jumat hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'i wa iyyakum bi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.

ما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah.
1: Jemaah.
2: Pendengar baru saja kita ikuti silang Jumat dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Kembali bersama kami Prosato RRI Gorontalo.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami.
4: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Kisah Abu Dujanah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujanah. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan salat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas salat, Abu Dujanah pun tidak menunggu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya, perilaku Abu Dujanah ini pun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari, Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujanah alasan yang mendasari Abu Dujanah melakukan hal yang demikian. "Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujanah?" tanya Rasulullah. Abu Dujanah kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku. Jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku." Tetangga Abu Dujanah, sang pemilik pohon kurma tersebut, dikenal sebagai seorang yang munafik. Abu Dujanah lalu melanjutkan kata-katanya, "Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika, aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang, anakku menangis, berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah," jelas Abu Dujanah. Mendengar penjelasan Abu Dujanah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seketika

Rasulullah kemudian memanggil tetangga Abu Dujana. Lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tingkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga Abu Dujana, namun tetangga Abu Dujana yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujana. Saat perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Ucap Rasulullah. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar radhiyallahu pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujana pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap tetangga Abu Dujana dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tidak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun, ia pun heran terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya, tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Semoga bermanfaat.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat Budaya Vivinor dengan Kiden Toboroko. Ini satu tampilan ya dari daerah Nusa Tenggara Timur, Sahabat Budaya hadir menemani siang kita. Dan selamat siang Sahabat Budaya semuanya. Aduh, sudah siang banget ya Sahabat Budaya. Depe panas Allah memang banget sekali. Yang pasti yang baru selesai menjalankan sholat Jumat, semoga ibadahnya kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah juga beraktivitas dari pagi ya Sahabat Budaya, pastinya ada agak-agak lemes kalau jam-jam begini Sahabat Budaya. Ya udah, kalau yang pengen ngopi udah ngopi aja dulu, duduk sebentar bersama teman-teman sambil ngobrol gitu ya, bertukar pikiran Sahabat Budaya. Yang pasti juga yang saat ini sudah melanjutkan kembali bekerja setelah tadi santai sedikit menikmati suasana makan siangnya, tetap semangat Sahabat Budaya, semoga pekerjaan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan insya Allah juga cepat selesai ya sampai di akhir jam kerja kita sore nanti. Jangan lupa juga untuk Sahabat Budaya yang belum istirahat siang, belum makan siang ya, manfaatin gitu waktu siang ini untuk kita bisa makan siang gitu Sahabat Budaya ya. Buat yang di lapangan juga, yang lagi dengan pekerjaannya, yang lagi di jalan, entah yang lagi di toko atau juga yang lagi di rumah, semoga kita semuanya insya Allah selalu diberi kesehatan dan semangat menjalani setiap hari Sahabat Budaya. Dan pastinya yang sedang menikmati waktu istirahat siangnya, ide mantep banget gitu ya. Nikmati dulu deh waktunya ya. Okay, kita mungkin bisa istirahat tidur siang sejenak gitu ya. 15-30 menit gitu. Aduh, bangun kamar insya Allah so segar tuh Sahabat Budaya ya. Pokoknya selamat menikmati siang harinya. Semoga insya Allah semuanya lancar di hari ini Sahabat Budaya. Oke, Tatama masih akan lanjut nemenin Sahabat Budaya semuanya di siang hari ini. Ini update informasi dari Dinkes Provinsi Gorontalo yang menerapkan dua mekanisme dalam distribusi sediaan farmasi. Jadi termasuk obat dan bahan medis habis pakai gitu ya. Jadi guna memastikan ketersediaannya di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Dan Ketua Tim Kerja Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Gelar Putra Fitra, itu menjelaskan mekanisme pertama dilakukan melalui sistem distribusi berjenjang yang melibatkan pemerintah pusat hingga fasilitas di fasilitas kesehatan di daerah ya. Dan untuk distribusi sediaan farmasi termasuk obat BMHP itu ada dua cara. BMHP itu Sahabat Budaya adalah bahan medis habis pakai gitu. Yang pertama, pemerintah mendistribusikannya secara berjenjang. Dan ia mengatakan juga distribusi untuk obat program dan pelayanan kesehatan dasar diawali dari Kementerian Kesehatan menuju instalasi farmasi provinsi. Selanjutnya, obat dan BPMHP disalurkan ke instalasi farmasi kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Gorontalo, Sahabat Budaya. Nah, selain melalui sistem berjenjang, Dinas Kesehatan juga memanfaatkan platform e-katalog gitu dalam proses pengadaan dan pemantauan distribusi obat serta BMHP. Nah, menurutnya pemanfaatan e-katalog dimudahkan pemerintah dalam mengawasi proses pemesanan hingga penyaluran obat sehingga Sahabat Budaya kebutuhan fasilitas kesehatan itu dapat terpantau dengan lebih baik. Untuk informasi selengkapnya terkait berita yang sudah Tata Rahma bagikan tadi, Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
2: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
3: FM 95,1 MHz.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: FM 95,1 MHz.

0: Dalam dunia kesehatan, placebo biasanya digunakan untuk mencari tahu efek obat baru terhadap suatu kondisi tertentu. Para pakar kesehatan biasanya menggunakan placebo untuk membandingkan efektivitas suatu pengobatan. Mengapa placebo bisa menimbulkan efek meskipun hanya sekadar obat kosong? Para ahli kesehatan juga masih belum dapat jawaban yang pasti. Beberapa teori yang ada percaya bahwa terjadinya efek placebo berhubungan dengan proses penyembuhan dan motivasi untuk sembuh. Walaupun tidak mengandung bahan aktif, banyak orang yang yakin bahwa placebo memiliki efek yang mirip dengan obat sebenarnya. Hal ini membuat orang-orang yang mengonsumsi placebo menjadi termotivasi untuk bisa segera sembuh dan terbebas dari obat sehingga mengubah gaya hidup menjadi lebih baik.
1: Hampir setiap hari, kita menemukan bangkai tikus di jalan, baik itu pagi hari, siang, dan malam hari. Tahukah Anda, Human Society of the United States mencatat bahwa tikus adalah binatang yang dapat menyebarkan penyakit ke manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti leptospirosis, penyakit yang ditularkan dari urin atau feses tikus yang keluar pada saat bangkai tikus di

0: tertabrak mobil atau motor. Parahnya lagi, ketika urin dan feses tikus ini terbawa aliran air hujan, bisa menyebar kemana-mana. Dan saat pada cuaca panas, akan mengering serta terkena angin, kemudian bertebaran masuk ke dalam membran mukosa dalam mulut. Akibat dari bangkai tikus yang dibuang di jalan, banyak sekali penyakit yang ditimbulkan. Pembakaran bangkai tikus juga sangat tidak dianjurkan karena asap dan debu yang terbawa angin jauh akan tersebar bakterinya terhirup oleh manusia.
1: Ka'uah. Ka'uah merupakan pulangan, yaitu gelar kehormatan adat yang tertinggi yang disematkan pada seorang pemimpin pemerintahan. Ka'uah diartikan sebagai khalifah teladan. Dalam struktur adat Gorontalo, wali kota dan bupati adalah olongia atau raja yang secara sah menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan daerah. Tetapi, mereka tidak berhak memperoleh gelar ka'uah sebelum memenuhi dua syarat. Yang pertama, telah mempersembahkan karya nyata yang disebut ilomata yang bermanfaat bagi seluruh rakyat. Yang kedua, dinilai oleh masyarakat adat sebagai person yang telah memiliki sifat-sifat kepemimpinan, mo'odelo, yaitu sifat kepemimpinan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajaran Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui Radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM 95,1 MHz.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Huhuta'a. Huhuta'a menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain huhuta'a adalah landasan atau pondasi. Dalam konteks kepemimpinan, huhuta'a erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam rangka molimehu bu'ala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabullah. Ini wajib menjadi huhuta'a seorang olongia raja dalam setiap ide maupun kebijakannya. Huhuta'a seorang olongia ditunjang oleh 4 prinsip yang dilambangkan dengan wopato putu buwata, 4 potong bambu yang kuat, yaitu motoheto tohilao, memegang teguh moral dan nurani, motoheto to ilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, motoheto to buto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan, mototoheto to adati, memegang teguh hukum adat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
3: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, sahabat budaya, masih dengan Tata Rama sampai jam 2 insyaallah sahabat budaya. Dan sebentar sebelum Tata Rama mau pamit, masih dengan satu update informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu seputar kenaikan harga obat ya, berisiko kurangi akses pengobatan masyarakat. Jadi memang kenaikan harga obat dinilai itu dapat juga berdampak langsung terhadap akses masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Dan kondisi tersebut sahabat budaya berpotensi mengubah perilaku masyarakat saat mencari pengobatan, terutama bagi kelompok rentan dan penderita penyakit kronis gitu ya. Dan Akademisi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, Angelia Malia, mengatakan kenaikan harga obat itu dapat membuat sebagian masyarakat menunda pengobatan karena keterbatasan biaya yang harus dikeluarkan, sahabat budaya. Dan menurut Lia, selain menunda pengobatan, sebagian masyarakat juga berpotensi mengurangi dosis obat yang dikonsumsi atau hanya menebus sebagian resep yang diberikan tenaga kesehatan. Bahkan ada yang memilih membeli obat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Kenaikan harga obat ini membuat sebagian orang mungkin menunda berobat, sahabat budaya ya, dan mengurangi dosis hingga menebus sebagian resep atau memilih obat tanpa berkonsul dengan nakesnya. Tentu ini menjadi berbahaya terutama bagi masyarakat yang rentan, jelasnya ya. Dan ia juga menambahkan, dampak kenaikan harga obat akan lebih dirasakan oleh masyarakat yang memiliki penyakit kronis karena membutuhkan pengobatan secara rutin dan berkelanjutan. Nah, dia juga menilai kenaikan harga paling terasa pada saat obat-obatan non BPJS atau obat komersil yang dibeli secara mandiri di apotek maupun juga rumah sakit, sahabat budaya. Nah, dengan kondisi tersebut masyarakat diimbau tetap berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum juga menentukan pilihan pengobatan agar terapi yang dijalani tetap aman dan efektif. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Dan Ama mau pamit dulu sahabat budaya. Nantinya ada Ti Engel Fani, insyaallah akan nemenin sahabat budaya sampai jam 7 malam nantinya, insyaallah ya. Dan mohon maaf atas kurang-kurangnya, insyaallah kita masih diberikan umur yang panjang, bisa ketemu besok-besok insyaallah sahabat budaya. Ama pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pernahkah kita sejenak merenung? Mereka yang kini telah lanjut usia, dulunya adalah pejuang kehidupan. Tangan mereka yang mulai renta, dulunya adalah tangan yang bekerja demi keluarga. Langkah yang kini melambat, dulu berlari mengejar harapan. Hari ini sudah saatnya kita hadir, bukan sekedar melihat, tapi peduli dan melindungi. Penguatan sosial bagi lansia bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan rasa dihargai. Mendengarkan cerita mereka, menemani di waktu senggang, hingga memastikan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan mereka terpenuhi. Perlindungan sosial juga berarti menjaga mereka dari keterlantaran, memberikan akses layanan kesehatan, serta memastikan mereka tetap aman dan berarti di tengah masyarakat. Memuliakan lansia adalah cermin kehidupan kita. Mari bersama kita kuatkan kepedulian, kita hadirkan perlindungan untuk mereka yang telah lebih dulu berjuang.
1: FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya, tradisi Mepo Koaso dikenal dalam masyarakat Buton, Sulawesi Tenggara sebagai budaya musyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Tokoh adat dan warga berkumpul untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Tradisi ini mengutamakan dialog dan kebersamaan dalam mengambil keputusan dan nilai saling menghormati menjadi dasar dalam setiap proses musyawarah. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4 Suara Budaya Gorontalo.
1: Bahwa buku tersebut ditulis oleh Purnawan Basundoro Samidi Yayan Indrayana dan Kuku Yuda Karnanta sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno kepada generasi muda. Menurutnya, buku ini juga menjadi penegasan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya serta menggambarkan perjuangan dan semangat yang diwariskan kepada generasi penerus. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Tadi Ayah udah info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayah mau ajak ke Samarinda. Di sana ada rekan saya Tata, nama panjang Ta, gitu enggak ya? Kita ke Tata dulu, halo, selamat siang Tata, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
1: Iya, kabar baik di sana ya?
2: Kabar baik, Pak Nova gimana?
1: Alhamdulillah, tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
2: Oh, bergema tipis ya.
1: Iya, bergema tipis.
2: Sebentar ya, lagi dibantu dulu nih.
1: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Samarinda gimana cuacanya? Aman terkendali?
2: Cuacanya panas banget nih, Mbok Nova.
1: Panas banget. Sama sama Jakarta. Jakarta juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini sudah jelas kan, Pak?
1: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
2: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkes Tingkilan nih, Pak.
1: Orkes Tingkilan. Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, ada siapa
2: namanya
1: di sana?
2: Busu Irfansyah.
1: Apa?
2: Busu Irwansyah.
1: Oh, Busu. Jadi panggilan
2: Oh, Busu itu kalau seperti abang.
1: Oh gitu. Jadi panggilannya Busu ya. Enggak pakai Kak di belakangnya kan?
2: Enggak.
1: Oh enggak, Busu, Busu gitu aja. Ya. Oke, okay, siap.
2: Pakai Kak lain juga ya.
1: Lain lagi. Kebuah larinya kebuah. Iya. Oke okay, deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
2: Kalau di sini beda sedikit sama Mpok. Kalau sana Mpok, di sini Mbok.
1: Oh, di sana Mbok. Iya, oke, betul. Baiklah Mbok Tata. Tanpa berlama-lama, ayo mau kasih kesempatan sama Mbok Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu? Irfansyah apa Irwansyah?
2: Irwansyah.
1: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya. Enggak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya, bukan ya. Oke, deh Tata silakan. Silakan ngobrol dulu sama narasumber kita, nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Tata.
2: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sahabat budaya seluruh Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata nih dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabungan ya Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menjaga entitas meraih prestasi. Dan di studio sudah ada narasumber, tadi sudah disebutkan juga sudah ada Busu Irwansyah ya. Halo Busu.
3: Halo.
2: Gimana kabarnya siang hari ini ya?
3: Ya sehat saya.
2: Alhamdulillah. Sudah makan tadi?
3: Sudah.
2: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih, karena musik Tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya. Jadi bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
3: Iya, musik Tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Musik Tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat, kalau zaman Bahari bahasanya atau zaman dulu itu ada 2-3 alat. Tapi yang utama adalah kalau di Tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia. Karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Hampir bukan hampir mirip namanya gambus. Ada dambus, ada gambus.
2: Oh, beda nama ya?
3: Iya. Cuman perbedaannya antara petikan aja, karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu, punya ciri khas tersendiri tentang suara, ciri khas seperti itu.
2: Berarti lebih ke jenis musik Tingkilan gitu?
3: Iya, jenis musik Tingkilan.
2: Oke, tadi terdiri dari gambus, kemudian ada apa lagi nih?
3: Selain gambus ada, kalau bahasanya tempo dulu, itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas.
2: Okay.
3: Gendang itu, apa ketipung itu, seperti itu.
2: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya, untuk melengkapi satu orkes ya.
3: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
2: Okay, aslinya itu.
3: Iya, aslinya itu.
2: Berarti sisanya pelengkap gitu ya.
3: Pelengkap, ya. Karena kan kalau ciri khas Kutainya itu ketipung. Ada gendang kecil seperti itu.
2: Okay. Berarti mirip suatu band ya, jadi nggak cuma satu alat aja gitu.
3: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khasnya adalah gambus tadi dengan ketipung. Ketipung itu ada dua aja, ini kan, tapi permainannya satu orang pemain gambus bisa ditambah dua orang pemain ketipung seperti itu, jadi bertiga. Itu kalau instrumen musik tingkilan.
2: Kemudian untuk penyanyinya begitu ya, ini berarti genrenya seperti apa?
3: Kalau genrenya punya ciri khas tersendiri, di petikannya, ayunan ketika bahasa kami mementing lah.
2: Mementing.
3: Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Ada juga yang hampir sama, mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik tingkilan Kutai. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda. Bahasanya itu logat lah bahasanya.
2: Lantunannya
3: beda ya.
2: Kemudian kita bergeser ke Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Kuso.
3: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat, itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun, dari generasi kami sampai ke generasi 5. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak, itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan, seperti itu. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
2: Oke, sudah lama ya berarti ya. Ini generasi kelimanya. Oke, kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik tingkilan?
3: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa tingkilan yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi, buat promosi ke luar daerah, sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tenggarong. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu tingkilan, sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
2: Karena ada ciri khas tersendiri ya. Baik. Kemudian nih, kan tingkilan salah satu warisan budaya ya di Kaltim, khususnya Tenggarong. Nah, menurut Bosu sendiri, apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik tingkilan dibandingkan kesenian lain ya mungkin?
3: Iya, kalau keunikan betul unik sih. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI Samarinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga, Mas, sudah
2: ada, ya?
3: membumingkan pingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin, kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan menyetel lagunya pingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah tingkilan tradisi. Nah, sekarang tradisi tetap ada di kalangan kami. Juga orkes muncul. Nah, orkes ini adalah gabungan seperti kalau orang bilang juga keroncong.
2: Oh, iya, iya. Iya,
3: keroncong. Tapi kalau dicermati tentang genre atau permainannya itu punya ciri khas tersendiri, karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan tingkilan tadi seperti itu.
2: Ada cengkoknya, tapi bukan cengkok dangdut, ya?
3: Bukan, iya. Punya ciri khas sendiri.
2: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern, ya, yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya orkes tingkilan untuk menjaga eksistensi, ya, dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
3: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga ada yang baru, ya barulah hitungannya, kan. Kayak anak saya juga termasuk. Si Moja juga baru, kan. Jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke K-pop atau band-band metal tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan. Kita harus bertahan karena semakin perkembangan zaman, kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin, otomatis akan ada perubahan musik, ada pertambahan musik atau perubahan musik, otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya orkes Tepian Mahakam sebagai visinya membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah. Kami sebagai orkes Tingkilan Tepian Mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian Tingkilan Kutai seperti itu.
2: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya?
3: Sudah.
2: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu, ya?
3: Pertama ya kita masuk ke sana, pertama pastinya ke ibu guru dulu, kan. Habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik. Akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah. Tapi pada umumnya, pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih lebih kental dengan kuno lah bahasanya kita, kan. Terlalu ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu, kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima.
2: Betul.
3: Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan tingkilan atau tingkilan tadi. Kami adalah orkes Tingkilan Tepian Mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan.
2: Betul.
3: Otomatis di situ ketika kita punya tim atau saya membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikuti, kan. Alhamdulillah Orkes Tepian Mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu Yang dewasa cuma satu orang.
2: Oh, satu orang. Nah,
3: ya. Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang loh aku tinggal di wilayah Kutai tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini ada iya. Macam-macam kan.
2: Nyampur,
3: nah,
2: ya.
3: Nah, disitulah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju dengan apa meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
2: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih, Gus Lo?
3: Iya, kami ketika di Orkes Tingkilan Tepi Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event, kami ikut. Satu gagal, gak bisa dapat meraih juara. Duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi. Kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Tepian Mahakam sebagai penyanyi solo. Mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Juara harapan 3, harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1. Karena kita harus berkompetisi dengan band, langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas, nggak bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus. Tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
2: Beda sendiri gitu ya.
3: Beda sendiri. Ya.
2: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
3: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut tidak ada. Berapa orang sudah menyebut tantangan tepian makam apa sih untuk ke depan menghadapi. Tidak ada tantangan, kami terus maju. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
2: Betul.
3: Nah saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu nggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya kan. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah sulit
2: ya.
3: Memang tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, tidak bakalan jalan. Seperti jadi terus saja dipaksakan.
2: Optimis ya.
3: Iya, optimis saja.
2: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
3: Iya.
2: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
3: Siap.
2: Oke, kemudian kedepannya nih program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
3: Iya, saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungin anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus. Betul. Untuk bisa menarik wisatawan, pendatang. Nah, kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus, habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
2: Oh iya.
3: Iya kan? Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi, bukan kekurangan seperti itu.
2: Oke, berarti berkolaborasi juga ya, mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
3: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah mendukung kami. Alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik. Kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, mungkin kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana, untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di KUKAR tentang kesenian tadi.
2: Oke, kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk Tingkilan nih.
3: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepian makam.
2: Baik.
3: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah apa

0: pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
1: Baik, itu. Keren sekali nih ya musik Tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya, banyak yang join juga bergabung gitu ya.
0: Siap.
1: Oke, Mbok Nova.
2: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa, Mbok Tata?
1: Ada di 0417272652 atau 736152.
2: Bisa diulang lagi.
1: 0411. Oh ya.
2: Iya.
1: Sebentar ya, Pak ya.
2: Iya, lebih pelan, lebih pelan.
1: Oke. Untuk nomor telepon di Samarinda ya, kalau nomor telepon biasa 0417272656 atau 736152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
2: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812-1124928. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tata ya.
1: Oke, boleh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Mbok Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Pak. Ah, barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan buat Tata.
2: Ya. Halo. Salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Tami pun. Ya pun.
2: Iya, ini dari Busu Edo ya, ini di Lampung ya.
3: Ya, buat apa? Kabar baik.
2: Kabar baik. Busu Edo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, Busu Edo.
3: Ya, Jakarta dulu ya. Jakarta, kenapa? Tami pun.
1: Ya pun.
3: Sehat mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Menyapa ini dulu apa busu Muhammad Irwanta. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya mau bertanya nih busu.
4: Ya.
3: Kan tadi busu generasi keempat dan kelima ya busu ya.
4: Iya.
3: Pesan apa sih busu yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada? Biar orkes pingsilan ini selalu menonjol budayanya gitu busu. Itu satu. Yang kedua itu apa ya tadi lupa.
2: Apa yo?
3: Yang kedua itu sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes pingsilan seperti Mahatam ini gitu. Dah. Itu aja busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih ya. Mbok Nana, assalamualaikum. Tadikun.
1: Ya pun. Ya pun. Mbok Nana. Mbok Nopa.
2: Salah ngomong ya.
1: Oke, sebelum dijawab sama busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta ya.
2: Oke, boleh.
1: Halo, selamat siang. Wow,
2: oh, mati terputus. Ya,
1: oke, kalau gitu silakan Bu Sirwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
2: Oke, boleh dijawab nih Bu Sirwan tadi yang pertama ya.
4: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
2: Ya generasi sebelumnya.
4: Sebelumnya
2: gitu.
4: Ya. Artinya dari Dato, Kai dan Nenek. Kalau Dato saya nak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato' Salim itu bapak kemungkinan. Mm-mm. Saya belum masih kecil mungkin atau masih belum lahir mungkin. Tapi saya sangat apa ya saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan bapak. Mm-mm. Ini memang sebagai apa ya perlu diperjuangkan atau juga teman-teman yang lain punya bapak seperti itu. Mm-hmm. Karena gini kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai itu memang saya juga mengikuti ketika mereka memperjuangkan itu juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, cuman ada sepeda, itu pun mahal kemarin.
2: Yeah.
4: Nah, perjuangan mereka dari jauh, dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
2: Perjuangan.
4: Mm-mm. Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut, mengikuti. Jadi, tentang perjuangan itu, musik yang mereka buat juga saat ini populer memang ya seperti kayak apa ya saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama. Kutai Lama lagu ini lagu apa Jauh di Mata itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang. Karena bawaan apa aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai Herman ini karena kami jauh sih sebenarnya. Kai Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Kaman, lumayan jauh.
2: Jauh ya.
4: kesenian di daerah di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu bapak juga mengelola, ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan, dikelola oleh bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, berkesannya mereka ini gini, mereka mengangkat budaya ini. Dari, kalau Kai sendiri kan di Tenggarong, tapi bapak yang saya kasih ini. Dari Muara Kaman, mereka mengikuti enepen-epen itu harus naik kapal. Saya pun ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau yang dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Itu kalau udah Muara Kaman, kalau ke Tenggarong ikut event Erau itu pasti juara. Juara satu, juara dua, juara satu, juara dua. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Nah, jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album. Masih ada album saya itu. Kesenian itu. Masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Nah, jadi sangat-sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru, perjuangan mereka saya juga harus berjuang nih. Betul. Mempertahankan, karena generasi tiga sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah. Dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus. Nah, dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita, karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak, tapi ini perjuangan dari tempo hari gitu kan, diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
2: Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soedo tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih Bu Su?
4: Iya, kalau kesenian orkes tingkilan tepian mahakam. Kalau orkes tingkilan tepian mahakam cuman lingkupan provinsi. Artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan. Seperti itu. Okay. Diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan. Nah, gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event. Artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
2: Semoga nanti bisa keluar kota, nasional juga bisa ya.
4: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
2: Keren-keren ya. Iya nih Pak Nova. Mungkin sudah ada nelpon di sana.
1: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
2: Oke, boleh.
1: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk Samarinda kalau ada.
2: Kita angkat dulu ya. Halo, salam muda ya. Iya, Waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Pak.
5: Mbak Tata,
2: iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang.
2: Ya. Ini dengan siapa di mana?
5: Dengan Ayu di Walakotengnya, Mbak Tata.
2: Oke, Mbak Ayu ya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
5: Selamat dulu, Mbak Nova.
2: Iya, Mbak Nova.
1: Ya, halo.
2: Ya, halo, Cik Ayu.
1: Cik Ayu.
5: Iya, Mbak Nova sehat ya. Saya langsung ke... Busu
2: Irwan ya. Iya.
5: Buat Mas Irwan, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, ini bertanya ini aja sih ya, maksudnya saya bakalkan semuanya tentang tingkilan ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi itu besar gitu ya untuk orkes tingkilan. Sejauh ini seperti apa sih ya, maksudnya kemudian juga tetap agar domestik rasanya. Terima kasih ya.
2: Sama-sama.
5: Iya, Mbak Tata juga.
2: Iya.
5: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tuh pertanyaan Bu Suriwan tadi. Boleh dijawabnya?
4: Saya kurang dengar.
2: Oh, kurang dengar.
4: Bisa di... Kita tadi dengar.
2: Iya, sedikit aja.
4: Agak kecil.
2: Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya. Sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
4: Ya, prestasi kami... Ya, yang besar, yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu. Tapi dengan adanya kami muncul di dalam apa kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami. Apalagi kami, saya sebagai ketua orkes Tingkilan Tepian Mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival, memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
2: Jarang
4: ada. Itu sudah prestasi Tepian Mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya ikut apa event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden tiketnya ke Jakarta nantinya.
2: Amin. Semoga ya. Oke nih Pak, ada lagi di sini?
1: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Bu Su. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes Tepi Mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silahkan.
2: Oke, silahkan nih.
4: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes Tepian Mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan, ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya, itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes, kita punya gambus. Kalau di Jawa, bahasanya cacu.
2: Cacu?
4: Apa itu alat? Alat apa? Gitar kecil itu, nah. Cacu bahasanya. Kalau bahasa kami adalah juk tenor. Yang biasa di anak-anak bawa.
1: Ukulele. Apa,
4: jalan itu.
1: Yeah. Ukulele. Ah, kalau ukulele. Di sini.
4: Iya. Jadi... pakai gambus, ukulele dua, ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor. Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo. Selo betot bahasanya kan. Habis itu sama gitar dan bass. Itu aja. Ada enam alat musik yang kami mainkan. Nah, tapi dengan alat musik enam ini semuanya punya ciri khas masing-masing. Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, Tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja menjalankan apa yang sudah ada di musik Tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan apa kayak di
2: kendang gitu ya.
4: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak, dia di petik.
2: Petik kayak gitar gitu ya.
4: Iya, kayak gitar. Pakai jempol kan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda, seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacu atau juk tenor, gitar, selo, sama bass.
1: Oke, baik. Baik, Mbok Tata udah kerangkring-kerangkring dari tadi di sana, silakan.
2: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya.
6: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
2: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
6: Dengan Cik Guria, Mbok Tata.
2: Oke.
6: Cik Guria di Jakarta Selatan.
2: Oke, Cik Guria.
6: Halo Ponana. Halo Ponana di sana Jakarta.
1: Ponova.
6: Ya Ponova. Halo si Cak Ponova si belam-belam cantik
1: kan Cak Ponova.
6: Ya Allah. Iya. Ini Bapak Mbok Tata kalau kita panggil dia nih. Ini ya passwordnya buat Mbok Nova ya.
2: Okay.
6: Ini temanya bagus sekali ya. Saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya nih memang kalau waktunya harus apa lagi sama hari ini ya bukan. Assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng Bapak Muhammad Irwansyah kayak penyanyi ya Irwansyah sana ya Bapak ya dan Cik Guria ya Pak Ima ini orkes Tingkilan ini kan Sapian Mahaka menjaga identitas apa namanya Marai Prestasi. Nah, yeah, ini kan sudah Bapak laksanakan ya, Bapak Irwansa ya.
4: Yeah.
6: Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA, luar biasa Orkes Singkil ini. Sapian Mahaka ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mau mengadakan acara lomba-lomba apa yang penampilannya apalagi hari kemerdekaan 17 Agustus. Mm-hmm. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya Orkes Tingkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu Bapak gitu? Ya kan penampil sejauh manakah yang ada di apa nih di Mahakam ini? Semoga kita berharap anak-anak Bunda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Tingkilan adalah salah satu budaya khas Bukar ya, yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman, katanya begitu. Siap. Itu saja Bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya. Buat ya. Bapak Irwan, Muhammad Irwansa, Tata, juga buat Bapak juga ya. Salam buat tubun, apa kastanya di Samarinda ya, kepala stasiun kastanya.
1: Oke, okay, okay, siap.
6: Salam budaya Nusantara, selamat siang menjalankan saya Bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih, Bu Suni.
4: Iya, untuk kesenian Tingkilan ini, ini apa untuk di Orkes Tepian Mahakam itu baru ya, baru juga ya hitungannya kan. Mm-hmm. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain. Sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk Tingkilan pada umum yang ada di Kukar, mm-hmm, itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
1: Oh iya.
4: Istana Negara. Mm-hmm. Saya lupa itu tahun berapa.
1: Tapi pernah ya.
4: Itu ya, mm-hmm, mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Dayak, baju Kutai, mereka menyanyikan lagu daerah Tingkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau Dayak ya,
1: iya,
4: ya, nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 96 sampai tahun 2006, mm-hmm, itu terus berjalan. Undang-undangan itu terus berjalan, mm-hmm, sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan. Mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai. Mm-hmm. Dan setelah itu mulai menurun. Artian setelah dari tetua bahasa kami, mm-hmm, yang dah sudah dapat mempromosikan, saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurangnya.
1: Iya.
4: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri prestasi sih untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Mm-mm. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Tingkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ini anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum Bapak, mm-mm, yang peningkil. Mereka akan pasti akan miris tuh, akan merasa sedih tuh. Dulu aku seperti ini gitu kan, mm-mm, zamannya. Ketika anak-anak ini menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu.
1: Iya,
4: yeah, otomatis ya. Alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini dapat undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik Tingkilan ke depan. ya semoga aja nanti ada lagi ke, mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pun hanya Tepian Mahakam, teman-teman yang lain juga yang ada kesenian di Tenggarong untuk namanya untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
2: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya. Karena Tingkilan ini sangat khas banget suaranya.
4: Iya.
1: Amin.
2: Oke, begitu.
1: Oke, ini sudah di 13.55 mungkin untuk closing statement dari Bu Su Irwan, silakan.
4: Oh iya. harapan ya mungkin ya.
2: Iya, betul.
1: Boleh.
4: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini karena saat ini Tingkilan namanya Tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan tapi tidak muncul dalam perkembang apa dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan kemungkinan RRI banyak mengundang. Ini hanya Tepian Mahakam. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar. Kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda, ayo gitu kan. Ikut karena terlalu jauh.
2: Betul.
4: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit.
1: Baik.
4: Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
2: promosikan
4: nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan. Karena adalah budaya lama. Harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam gitu kan.
1: Oke, baik kalau gitu. Bu Su Irwan terima kasih, Mbok Tata juga terima kasih ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Aye pamit dalam siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, lompat batu merupakan tradisi khas masyarakat Pulau Nias yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilakukan dengan melompati susunan batu setinggi sekitar 2 meter tanpa menggunakan alat bantu. Pada masa lalu, kemampuan melompati batu menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan seorang pemuda menghadapi berbagai tantangan. Tradisi ini juga mencerminkan keberanian, kekuatan fisik, serta kedisiplinan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Hingga kini, lompat batu tetap dilestarikan sebagai warisan budaya sekaligus menjadi daya tarik wisata yang memperkenalkan kekayaan budaya Nias kepada dunia. Sekian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Watia Tiffany Mohi Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya dari Anwar Pasaribu, Hasian atau Nou, lagu yang Tinga hadirkan sore hari ini di Jejak Nusantara. Sahabat budaya di Jejak Nusantara kali ini kita menelusuri jejak peradaban Kesultanan Kutai Kartanegara. Sahabat budaya di Kalimantan Timur dikenal dengan pesona kepulauan Derawan atau geliat pembangunan ibu kota Nusantara yang menjadi panggung salah satu peradaban tertua di Nusantara. Jadi di sepanjang aliran Sungai Mahakam, sebuah kerajaan tumbuh dan bertahan selama berabad-abad, meninggalkan jejak yang hingga kini masih bisa kita telusuri. Jadi penelusuran sejarah panjang ya di Kerajaan Kutai tidak bisa dilepaskan dari sosok yang bernama Kundungga ya. Kundungga seorang pembesar yang diduga itu berasal dari kerajaan Champa di kawasan Kamboja dan kemudian menetap di tepian Mahakam. Kundungga sendiri diduga belum sempat menganut agama Hindu pada masanya, barulah pada generasi berikutnya. Melalui putranya Aswarwarman dan cucunya Mulawarman, pengaruh Hindu ini mulai kental terlihat tercermin dari penggunaan nama-nama yang kental ya di nuansa bahasa Sanskerta. Yang menarik lagi sahabat budaya, nama Kutai sendiri ternyata bukan nama asli kerajaan kuno tersebut. Bahkan penelitian etimologi yang dipublikasikan dalam jurnal yang mengungkapkan nama Kutai baru digunakan oleh para peneliti sejak zaman kolonial Belanda untuk menyebut kerajaan dinasti Mulawarman, dan ini didasarkan pada lokasi penemuan prasasti Yupa ya di wilayah tersebut. Padahal prasasti Yupa sendiri tidak pernah secara eksplisit ya menyebutkan nama Kutai. Jadi sahabat budaya, sejarah Kutai sesungguhnya ini menyimpan kisah dua kerajaan berbeda yang akhirnya bersatu pada 1300. Aji Batara Agung Dewa Sakti itu mendirikan kerajaan yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Tanjung Kuta, sebagaimana tercatat dalam Kakawin Negara Kretagama yang ditulis Mpu Prapanca pada tahun 1365.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Baik sahabat budaya, mengota atau mengodula'a, kaum muslimin dan muslimat, kini saatnya kita akan sama-sama melaksanakan sholat asar, ditandai dengan azan asar untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Sahabat budaya, maut atau mengadulah yang akan melaksanakan sholat asar, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat asar. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Air susu ibu adalah sumber nutrisi terbaik untuk bayi dan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Namun, ada beberapa ibu di Indonesia yang tidak memberikan ASI kepada bayinya, dan ini dapat memiliki efek negatif pada kesehatan

0: gizi kepada bayi dapat berupa peningkatan risiko stunting dan gangguan pertumbuhan, penurunan kemampuan kognitif dan perkembangan otak, peningkatan risiko penyakit infeksi dan alergi, serta penurunan sistem kekebalan tubuh pada bayi. Ibu perlu tahu, sangat penting untuk memberikan ASI kepada bayinya dan mendapatkan dukungan dari keluarga, masyarakat, serta tenaga kesehatan untuk memastikan bayi mendapatkan nutrisi terbaik dan tumbuh dengan baik. Penting bagi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat memberikan dukungan dan edukasi tentang manfaat ASI untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif di Indonesia.
1: Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Oke, sahabat budaya, mungut atau mungut dulu, bukan laki-laki murahan dari Larry Sampau. Sahabat budaya, mungut atau mungut dulu, kita lanjut lagi ya. Kita ke informasi berikutnya untuk sahabat budaya semuanya yang saat ini lagi menikmati suasana kebersamaan dengan keluarga, terus juga yang masih dengan tugas-tugasnya di tempat kerja juga ya, apa kabar? Sahabat budaya, penelusuran sejarah panjang Kerajaan Kutai ini tentunya tidak lepas dari nama Kundungga ya. Yang menarik, nama Kutai sendiri ternyata bukan nama asli kerajaan kuno ini. Bahkan ini menurut penelitian etimologi yang dipublikasikan lewat jurnal Yupa, sahabat budaya. Jadi kalau dibilang sejarah Kutai, sesungguhnya itu menyimpan kisah dua kerajaan yang berbeda dan akhirnya bersatu di tahun 1300. Aji Batara Agung Dewa Sakti itu mendirikan kerajaan yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Tanjung Kuta, dan ini sebagaimana tercatat dalam Kakawin Nagara Kretagama yang ditulis sama Mpu Prapanca di tahun 1365. Kerajaan ini, sahabat budaya, disebutkan sebagai salah satu wilayah taklukan Patih Gajah Mada dari Majapahit di Pulau Tanjung Nagara. Sementara itu jauh di hulu Sungai Mahakam. Itu dulu ya berdiri Kerajaan Kutai Martadipura yang berpusat di Muara Kaman. Kerajaan yang menyimpan jejak dinasti Mula Warman dengan prasasti Yupanya yang legendaris, sahabat budaya. Barulah di abad ke-16 di bawah pimpinan Raja Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa, Kerajaan Kutai Kartanegara itu berhasil menaklukkan Kutai Martadipura. Dan peristiwa ini melahirkan peleburan dua kerajaan menjadi satu entitas baru bernama Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Kemudian namanya dikenal hingga sekarang di era modern, sahabat budaya. Kita lihat lagi jejak peradaban di sungai yang tersebar di sepanjang Mahakam, sahabat budaya. Jadi dalam kajian penelusuran sejarah yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kutai Kartanegara itu menemukan fakta menarik bahwa kawasan Kutai Raya itu memiliki perjalanan sejarah panjang. Dan ini dimulai dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut pada era prasejarah. Lanjut ke masa Hindu-Buddha, masa perkembangan Islam, masa kolonial hingga era kemerdekaan Indonesia. Jejak arkeologis dan historis dari peradaban ini, mungut atau mungut dulu, tersebar di luas di sepanjang daerah aliran Sungai Mahakam beserta anak sungainya. Jadi dari kawasan ini itu layak disebut sebagai panggung berlangsungnya sejarah peradaban sungai atau historical driver civilization ya. Survei yang dilakukan di kawasan Muara Kaman bahkan menemukan sebuah atau berbagai situs penting, termasuk situs Lesong Batu, makam-makam Islam kuno, terus museum situs Kerajaan Kutai Martapura, sampai reruntuhan candi yang diduga menjadi tempat asal artefak bersejarah tersebut. Jadi sahabat budaya, dari salah satu hal yang paling menakjubkan dari Kesultanan Kutai Kartanegara ini adalah bagaimana warisan budayanya itu masih relevan dan dipraktikan hingga era modern. Lanjutnya sebentar sahabat budaya, masih kita lanjut nanti sebentar dan kita masih tetap bersama di Jejak Nusantara sore ini.

Baik, sahabat budaya, kita masih di Jejak Nusantara. Jadi, sahabat budaya, penelitian yang menyimpulkan bahwa meski modernisasi sudah mengubah persepsi masyarakat terhadap sistem gelar kebangsawan ya, nilai-nilai karakter yang terkandung di dalamnya tetap relevan sebagai bagian dari identitas budaya Kutai sampai sekarang. Karena lebih dari sekedar simbol status, praktik budaya seperti tradisi baseprah, makan bersama secara lesehan yang menjadi ciri khas masyarakat Kutai justru menegaskan prinsip kesetaraan dan kebersamaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahkan studi lain yang dipublikasikan dalam Psikotudia ya, itu menginformasikan bahwa gelar kebangsaan Kesultanan Kutai Kartanegara masih membentuk status sosial nyata dalam kehidupan masyarakat modern, mempengaruhi cara individu bersikap dan berperilaku di lingkungan sosialnya sampai sekarang. Juga kisah panjang Kesultanan Kutai Kartanegara bukan sekedar dongeng masa lalu yang tersimpan rapi di buku sejarah, dan bahkan sahabat budaya, fondasi identitas budaya yang masih hidup dan dipraktikan oleh masyarakat Kutai sampai sekarang ya, dari sistem gelar kebangsawan, tradisi makan bersama, sampai berbagai situs bersejarah yang tersebar di sepanjang Sungai Mahakam. Jadi di tengah pesatnya pembangunan Kalimantan Timur sebagai kawasan strategis nasional, itu menyelami kembali akar peradaban Kesultanan Kutai Kartanegara menjadi pengingat penting bahwa kemajuan suatu daerah itu tidak pernah lepas dari kekayaan sejarah dan budaya yang telah dijaga turun-temurun selama berabad-abad lamanya, sahabat budaya Mutato Mengodula'a. Jadi itulah kita bisa melihat bagaimana warisan budaya yang tetap hidup sampai sekarang yang ada di Kalimantan ya. Dan juga ini merupakan salah satu situs yang tentunya sampai hari ini perlu kita banggakan, karena di setiap daerah ya itu pasti punya cerita yang tidak akan pernah lepas dari sejarah masa lalu. Dan kita bersyukurlah sampai saat ini adalah orang-orang yang kembali mengingat dan juga terus menghargai, menghormati tradisi leluhur kita yang baik-baik, sehingga itu menjadi cermin terbaik setiap daerah, termasuk kita yang di Gorontalo juga punya ciri khas sendiri. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di Lalipata di jam 16 nanti atau di jam 4 sore nanti. Kita akan sama-sama di Pro Dangdut. Sahabat budaya bisa bergabung di line telepon dan juga di WA. Nantinya kami akan berikan kesempatan bisa bergabung di acara berikutnya di Pro Dangdut. Dan apa kabar buat sahabat budaya yang baru saja bergabung dengan Pro 4 RRI Gorontalo? Salam sehat, salam budaya, dan tetap bersama di Pro 4 RRI Gorontalo di 95,1, di FM 95,1, 95,9 MHz, dan juga di AM 1008 kHz. Terus bersama dengan Tinga Fani sampai di jam 19 waktu Indonesia Tengah, dan kita di jam 16 nanti akan bersama di Pro Dangdut.

0: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: FM 95,1 MHz.

0: Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya berasal dari Banten, debus menjadi salah satu kesenian tradisional yang dikenal di Indonesia. Pertunjukan ini menampilkan atraksi ketahanan tubuh terhadap berbagai benda tajam dan aksi ekstrim yang memukau penonton. Kesenian tersebut lahir dari perpaduan antara bela diri, budaya lokal, dan tradisi keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Selain menjadi hiburan, debus juga mengandung nilai keberanian, keteguhan, serta kekuatan mental. Hingga kini, tradisi debus tetap dilestarikan dan sering ditampilkan dalam upacara adat, festival budaya, maupun berbagai kegiatan masyarakat. Sekian pas jam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi, Oduoloh.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat budaya Mongota atau Mongodula. Kita kembali lagi sama-sama di Pro Dangdut. Dan di lalipata kata kuncinya, dangdut adalah kita. Sahabat budaya Mongota atau Mongodula atau Duolo bisa bergabung di line telepon di 08114304040 ya. Dan juga bisa mengirimkan lewat WA. Yang tidak bisa bertelepon bisa di WA ya. Oke, langsung saja ada lagu sore hari ini yang sudah siapkan. Ada lagu dari Lesti, Terkesan, terus juga Ari Pandan Wangi, Setangkai Bunga Padi. Hai. Ada lagu Abang Jangan Marah dari Ayu Syahsa ya. Via Valen, Pak Polisi, ada Nasar dengan lagunya Aku Bukan Rahwana. Ada Vita Alfia, Pinjam Dulu 100. Ada juga lagu dari siapa ya? Yes, ya, Soimah, Pelet Cinta ya. Ada lagu dari Tasya Rosmala, Rumah Bambu. Oke, sahabat budaya bisa bergabung di line telepon sekarang. Tiangnya tunggu yang mau bergabung di Pro Dangdut sore hari ini ya. Langsung saja dengan penelpon pertama ya. Halo Pro Dangdut, mana nih? Halo Pro Dangdut. Hai. Mana nih suaranya? Oh, belum masuk nih. Oke. Sebelah ya. Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya. Apa kabar nih?
1: Sejak itu kostum kuning.
0: Mana? Kostum kuning yang mana ya?
1: Ada di Facebook atau di apa itu?
0: Yang manakah itu?
1: Sudah ure-ure yang rambut dong.
0: Oh. Berhasil dong.
1: Berhasil ya.
0: Jangan dilawan.
1: Berarti beda warna tolong.
0: Beda ya. Berarti kalau bagi itu cuma di bola ya.
1: Bola kalau hati tidak.
0: Baik gitu ya. Terang sama-sama ya.
1: Iya. Ibu ingin suruh kali pergi kontorang belum ya.
0: Iya, kapan mau baku dapet ini? Selama sekali tidak baku dapet kulit orang dua ju. Nanti terang dua papu ntar.
1: Iya,
0: Tata Nelly yang bawa motor.
1: Insya Allah nanti hari ulang tahun RRI kita orang mau datang di Bulis,
0: Di Bulis. Oke, insya Allah.
1: Pokoknya kita orang mau barang-barangnya di Peru.
0: Asik. Iya, okay. Barangnya di rumah.
1: Lagunya, iya insya Allah. Lagunya Lesti.
0: Terpesona, bukan terkesan. Malali.
1: Oke.
0: Ya.
1: Salam sehat-sehat selalu, salam kasih restu, selamat sehat selalu, amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi ya. Di sebelah lagi ada siapa yang mau bergabung lagi di Pro Dangdut? Yang tunggu. Oke. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Ya udah masuk nih. Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mana suaranya, Enga?
0: Tidak kedengaran nih suara saya.
2: Halo.
0: Halo. Bisa dengar suara
2: halo.
0: Saya? Ya. Kok halo-halo ya? Halo.
2: Halo.
0: Lah.
2: Suaranya
0: lah.
2: Tidak ada.
0: Suaranya tidak ada ya. Bahaya nih kalau begini.
2: Halo.
0: Ya, langsung saja ya. Bisa dengar lewat telepon.
2: Ya, halo. Ya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, langsung lagu. Nih, udah nyambung ya. Oke, sayang sekali ya tidak nyambung. Kenapa ya? Aduh, Tienga sudah tadi halo. Ternyata kita tidak tersambung. Oke, bisa coba lagi ya. Halo, Pro Dangdut. Iya, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro Dangdut adalah kita, Enga.
0: Ya, apa kabar Bung Aman?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Apa kabar dan kabar apa?
0: Iya, kabarku baik, happy ya.
3: Alhamdulillah, masih semangat.
0: Masih semangat. Bagaimana masih dirimu semangat?
3: Muda.
0: Ya?
3: Masih jiwa-jiwa muda.
0: Mesti begitu, semangat 45.
3: Perempuan itu harus jiwa-jiwa muda begitu.
0: Kalau begitu jiwa pendekar ya.
3: bukan cuma laki-laki yang jiwa muda, tapi juga perempuan harus semangat jiwa muda.
0: Harus jiwa-jiwa pendekar.
3: Saya suka sekali perempuan jiwa muda begitu.
0: Bahaya nih. Oke. Mau lagu yang mana? Lagu Via, ada lagu Aku Bukan Rahwana, Pinjam Dulu 100 Pak Polisi, Via Valen, Ari Pandanwangi Setangkai Bunga Padi. Terus juga ada lagu Soimah Pelet Cinta, Tasya Rosmala Rumah Bambu. Mau yang mana?
3: Itu Wangi itu apa itu?
0: Pinjam 100 dulu.
3: Bukan
0: yang mana?
3: Yang wangi-wangi.
0: Wangi-wangi itu Setangkai Bunga Padi. Oh, yang wangi-wangi apa ya? Mana nih? Rumah Bambu, Pelet Cinta, Si Malakama, Baru Pinjam Dulu 100, Aku Bukan Rahwana, Pak Polisi, mana tuh? Pandan Wangi ya? Setangkai Bunga Padi ya? Yang itu ya?
3: Oh, ini Joy. Walah.
0: Soimah ya? Pelet Cinta.
3: Terkena Pelet Cinta.
0: Baik. Oke, okay. Itu saja.
3: Okay. Salam buat Kires tuh
0: Enga. Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi. Ada lagi yang mau ikutan di lagu ini? Tinggal baca ini saja WA ya. Mudah-mudahan ini WA yang bermasuk ya. Iya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Oma Agram Akil di Satria Motilango. Lagunya Lesti. Terima kasih Avani, semoga sehat selalu. Amin. Terus ada siapa lagi yang masuk nih? Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Ahmad di Bulongo Ulu, pengen lagunya Lesti. Makasih Enga, semoga sehat selalu. Aduh Allah, makasih. Dangdut adalah kita dari Iin di Pohuwato, pilih lagu Pak Polisi. Terima kasih Enga Fani, semoga sore dan salam sehat selalu. Assalamualaikum. Pak Polisinya nih sebentar ya. Oke, kita mau kedua lagu yang sudah di request di sore hari ini ya. Oke, satu penelpon, ayo. Sebelum lagunya diputar, yang mau ikutan langsung saja Pro Dangdut. Halo. Iya, Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan Bapak siapa nih, Bapak?
4: Dengan Pak Udin Limboto, Tata Pani.
0: Halo, Pak Udin, bagaimana kabar sore hari ini? Sudah
4: aman, alhamdulillah.
0: Setidak padat, eh?
4: Ya.
0: Setidak padat, eh?
4: Iya, maksudnya setelah panas, setelah padat, cuman ya panasnya tetap belum habis-habis.
0: Kalau DP panas, merata.
4: Oh iya.
0: Mubalali.
4: Cuman DP panas sudah tidak ada lagi. Tinggal DP, cuman tinggal DP panas ya? Yang dia, tinggal panas yang dia tinggal ke sana.
0: Ya Allah, yang penting so tidak padat.
4: Kemarin iya.
0: Kan sudah bisa masuk.
4: Tapi alhamdulillah walaupun cuacanya panas tetap alhamdulillah tetap sehat,
0: iya,
4: tetap
0: alhamdulillah. Panik. Yang penting yang itu sehat.
4: Iya,
0: ya.
4: Iya, sehat itu mahal.
0: Iya, baru juga cuaca panas begini juga mesti jaga kesehatan.
4: Iya.
0: Karena di cuaca, ya Allah.
4: Ya kalau cuma mau tanya kabar, kalau panas-panas pagi cuma dengan RS yang lebih bagus, tapi jangan sampai cuma mau agak pancing akan itu penyakit.
0: Oh. Tidak, yang paling bagus itu air kelapa.
4: Air kelapa?
0: Iya, air kelapa itu pas, bukan air es.
4: Iya.
0: Begitu. Oke, mau gabung di lagu mana?
4: Lagu apa-apa yang sudah masuk di permata.
0: Ada dua lagu yang sudah mau putar, Pelet Cinta sama Terkesan dari Lesti.
4: Mau itu, Lesti saja.
0: Lesti saja ya.
4: Iya, Lesti, no. Oke, makasih tetap manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita ke Lesti ya. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Baik, kita lanjut lagi di program Dut sore hari ini. Dan sekarang sudah 23 menit dari jam 16 sore. Ada lagu Rumah Bambu dari Tasya Rosmala, Naga Suara lewat lagu apa nih? Lagunya tidak kelihatan nih, judulnya lupa ya tadi. Yita Alfia, Simalakama, masih juga sama, ada lagu Pinjam 100 juga. Nasar Aku Bukan Rahwana, Pak Polisi. Ada lagu dari Ayu Sasa, Abang Jangan Marah. Abang di mana? Oke, Ari Pandan Wangi, Setangkai Bunga Padi. Oke, silakan di line telepon lagi. Oke, di line telepon. Kayaknya akan dibuka lagi buat semuanya yang lagi bersama di Prodangdut di 0811-430-4040 ya. Silakan untuk sahabat budaya yang mau bergabung lagi, silakan di line telepon. Ada lagu siapa nih yang masuk? Prodangdut, Dangdut adalah kita, dari Umun di Tenilo Telaga Biru ya. Di Tenilo Telaga Biru sebelah mana nih? Ternyata kita tetanggaan ya. Di Telaga Biru, kalau tiangnya di Pentadio Timur. Halo Enga, request lagu boleh dipilihkan saja ya. Kirim buat pendengar sahabat budaya, salam kenal spesial buat Enga. Selamat beraktivitas dan bertugas. Salam sehat selalu bersama keluarga. Waduh Allah, oke. Okay. Ternyata kita satu kecamatan ya, di Kecamatan Telaga Biru. Cuma beda tempat ya. Oke, okay, di line telepon sekarang. Tiangnya tunggu buat sahabat budaya yang mau bergabung lagi di Prodangdut. Hai, Prodangdut. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita, Kak Fani.
0: Halo, Tata Rostin, apa kabar? Ya, halo.
1: Halo, Dangdut.
0: Ya, bisa dengar lewat telepon saja, tidak usah dengar lewat.
1: Lagunya Pak Polisi, Kak Fani.
0: Oh, lagu Pak Polisi ya. Mau buat apa Pak Polisi?
1: Tidak dapat dengar lagu suara di HP Kak Fani, maaf.
0: Oh, tidak dapat dengar. Oke.
1: Kak Fani, sehat selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tata Rosin. Ya, apa kabar buat Mbak Yatiku yang ada di Bandung Rejo sama Mas Bambang ya, sama keluarga semuanya. Salam sehat. Ibu Salma Tahir juga selamat sore, salam Pro Dangdut. Terus juga buat Om Ale Safik, apa kabar di Molombulahe sana ya. Oke, di line telepon lagi, silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung lagi, tinggal Fani tunggu ya. Silakan Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Halo,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh maaf nih.
2: Iya betul sekali. Si Enga, si kakak, si kakak, si Enga tuh di pro apa si Enga ya?
0: Iya.
2: Bukan si kakak.
0: Enga Fani.
2: Ini apa Bukit Berbunga? Enga Fani.
0: Ya? Tidak ada Bukit Berbunga, Setangkai Bunga Padi.
2: Ah iya iya. Yang itu. Salah, maaf.
0: Iya,
2: Setangkai Bunga Padi.
0: Siap, oh maaf.
2: Oke, terima kasih ya. Saya selalu sama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setangkai bunga padi. Oke, di line telepon lagi. Kita tunggu ya buat yang lain lagi yang mau bergabung. Silakan. Ada siapa lagi yang masuk lewat WA? Tiangga masih berikan kesempatan buat semuanya bisa bergabung ya. Oke, ditunggu buat penelpon berikutnya. Oh, masih tertahan. Oh, oke, ada dua lagu yang siap Tiangga mau putar. Silakan yang mau bergabung lagi. Tengah tunggu di line telepon ya. Prodangdut.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Bapak siapa Bapak?
3: Yang punya Telaga Biru.
0: Yang punya Telaga Biru tipe sisa.
3: Saya.
0: Iya. Walau Telaga Biru yang punya tiang ada di situ, berarti yang ada di sebelah mana?
3: Kata sih bisa bersini. Itu tadi Tienga ada baca tadi itu bukan Tenilo itu Enga.
0: Lolo, Tenilo.
3: Tidak ada di Telaga Biru itu Tenilo itu.
0: Dan doa kita iya di itu di.
3: Oh, kalau di Telaga Biru itu buat Tinelo.
0: Di Tinelo, oh Tinelo, buat salah baca Allah.
3: Tenilo itu mau di Limboto dan di Kota Barat.
0: Tinelo sebelah mana? Kalau sebelum Pentadio ya? Atau sesudah?
3: Tinelo itu mekaran dari Ulapat. Patok itu.
0: Oh, iya, makan.
3: Ulah Patok baru kan tadi timur kan.
0: Oh, jadi dia berbatasan ya?
3: Iya, okay. Mekaran dari Ulah Patok itu. Oh,
0: sebelah kiri atau sebelah kanan dia? Kan ada sebelah jalan.
3: Kalau berbatasan dengan Ali Enga itu Ulah Patok dengan Timuato.
0: Oh, kalau Timuato dekat.
3: Oh, iya, berbatasan dengan kampung di Pasisai.
0: Oh, berarti di sebelah ya, sebelum Ti Enga ya?
3: Iya.
0: Okay. Persis Ti Enga di kampung Butul. Di Pak Kades Sumara kamar. Pokoknya Pak Kades ada Ti Enga di situ, jadi Pentadia Timur. Oke, okay, mau gabung di lagu mana Pak Sisa? Ya?
3: Lagu apa-apa ini judul ini yang mau main?
0: Yang mau main ini yang Ti Enga sama putar ini lagu Pak Polisi sama Setangkai Bunga Padi.
3: Putar mau mama Polisi di Ti Enga.
0: Padi itu ya. Oke sih ya Pak Sisa.
3: Supaya aman ya, karena Polisi itu aman.
0: Pokoknya aman ya.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Oh, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sisa yang sudah bergabung di Prodangdut ya. Kita langsung saja ke lagu nih. Selamat sore dan salam Prodangdut.

0: Ini apa kabar buat yang baru saja bergabung? Ubur-ubur ikan lele, ayo masuk le. Oke, okay, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Dari Wati di Buladu.
0: Apa kabar? Oh, Wati masih di Buladu. Polin belum pindah tampar ya.
1: Okay. Gimana kabar?
0: Kabar baik sayang. Berarti
1: Alhamdulillah.
0: Di TV alamat ini banyak. Di, kalau bukan di mana dulu? Di Batu Da Pantai, ya di Kayu Bulan sana. Dia di Buladu. Baru satu di mana dulu? Satu
1: Mamalia.
0: Lagi. Mamalia. Ti banyak sekali TV alamat. Oke sayang, lagu yang mana nih say?
1: Lagu apa?
0: Oke, okay. Ada lagu Abang Jangan Marah. Aku bukan rawan.
1: Abang Jangan Marah.
0: Iya, awas Abang marah juga.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum. Okay,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Wati, silakan lagi di line telepon ya. Di line telepon Tia Ngafani buka lagi buat semuanya di Pro Dangdut ya. Oke, lanjut. Lanjut di line telepon ya. Silakan buat yang mau bergabung lagi. Oke, sudah dulu ya. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Halo, dengan siapa nih, Ibu?
2: Dengan di Batu Daah.
0: Halo Tante Noo, apa kabar?
2: Sama-sama, kabarnya baik.
0: Masya Allah, jadi siapa? Apa kabar? Oke, okay. Salam ya sama Ibu Komandan ya.
2: Iya, ada di rumah.
0: Oh, salam. Masya Allah, Ibu yang cantik dan baik hati. Mau lagu yang mana sih Tante Noo?
2: Masih lagu-lagu apa sih?
0: Itu ada lagu tadi sini lagu mana ya? Aku bukan Rahwana ya. Oke. Okay. Ada lagu Pinjam Dulu 100, terus juga Aku Bukan Rahwana sama lagu Rumah Bambu.
2: Oh, Rumah Bambu Jo.
0: Rumah Bambu baru.
2: Oke, sayang.
0: Cuma itu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh maaf. Tante Noo. Tante Noo sayang. Oke, okay, di line telepon lagi. Kita tunggu buat yang mau bergabung lagi. Ada dua lagu. Oke, okay, Rumah Bambu sama Abang Jangan Marah ya. Oke, okay, yang mau gabung di lagu ini silakan tinggal tunggu. Oke, okay, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak?
3: Pak Herbal.
0: Halo Pak Herbal, gimana kabar?
3: Alhamdulillah, enak, sehat.
0: Sehat ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mau gabung di lagu yang mana Pak Herbal?
3: Gabung dengan Wati, Jo.
0: Gabung dengan Wati, Wati itu banyak alamat rumah.
3: Iya, Mama Lia. Kecamatan di Papahaga.
0: Oh begitu. Masya Allah.
3: Ya,
0: terima kasih.
3: Ya,
0: amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat budaya, kita lanjut lagi ya. Sore hari ini kita langsung saja ke lagu-lagu dari Ayu Sasha ya. Abang Jangan Marah, terus juga Rumah Bambu dari Tasya Rosmala. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

Ada satu lagu terakhir, tapi tinggal baca WA ya. Oke, Pro Dangdut, Dangdut Dada Kita, pengen lagu Pinjam Dulu 100. Terima kasih Kak Fani, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Dari Cikartin di Tangkobo. Terus ada WA yang masuk lagi, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, dari Ibu Salma Tahir di Dilonioho. Lagu Rumah Bambu Joenga, Sota Putar tadi. Yang pasti selamat sore ya, lagunya sudah duluan. Panas sekali mentari, rasa-rasa satu orang satu matahari, tinggal mewakili orang putih. Oke, terima kasih ya Ibu Salma Tahir, sehat selalu Ibu Haji dan berkah selalu sama keluarga ya. Dan juga terima kasih buat sahabat budaya yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Insya Allah nanti mau baku dapat ulang poli di Pro Dangdut di lain waktu. Tengah Fani pamit di Pro Dangdut, belum pamit untuk selesai siaran karena tengah sampai di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan salam Pro Dangdut. Pinjam Dulu 100 dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, mengot atau mengodula, pasola dikenal sebagai tradisi perang tombak berkuda yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini mempertemukan dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar tombak kayu dalam sebuah arena terbuka. Pasola menjadi bagian penting dari upacara adat yang dilaksanakan sebagai ungkapan syukur kepada leluhur. Masyarakat Sumba juga meyakini tradisi ini sebagai simbol harapan agar musim tanam dan hasil panen berjalan dengan baik. Hingga saat ini pasola tetap dilestarikan sebagai warisan budaya sekaligus menjadi daya tarik wisata yang memperkenalkan kekayaan tradisi Sumba. Sekian pas jam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Wati-wati Engafani, Odu Olo.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Hey bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Hus, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi. Tidak!
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi. Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tarianbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

Lagu dari Irwan Hamzah, Dulolo Mopo Oberesi. Oke, jadi sore-sore, hari Jumat sore, yang sudah di rumah, terus juga tidak ada kegiatan lain lagi, ayo kita beres-beres rumah dulu ya. Dan sahabat budaya, musim pancaroba yang saat ini terjadi di Gorontalo membawa dampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Perubahan cuaca yang berlangsung secara cepat dari panas terik menjadi hujan deras dalam satu hari ini dapat mempengaruhi daya tahan tubuh dan meningkatkan resiko berbagai penyakit, sahabat budaya. Akademisi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, Ibu Lia Amalia. Apa kabar? Selamat sore, Ibu Amalia. Lama tak jumpa ya. Ini menjelaskan, sahabat budaya, bahwa pancaroba merupakan masa peralihan antara musim hujan dan musim kemarau maupun sebaliknya. Kondisi ini ditandai dengan perubahan suhu dan kelembaban udara yang tidak menentu. Karena menurutnya cuaca yang berubah-berubah ini dalam waktu singkat, ini bisa menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan daya tahan tubuh masyarakat. Jadi ketika daya tahan tubuh ini menurun, seseorang itu akan lebih mudah terserang penyakit. Jadi ketika terjadi pancaroba, perubahan suhu dan kelembaban yang tidak menentu, ini dapat menurunkan daya tahan tubuh. Ketika daya tahan tubuh menurun, masyarakat menjadi rentan terserang penyakit. Dan bahkan kondisi lingkungan selama musim pancaroba juga dapat mendukung berkembangnya berbagai penyebab penyakit, sehingga resiko penularan kepada manusia menjadi lebih tinggi. Karena itu masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai gangguan kesehatan yang sering muncul saat pergantian musim. Jadi bahkan Ibu Lia ini menegaskan dampak kesehatan akibat pancaroba ini dapat diminimalkan melalui langkah-langkah pencegahan. Masyarakat diimbau menjaga pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan bergizi, beristirahat cukup, serta rutin berolahraga untuk menjaga daya tahan tubuh. Odito sahabat budaya, mohon tato mohon doa, semoga kita semuanya sehat walafiat.

0: sama Bu Siti kita genap 10 orang, 10 juta tiap bulan. Nanti pas cabut kita bikin di tempat yang eksklusif ya.
1: Iya, baik. Sampai ketemu ya.
2: Ikut arisan lagi ya?
1: Iya. Emang tidak boleh ya? Cuman 10 juta.
2: Apa manfaatnya itu, Bu?
1: Ya nabung.
2: Baiknya uang itu buat usaha tetangga kita. Mereka itu butuh. Kalau bagus ya tawarkan juga ke teman-teman ibu. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Kalau gitu ya sudahlah.
2: Nah, ingat Bu, itu ladang pahala buat akhirat.
3: Epilog.
1: Halo Bu Juju, saya batal ikut arisan ya.
0: Loh, Bu Siti, kenapa enggak jadi?

Sahabat budaya, kita masih dengan lagu-lagu daerah Gorontalo yang hadirkan untuk sore hari ini. Sahabat budaya, penggunaan alat sehari-hari berbahan plastik kian marak di tengah masyarakat, termasuk untuk alat makan karena dinilai praktis, ringan, dan juga mudah didapat. Namun sahabat budaya, di balik kemudahannya penggunaan alat makan plastik ini untuk makan bersuhu panas, ternyata ini menyimpan potensi resiko bagi kesehatan. Edukator sekaligus praktisi bisnis lingkungan Bang Sap mengingatkan bahwa penggunaan sendok atau alat makan plastik pada makanan panas dapat memicu perpindahan senyawa kimia tertentu dari plastik ke dalam makanan. Selama ini banyak orang memilih sendok plastik agar lebih praktis dan tangan tetap bersih, padahal ketika sendok plastik digunakan untuk makanan plastik berminyak atau dipakai mengaduk dalam waktu lama, resikonya tidak bisa dianggap sepele. Terus juga kombinasi suhu tinggi, kandungan minyak, serta lamanya kontak antara alat makan plastik dengan makanan ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya migrasi mikroplastik maupun senyawa kimia ke dalam makanan. Kondisi ini terjadi karena tidak semua jenis plastik dirancang untuk tahan terhadap paparan panas, sahabat budaya. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Sahabat Budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama di Perempat RRI Gorontalo. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat, sebagai informasi, azan maghrib hari ini dikumandangkan nantinya di jam 17:58 waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti untuk pelaksanaan panduan sholat maghrib untuk hari ini, itu kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo. Sembari menanti, kita akan sama-sama akan melaksanakan sholat maghrib dengan panduan dari Pro 1 RRI Gorontalo. Kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Menjadi bacaan pada posisi tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafat

Dengan muslimin muslimah khususnya pada muadzin, kami infokan kembali bahwa pelaksanaan waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya. Untuk Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, sementara Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Boliohuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit, wilayah Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah.

Menantikan waktu maghrib sore ini, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Ali Imran, dimulai dari ayat 31 dibacakan oleh Qori Indra Zakaria.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian risalah maghrib sore ini disampaikan oleh Susanti Neno dalam judulnya Menjaga Kemurnian Tauhid, Bahaya Syirik dan Cara Menjauhinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia, di dalam menanti azan maghrib, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga kita bisa mendengar risalah maghrib pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya pribadi dan pendengar setia RRI untuk merenungkan sebuah judul yang sangat krusial bagi keselamatan kita di dunia dan di akhirat, yaitu menjaga kemurnian tauhid, bahaya syirik dan cara menjauhinya. Pendengar setia RRI, apa itu syirik dan mengapa sangat berbahaya? Secara sederhana, syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain dalam hal ibadah, ketaatan, atau sifat-sifat ketuhanan. Lawan dari syirik adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah. Mengapa kita harus sangat takut dan berhati-hati terhadap syirik? Ada tiga alasan utama yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dosa yang tidak diampuni atau jika dibawa mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna allaha la yukfiru ayyus rokabihi wa yakfiru maduna dhalika limay yasa wa mayyus rik billahi faqadiftaro isman aziman. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar, menghapuskan seluruh amal kebaikan. Bayangkan kita sholat, puasa, dan bersedekah puluhan tahun. Namun, semua itu lenyap tak berbekas dalam sekejap karena kita berbuat syirik. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta layahbatanna amaluka wa latakunanna minal khosirin. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Keharaman memasuki surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa saja yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Pendengar RRI yang berbahagia, di era modern ini syirik seringkali datang dalam bentuk yang lebih halus. Para ulama membagi syirik menjadi dua jenis. Yang pertama, syirik akbar atau syirik besar. Ini adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Contohnya, datang ke dukun atau peramal, mempercayai jimat, memberikan sesajian kepada makhluk halus, atau berdoa meminta kesembuhan dan rezeki kepada kuburan keramat. Yang kedua, syirik asghar atau syirik kecil. Syirik ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi merusak pahala ibadah dan termasuk dosa besar. Contoh utamanya adalah riya atau beramal karena ingin dipuji orang lain, dan sum'ah atau ingin amalannya didengar orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan syirik kecil ini menimpa umatnya. Cara praktis menjauhi perbuatan syirik, melihat betapa mengerikannya dampak syirik. Lalu, bagaimana cara kita membentengi diri dan keluar kita? Berikut adalah langkah-langkah nyata yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menuntut ilmu syar'i atau belajar tauhid. Yang kedua, senantiasa ikhlas dan beramal. Yang ketiga, menjaga lisan dari ucapan yang menjurus syirik. Yang keempat, memperbanyak doa perlindungan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dunia ini penuh dengan fitnah dan hiasan yang bisa memalingkan hati kita dari Allah. Mari kita jaga harta paling berharga yang kita miliki, yaitu iman dan tauhid. Jangan sampai ibadah kita di dunia ini menjadi sia-sia di akhirat kelak hanya karena kita lalai menjaga hati dari noda-noda syirik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati kita agar tetap istiqomah di atas jalan tauhid, menjauhkan kita dan keluarga kita dari segala bentuk syirik, baik yang besar maupun yang kecil, serta mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman yang murni. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian risalah maghrib, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia.

0: umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: itu namanya Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang, ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang, padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba." Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. Ustaz pinjam uang 100 juta, saya nggak percaya. Kalau Ustaz nggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam. Allah.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

de Olemo. Sahabat budaya, kesuksesan gelar teknologi PENAS ke-17 Petani Nelayan Nasional tidak hanya diukur dari ramainya peserta dan beragam inovasi yang ditampilkan. Di balik penyelenggaraan yang berjalan lancar terdapat sosok yang memberikan kontribusi besar dengan menghadirkan lahan seluas 1,8 hektar sebagai pusat berbagai aktivitas teknologi pertanian dan perikanan, yakni Ibu Dr. Anda Haja Lian AW 10MH. Selama pelaksanaan PENAS, lahan ini menjadi titik temu ribuan petani dan nelayan dari berbagai penjuru Indonesia. Beragam teknologi inovasi hingga praktik terbaik di bidang pertanian dan perikanan dipamerkan di lokasi ini. Kehadirannya menjadi ruang belajar sekaligus wadah berbagi pengalaman untuk mendorong kemajuan sektor pangan nasional. Namun manfaat lahan ini tidak berhenti setelah PENAS berakhir. Pemilik lahan telah menyiapkan visi besar untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi destinasi wisata edukasi berbasis pertanian dan perikanan. Nantinya masyarakat dapat menikmati pengalaman memetik buah langsung dari kebun, memancing ikan di kolam yang tersedia, hingga menyantap hasil tangkapan yang langsung diolah di lokasi. Konsep ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman wisata yang berbeda. Selain menjadi tempat rekreasi keluarga, kawasan ini juga menjadi sarana edukasi bagi pelajar, petani, dan masyarakat umum untuk mengenal lebih dekat dunia pertanian dan perikanan secara langsung. Dengan demikian, nilai belajar dan hibur dapat berjalan beriringan. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini sahabat budaya di portal rri.co.id.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan membaca, kita tahu isi dunia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk kita malas membaca. Yuk, minimal luangkan waktu membaca 10-15 menit sehari. Gunakan waktu sebelum tidur atau istirahat untuk membaca. Cari buku bacaan dengan judul atau topik yang kita minati. Lalu, mulai membaca buku dengan isi yang ringan. Dan buatlah list buku yang akan kita baca. Yuk membaca!

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berharap Pulau Dionumo dapat terus berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang mampu menjadi ikon daerah. Harapan ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara, Robin Daud. Menurutnya, pengembangan Pulau Dionumo membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak agar potensi wisata yang dimiliki dapat berkembang secara optimal. Dan juga sahabat budaya, pengembangan destinasi wisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, peran masyarakat, pihak swasta, pelaku UMKM hingga generasi muda sangat dibutuhkan dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata. Bahkan Pak Robin berharap pihak swasta dapat menjalin kerjasama dalam pengembangan destinasi wisata. Sementara masyarakat diharapkan turut menjaga kelestarian lingkungan agar daya tarik wisata itu tetap terjaga.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Jodoh di tangan Tuhan, yang pentingin doa kita ya. Insya Allah kalau jodoh ya jodoh, insya Allah ya, banyak umur untuk semuanya. Sahabat budaya, Pentadia Resort menghadirkan replika kucing raksasa interaktif sebagai ikon baru untuk menarik minat pengunjung. Di tanggal 17 Juni 2026 kemarin, wahana ini bisa menggerakkan mata dan telinga layaknya kucing hidup, sehingga bisa menjadi salah satu lokasi favorit bagi setiap pengunjung yang datang untuk bersuafoto dan mengabadikan momen bersama keluarga, kerabat maupun rekan kerja. Bupati Sofian Puhi mengatakan kehadiran ikon wisata baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk terus meningkatkan daya tarik objek wisata Pentadio Resort. Kehadiran ikon baru ini menjadi bagian dari persiapan Kabupaten Gorontalo yang tentunya kemarin sudah menyambut ribuan tamu yang hadir di Pekan Nasional atau PNASKA TNA 17 tahun 2026.

10 menit lagi tinggal selesai bersama dengan sahabat budaya semuanya di edisi hari ini ya. Dan insya Allah kalau panjang umur kita ketemu lagi besok ya. Tapi masih ada satu informasi untuk mengutak atau mengudula di mana kabar membanggakan datang dari Provinsi Gorontalo sahabat budaya. Dua pelajar terbaik daerah ini sahabat budaya itu berhasil lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat tahun 2026 dan mewakil Gorontalo pada rangkaian pembentukan Paskibraka di tingkat nasional. Pengumuman hasil akhir seleksi disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada hari Senin tanggal 22 Juni kemarin. Konferensi ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi. Dalam keterangannya, Yudian menegaskan bahwa seluruh peserta yang mengikuti proses seleksi hingga tahap akhir merupakan putra-putri terbaik bangsa. Menurutnya tidak ada peserta yang kalah dalam seleksi Paskibraka, karena setiap peserta telah menunjukkan dedikasi, disiplin, dan semangat kebangsaan yang tinggi. Sebanyak 76 calon Paskibraka tingkat pusat tahun 2026 terdiri dari 38 putra dan 38 putri yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahapan pembentukan Paskibraka Nasional. Dari Provinsi Gorontalo, dua nama yang berhasil menembus seleksi tingkat pusat adalah Muhammad Aska Gaib, siswa SMA Negeri 3 Kota Gorontalo, serta Hasifa Anindi Sudarmanto, siswi SMK Negeri 1 Wonosari. Keberhasilan keduanya menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Gorontalo. Mereka diharapkan dapat menjalani seluruh tahapan pembentukan Paskibraka dengan baik dan mengharumkan nama daerah pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Banyak selamat buat dua adik peserta yang terpilih di tingkat nasional. Nantinya akan menjadi pasukan Paskibraka Nasional di tahun 2026. Terima kasih sahabat budaya Mota Temudlaah yang sudah bersama dengan Tienga Fani dari sore tadi. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu. Insya Allah semuanya sehat, walafiat, bahagia, dan terus bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo. Akhirnya wabilahi, ya, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, selamat malam dan salam budaya.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, tradisi Mepokowaso dikenal dalam masyarakat Buton, Sulawesi Tenggara sebagai budaya musyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Tokoh adat dan warga berkumpul untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Tradisi ini mengutamakan dialog dan juga kebersamaan dalam mengambil keputusan. Nilai saling menghormati menjadi dasar dalam setiap proses musyawarah. Masyarakat meyakini bahwa persoalan diselesaikan secara bersama akan menghasilkan perdamaian yang lebih kuat. Melalui tradisi ini, hubungan sosial antar warga tetap terjaga dengan baik. Pengetahuan mengenai tata cara musyawarah diwariskan kepada generasi muda. Mepokowaso menjadi salah satu warisan budaya masyarakat Buton yang masih dikenang hingga sekarang. Sekian pas jam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Oduolo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Siapa itu bule?
1: Dikatai-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
3: Dari sahabat Jabir, bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
4: Sembilan 5,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Saatnya ajan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Masjid Jin, sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di kampung Ma'la, dan berada kurang lebih dari 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh di Tanah Suci. Selain daya tarik keindahan arsitekturnya, masjid ini menyimpan sejarah yang besar dalam Islam. Konon, asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa berimannya kelompok bangsa jin di kota Mekah.

Dalam suatu riwayat dimuat oleh Imam Bukhari dan Tirmizi, disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serombongan jin terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqats. Sesampainya di daerah Tihama, Rasulullah dan rombongannya melaksanakan salat fajar, dan diketahui ketika Rasulullah sedang salat fajar, para jin kafir saat itu mendapatkan serangan saat ingin melaksanakan aksinya untuk mencuri berita dari langit. Bahkan diberitakan, sekumpulan jin kala itu mereka mendapat sebuah lemparan benda api langit sehingga membuat mereka menyerah dan kembali pulang ke tempat kaumnya. Setiba di tempat kaumnya, setan-setan atau jin tersebut ditanya oleh salah satu pemimpin dari kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita dari langit?" Mereka menjawab, "Kami terhalang karena kami mendapat serangan seperti bola api, maka kami dikejarnya." Lalu kemudian pemimpin dari kaum jin tersebut penasaran dan ingin mencari tahu penyebab yang menghalangi kaumnya untuk mencuri berita dari langit. Maka diperintahkanlah kaumnya untuk menyebar ke barat dan ke timur untuk mencari tahu sesuatu apa yang menghalanginya itu. Setelah mendapatkan perintah, para setan-setan tersebut mulai menyebar ke seluruh pelosok jagat, dan tiba akhirnya sebagian dari mereka sampailah ke daerah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Saat Rasulullah sedang menunaikan salat subuh dan membaca surah Ar-Rahman.

Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari perintah langit." Namun kala itu mereka justru dibuat kagum terhadap bacaan ayat Al-Quran yang didengarnya. Karena kekagumannya, sehingga kemudian mereka beriman. Setelah itu mereka pulang ke tempat kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami itu. Mendengar hal itu, seluruh kaumnya pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan peristiwa ini pun menjadi sebab turunnya Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 1, yang memberitahukan kepada Rasulullah mengenai peristiwa alam gaib.

Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surah Al-Jin ayat 1. Maka di tempat itulah di mana Rasulullah dan rombongan menunaikan sholat subuh. Lalu rombongan jin tersebut berbaiat, kemudian diabadikan dengan cara didirikannya sebuah masjid jin untuk digunakan sholat berjamaah seperti masjid pada umumnya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
2: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
3: Gempi.
2: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
3: Blackpink lah.
2: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
3: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
2: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
3: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Berambisi mengamankan kemenangan. Sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya? Atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis

原来，快退！Aku tidak pernah melarang kamu menikah. Oke, aku akan menikahi Deborah.

Jadi saatnya seperti ini ada informasi yang sangat membanggakan bagi Provinsi Gorontalo, di mana dua pelajar terbaik daerah ini berhasil lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2006 dan akan mewakili Gorontalo pada rangkaian pembentukan paskibraka di tingkat nasional. Pengumuman hasil akhir seleksi yang disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada hari Senin 22 Juni lalu, konferensi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi. Dalam keterangannya, Yudian menegaskan bahwa seluruh peserta yang mengikuti proses seleksi hingga tahap akhir merupakan putra-putri terbaik bangsa. Menurutnya, tidak ada peserta yang kalah dalam seleksi paskibraka karena setiap peserta telah menunjukkan dedikasi, disiplin, dan semangat kebangsaan yang tinggi. Sebanyak 76 calon paskibraka tingkat pusat tahun 2006 terdiri dari 38 putra dan 38 putri yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Dan dari Provinsi Gorontalo, dua nama yang berhasil menembus seleksi tingkat pusat adalah Muhammad Aska Gaib, siswa SMA Negeri 3 Kota Gorontalo, serta Hasifa Anindi Sudarmanto, siswi SMK Negeri 1 Wonosari Bualemo. Keberhasilan keduanya menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Gorontalo. Informasi selengkapnya tentang dua pelajar Gorontalo lolos seleksi paskibraka tingkat pusat tahun 2006, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
4: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lohulendalo, Hiramia biasanya hadir, kita akan rame-rame. Tapi untuk hari ini Hiramia kita masih belum hadirkan karena kami mengalami kesulitan untuk bersama dengan teman-teman narasumber yang saat ini nampaknya sibuk ya, tidak bisa hadir. Dan untuk gantinya kita kembali hadirkan Mongguli ya, rame-rame bersama dengan teman-teman Pak Kuni, ada Yusri juga akan mewarnai suasana malam hari ini. Ini Raja Huruji, kalau yang lalu bagian pertama, ini bagian kedua ya, kita dengarkan bersama.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Lai-lai a
3: mopio. Mopio kayo, boli mopio.
1: Lai-lai a.
0: Lai-lai o, boli mopio.
4: Tarang-tarang. Apa?
0: Lai-lai o, ala terang-terang.
4: Walau, menyala-menyala.
2: Dalam jenjang kebaikan. Buh.
4: Isbarat,
2: barat.
3: Tetap dalam keadaan sehat.
2: Sehat walafiat.
4: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
4: Malah si mukul hui uti ya, hui ya.
0: Wati, yo seru wata di pola si mukul.
2: Di landa bawon.
0: Tengah hari di pola si mukul.
2: Tiga walau istil atau kampung ulati, amiati ata bolo happy day. Walau ma ilo kopi kilangnya lio mai. Sangka lalu palo ma obati. Walau ma bolo terima kasih po data lio bolo odu olo ma ilo apil kilangnya mene mungon. Buti kopi bilah melati. Ma polu polu polu lu walau ma polu polu walau polu lu. Ipo polu lu happy hilal.
3: Berarti empat limo lapan kali saya ngalor teh kopi.
2: Boleh saya pilih
4: kopi si ta mau merah aja.
3: Dia merah.
2: Iya.
4: Iya.
0: Mau dikili.
4: Ija sembolo dikili uti. Sembolo tamu nikah.
2: Iya.
4: Uti mau sambungnya.
2: Itu loh.
4: Unggulile.
0: Unggulile walo.
4: Huruji.
0: Huruji.
2: Jo.
0: Raja Huruji. Tuh minggu lalu ti lo hulito. Walo.
4: Berarti flashback pol.
2: Ah, flashback. Mau tau lipo.
4: Mau tau lipo
2: ngedi.
3: Flashback.
4: Flashback.
0: Flashback.
3: Oh, sama Leo arti Leo.
4: Kan mau ulang-ulang flashback. Pakai mota masker. Soalnya cipratan Leo.
3: Tapi memang benar.
4: Titi Leo itu.
3: Dari kuni itu. Mau ngopang kolal. Mai uti anu. Hulo-hulo. Kalau tak umur Leo, tak itu Anton. Yang mana tata lu laku.
0: Ya nunggu himau itu
3: kan. Itu wah nu wolo tangguh-tangguh ketiai ku olongan.
0: Ah, olongan ngango.
3: Tangguh-tangguh. Pulang tuh pandangnya enteng buti masker buti aku nali nunu.
2: Nendan.
0: Lanjutkan.
4: Iti tante Noja lo dungo huwei cerita u minggu lalu.
2: Minggu lalu.
4: Jadi teh Huruji buti dia yang menemukan boito menamakan boito u apa satu pulau dinamakan Bualemo karena to pulau Bo itu ada tumbuhan lemon.
0: Oh, lemone.
4: Wangi.
0: Limututu.
4: Limututu.
0: Ah, limututu.
4: Bataot yo akhirnya di wolo
3: dinobatkan
4: jadi raja.
3: Oleh raja?
4: Raja Ternate Sultan Babula.
2: Babula.
4: Patao, Pulitio, Pulitio tio lo nao haji.
0: Lo haji. Lo nao lo ti, lo nao itu.
4: Ya mau nao tio.
2: Lo nao de maka, lo nao de maka.
0: Lo maka.
4: Juan umu tahun 1407 jauh pesawat.
0: Patao. Parawala uti bulotu
2: atau kapal layahu jarangga.
0: Jarangga.
4: Dia lo pamo.
0: Jarangga.
4: Sudah masih cerita. Mas sudah dibahas.
0: Walau itu lo burung yo lo.
4: Jadi kan tujuan Leo kan sudah 3 kali kan dia berangkat haji.
2: Jo.
4: Yang ketiga buti dengan keluarga. Bopur putra Leo.
2: Mawolo ungala.
4: Ungala buti bo putra patau dengan dua orang.
0: Ngala tanggul Leo itu.
4: Oh ngalau itu.
0: Ngalau
4: itu satu bele.
0: Iya. Satu bele. Satu bele wati
3: wo. Tapi yo dulu tahu wala yo tua.
4: Wan ngala kan wala ti mamali, wala ti bapuli.
2: Oh. Boti itu paham ya. Paham.
3: Raja Huruji.
4: Jo tante om itu tanggula ngala upaham latia.
0: Ngala itu
2: aja.
4: Jo. Ya masa-masa ngala le Huruji.
3: Itu apa tujuan tu bolo?
4: Patujun toh mau bakas lanjut cerita.
2: Oh.
4: Iti uti teh teh huruji buti kan memerintah buti di Bualemo toh. Ja gampang.
2: Ja bu gampang.
0: Ja bu gampang.
4: Karena wanu kemarin itu kan Portugis deh bo.
2: Ya. Ojo.
4: Keinginan walau keinginan kan mau Muhammad Buti
0: hutan
4: oleh Mubuti menjajah. Tapi sudah diusir. Lepas tahu lo balik main.
0: Lo balik main ulang ya.
2: Berarti Belanda Buti masih zaman masih tahun 1400-an mah. Dia boleh wik.
0: Portugis.
2: Portugis. Jo.
4: Lo balik main ulang.
3: Portugis Buti tapi deta.
2: Pedeta ya potong pedeta itu wati ono ti pedeto
4: tersinggung
0: pedeta itu tua
4: pas bolos setengah itu mah pedeta mu
2: ya
3: pakai masker tali
0: pedeto tontol
4: jadi ini bangsa Portugis ini balik lagi 47 Mongolium ingin menanamkan kekuasaan menjajah buti Bualemo
3: Jo 47 Mongolium
2: maka wasali Mongolia.
0: Kawasan Mongolia itu daerah itu Bualemo.
4: Apa namanya? Te huruji olo ya dengan u prinsip lio lalu buktikan apa namanya? Membela negara itu berarti membela Islam dan itu wajib. Patau sahid itu perjuangan. Surga itu jaminan. Jadi tidak mau
3: sahid surga. Satu paket
4: ya. Satu paket.
2: Iya.
4: Jadi debo jaman
3: buti itu keimanan.
4: Syariat Islam.
2: Jo. Dia pertahankan.
4: Dia pertahankan.
2: Nih.
4: Debo tidak mau badengar ini Portugis ini. Debo balik kamari.
2: Debo kepala angin.
4: Ada bo dia lempar ulang. Dia lempar ulang le huruji. Dila. Pasukan-pasukan le huruji buti kan moto tamana.
0: Strategi lingkungan itu gagal.
2: Pas wolo pasanga,
4: pasanga
2: wanu masati ya kan kopassus, jo wanu kau zaman ini pasanga,
3: pasanga.
2: Pasukan matulinanga.
4: Di kamani wito, mata di muka lo perasmanan.
3: Mawan madelo tilinang wan matilinangan itu madelo madelo polo
0: mahekohenga
2: artinya pasukan tilinang abuti ye nonggolo ujamani omo-omo lutiali ju pasti uka bali itu wolu
0: wolu itu
2: ulang gak be itu wolu itu pasti
3: longgolu
2: dia itu
3: ulang gak buat
4: kira mau zaman lehuruji ini wolu-wolu pitodu lo pasukan
2: dia
4: mau pitodu
2: supaya kapal tingga uah lo ilok dungo hema po opi tu upito deli po opi tu lo upito deli boti ye da wo pomito dio boti da boduh wali yo boduh lio wo lo malu o dia umama duh lo malu a uhama lio mesti dalo pito
4: de boti dila
2: dila bo bangga lo malu o oyo dulio mai boduh lo bangga lo malu o be itu bo pesarati lio
4: mo jamo tumbingo wito
2: i dia ma polo hio to wo lo po wo lio to pani Nimbulu lio beito popodu alio mota padapa nimbulu mupolo
4: soalnya otala tiau duhulo malu abuti mau tumbingo
2: yo mau bangga lo wit idia duhulo malu abeto hamali yo bopo made tiu ma abeto tok butulu
4: imo kabali pasukan wito
2: eh wito butiti
3: eh kan itu tiap pengungkulian tamulon
2: jo umulolo uti
4: jo jo jo jo
2: mito bau boka ini umo kadanga itu
4: eh
2: yo
3: sedangkan Umar Sati ada bawa wali-wali.
2: Longkol lu,
3: baik tentang kabar.
2: Dia bilang mata YouTube, buta he buta.
4: Kira mau yang dia ada kaseli, siapa Sultan Babula ini Harnabua tole Raja Huruji.
2: Itu pusaka, itu
4: pusaka. Walau Allah kan keris.
3: Kira wali itu apa itu?
2: Jo,
4: isna
2: itu.
3: Gak ada. Sembarangan baik tentang hiliok keris.
2: Keris baik itu bitua itu. Karena itu abe itu konon. Wale mali ahulan lo buti uti. Wale mau panggol ama.
4: Tuh itu Allah dia bawa jamam bawa buti Portugis buti ya. Dia bawa kipasana kipas ini.
3: Bitu o. Bitu o.
4: Bukan. Lagu apa dulu ini?
2: Bitea. Bitea. Bitea.
3: Dia paling mbak bitu o mahe balero.
2: Oh itu Allah buti bitu o. Buti mau dipanipi Allah gitu.
4: Jo. Berarti raja-raja dulu ini memang punya di samping strategi
2: ayo buat itu kali mota.
4: Itu anu penangkal ya
2: apalah kita anu tombaha.
3: Wau ta dulu mah itu anu mah ilo percaya lo rakyat mali raja panglima perang ol kulubalang ol itu pasti ilimu. Pasti o ilimu.
2: Jom,
3: pan dia ilimu bila mate berama kumbara teh walau itu mau irim.
2: Kan bo wito.
4: Ilimu le berama kumbara bo.
3: Nama.
2: Omo lumai.
4: Hai hai hai hai.
2: Omo lumai bo wito sikola.
3: Sikola.
2: Di polo bo ti sikola bo ti. Tama sikola tial kan bo anak babe.
0: Oh anak babe.
2: Itu kampung itu bo wito sikola limang.
3: Oh masa Portugis teton sekolah.
4: Itu benteng.
3: Nah sekolah itu sekolah lapang.
2: Yo.
4: Sekolah lapang. Jadi sekolah rakyat deh lo timama wali papa.
3: Itu lah
2: SR.
3: SR itu sekolah rakyat.
4: Itu he moba tulis tulis di batu.
2: Yo batu lay.
0: Batu lay ya.
2: Yo batu lay takut ni.
4: Eh lanjut. Ah patah tinggal ya bukti kan lo haji yang ketiga kali. Tujuan Leo kan untuk menyebarkan syiar Islam. Tapi bukan hanya saja Tobualemo, termasuk to pulau to apa namanya tetangga Leo Butide lo pulau Feling Tobanggai, Samaku, Longkoga. Jadi siar Islam itu mau disebarkan jabo meto bualemo sasaja jadi
2: Teluk Tomini.
4: Teluk Tomini itu masa-masa
3: Teluk Tomini
4: pulau-pulau beti.
2: Teluk Tomini atau Gorontalo.
3: Teluk Tomini itu Bangga itu kan itu RRI lu.
2: Ya, Bopam lo tahu itu
4: Iti Nur Ainsya itu.
3: Namanya Banggai, Luwuk, Pagimana itu mini Teluk.
4: Teluk Tomina, berarti masa-masa lo Gorontalo ya?
2: Ya. Betul Teluk Tomini atau Gorontalo itu?
3: Teluk Tomini itu itu monto pelabuhan monto.
4: Berarti bapak saudara tu orang ini sebenarnya?
2: Orang semua bapak saudara pak.
0: Semua bapak saudara.
4: Olah guliau kita, benar-benar.
3: Lapata.
4: Ah sekembalinya dari haji. Teh Sultan Huruji ini belum langsung pulang di Bualemo.
3: Di kampung dia.
4: Jo.
2: Bodong kalau
0: daleng ada utan tio.
4: Dia mau bersemedi tio.
2: Oh
0: bersemedi.
2: Jo.
0: Berita.
4: I gunung itu akhirnya dinamakan Gunung Tompotika. Itu tuan bu itu Gunung Tompotika itu Sulawesi Tengah bu itu.
0: Ani kalau tu Sulawesi Tengah
3: itu. Kalau ilo dungah
4: saya pernah dengar itu Tompotika bu Kiramatu Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah anteja oh ide di tentang
4: kulit. Ilo Werentia ulo
3: Werentia
4: yang harus semua baklak sotet. Dia lo toko tajin oh di itu. Mau permisi mau salam. Jadi di gunung ini Teh Huruji ini mendapatkan petunjuk-petunjuk jampi-jampi kesaktian sebagai ulama besar.
2: Gitu.
4: Jadi dari sini dapat ilmu lebih tambah lagi. Lebih banyak apalagi dengan tujuan Leo kan siar.
3: Tompotika berarti itu Banggai.
4: Jodoh itu Sulawesi Tengah. Gimana tau lo Banggai? Nur Ainsya Banggai kan?
3: Ya, Banggai.
2: Wito. Mau tak bersemedi itu berarti tapakur.
4: Iya, tapakur.
2: Ya, itu bersemedi mau tato.
3: Bersemedi.
4: Patai lo tapu mai uto jampi-jampi kesaktian.
3: Ilimi.
4: Ya, ilimu.
3: Dila, anu bahasa Ulontalo itu ilimi. Dari bahasa Arab.
2: Ilimi ABCD. Ilimu. Wanu ilimi ideal huruf uli untuk dua toso. Tinggal memang ulo video main langsung.
3: Ilimi itu yang sama dengan karoma. Bukan wahyu.
2: Dawito.
3: Tapi karoma.
2: Uito mali uli tolo, wanu ilimu uli tolo hurupu.
3: Hurupu,
2: wanu utie dialu hurupu mepila lelele da boto uli tolo.
4: Uito lelo wahyu odi.
2: Jo.
3: Ya.
2: Nende. Eh lanjut.
4: I pada masa pemerintahan wilayah Buale Mauti kan masuk teto wilayah hukum Kabupaten Daerah Tingkat 2 Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Hmm. Jadi Buale Mauti dong ko masa-masa to Dati 2.
3: Ya.
4: Istilahnya kan Dati.
3: Wanu masa dia itu Buale Mauti itu dulu. Buale Mauti to tidak mutam. Buale Mauti to Sulawesi Tengah.
2: Sulawesi Tengah.
3: Eh menarik tau nu de Buale Mauti berarti de Sulawesi Tengah ti.
2: Yo.
3: Buale Mauti. Oh de Buale Mauti ada tidak mutam.
0: Dek dale boto o wala u.
2: Jo.
3: Madal tunggal lawa dong galau ti.
4: Berarti tahun 1400-an bo itu Buale Mauti dong ko masuk-masuk to Bangga ya.
3: Maksudnya di polo pemisahan wilayah. Karena bo mama ilo tapulio maile huruji.
4: Jo.
3: To auhu. Pertama lo untuk butiai pulut ya, lo singkatnya itu kan.
4: Karena dia. Soalnya tuh buku buti kan hepolelio pada masa pemerintahannya wilayah Buale Mauti ini masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Daerah Tingkat 2 Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Daerah tingkat 2 berarti kan buat orde baru kan dulu. Madel Hulondalo. Hulondalo dulu itu buat dulu.
0: Dulu.
3: Buat kabupaten buat kota. Di Polu ke Tibuale Mauti, di Polu Pohuwato, di Polu Bone Bolango.
4: Jadi Bone Bolo. Kota Gorontalo Dati 2 ya?
3: Dati 2.
0: Kota Madia.
3: Wanu Kati 2 to Tamonika.
0: Oh Kati.
4: Kati itu kan?
3: Huolo Kati.
0: Huolo
2: Ngango. Perangkat adat.
4: Hei, baloding.
0: Adat.
4: Nah, sekembalinya Tio Tibuale Mauti. Ya Sultan Huruji Buti lohungguli. Pengalaman nuliut kepada istri. Pahang
0: guli lo dolita dolo.
2: Bodeh lo tika Yusri Buti unggungguli.
4: Diceritakan ke pengalamannya Buti kepada istrinya dan ketiga adiknya.
2: Buti ulo haji Buti.
4: Lo singa to
2: hidup
4: bo itu.
3: Lo haji lah patah tia lo perjalanan mengelilingi bo itu. Lah patah sampai tia lo.
4: Bersemedi.
3: Hulung talo itu kan.
2: Ma uito lo he latia malek ngutiup he elalatia.
0: Bertapa
4: Bertapa. Jadi dia cerita pada pe saudara yang lain Teh Hutuji, Teh Mauba deng Teh Humonggio.
3: Mauba.
2: Oleh Humonggio.
3: Teh Hutuji.
4: Jo, ti saudara. Dan diumumkan kepada semua penduduk Buale Mauti bahwa Banggai Bo itu Woluhu Idu bernama Gunung Tompotika di mana di sana itu ada dua benteng. Benteng itu kan
3: Ota. Ya.
4: Ota. Jadi ada yang Ota Daawa, Ota Kiki.
0: Kalau benteng Bo itu kira-kira
4: ini to Banggai
0: Bo itu
3: Ota. Ota daawa, ota
0: kini. Antia kan ota naha, ota hiya.
3: Udah mangwa, ota kini.
4: Ota. Jadi, hepolele huruji buti, bagi siapa yang ingin melaksanakan semedi di bulan Julhijjah, itu jadi bulan yang baik. Sehingga disebutlah istilah hulala potuhuta.
2: Atau
4: bulan peluncuran berkah.
2: Julhijjah.
0: Julhijjah.
2: Mana Julhijjah itu mamna itu mai.
4: Mana ada Gunung Tempat itu.
3: Hulala itu hulalo. Bulan.
0: Berarti pekurban yali Allah itu to.
4: Berarti turunnya wahyu.
3: Bukan turunnya wahyu.
0: Julhijjah.
3: Petunjuk.
4: Petunjuk.
2: Jo, i mana Allah.
3: Supaya politia mau bi bonga tahep dungoh. Wahyu kan bolo de huto de.
4: Iya sih.
3: Nabi Allah Rasul.
4: Jo. Petunjuk wau jampi-jampi kesaktian tuh. Jadi jangan tamal lo hui jampi-jampi. Nah itu deh hui do tompotika bae.
0: Tompotika. Ya bertapa supaya di abi mah mota
3: sampai lumun ada bangkai, mah mun ada liwon,
4: Deli Andi. Tonton hui do Deli Andi.
0: Bangkai. Bangkai.
2: Oh berarti memang ma pilopo maklum liyo.
3: Dah latih ti Andin Banggai berarti dia bukan keturunan Nehruji.
4: Kira mam tidak ada dia cumu di sini.
5: Maaf, Andin.
4: Yang dia cumu itu lagu yang orang mau dengar sekarang itu.
5: Hey, boleh,
4: ini lagu.

0: La pata lo humbuli, ulah tipe kita pun tak multi mulu.
1: Nah, dia mengolah. Ah,
0: enti kan lo huli tau ti Sultan Huru Djibouti mah humbuli ada.
2: Ode rakyat,
1: ode rakyat. Disampaikan ke rakyat.
0: Munggu mah.
2: Berarti itu mengunggu mah hilungi yo.
0: Hungo.
2: Hungo. Hilungi utie, damo pemalumu. Munggu mah jo.
0: Jo.
2: Pohilelo ada mengotot mengoblau. Itu mah publikasi zaman dulu. Publikasi zaman dulu.
0: Tapi mau dungo.
2: Jo.
1: Wito berarti kira moto lapangan audito ya?
2: Jo.
0: Dia tuh deh itu.
1: Iya.
2: Nah, itu publikasi zaman dulu itu. Karena omong-omolume itu mau lu karena mau lu hunga omong-omolume dong polo palo. Jo.
0: Polo palo.
2: Polo palo buat itu.
1: Gong liu.
2: Iya nama gong buat ian mau lu buat ian poli wale
3: mah. Arab latihan bambu.
1: Iyo.
2: Wan bambu. Wan bambu. Abu pak abu telepon lo walau tiye. Untuk botol lah hulu.
3: Pute-pute-pute.
2: Nah, uito. Iwan Masatya uito walaupun publikasi.
3: Publikasi.
1: Pengumuman.
0: Iwan Masatya kan, wano pengumuman no protokol kesehatan. Ngiu, ngiu, ngiu, ngiu.
2: Wano publikasi tio poli lain. Apalagi on publikasi lo penerangan. Selamat sore warga kota yang kami cintai. Dito, uito, uito.
0: Itu pengumuman.
2: Poli lain, poli an publikasi lo film. Yo. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Itu tak?
1: Betul-betul orang kelahiran 1400 ini begini.
0: Reinkarnasi.
1: Reinkarnasi.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Nah, lanjut. Apa tahu? Setelah diumumkan Boito, misalnya Tompo Tika Boito, muali jadi satu tempat untuk semedi U di bulan baik, di bulan Julhijjah. Jadi hulala potuhuta. Di penduduk akhirnya berbondong-bondong membuat perahu besar yang bisa menampung sampai 55 orang.
2: Bujatuh itu.
1: Ijarangga tangguh.
2: Oh, jarangga jo.
1: Jarangga kan udah mango sadiki.
2: Jo. Ih udah mango sadiki ulah.
0: Udah mango bos sadiki. Kalau lu tangguh di tempat itu. Udah mango udah mango.
1: Ikan
2: de bohulinta.
1: Kan bulotu. Bulotu kan bo pasi-pasi toleh huru. Wala iyo.
3: Iyo
1: dua orang saudara. Uti
0: 55 orang.
1: Nah, uti 55 orang akhirnya dibuat jarangga.
2: Ih berarti tio Debo Hulinda.
3: Debo Hulinda.
0: Itu heta lo tak dadat.
2: Artinya lebih besar dari perahu yang biasa dari Hulinda.
1: Kira-kira ada lo perahu lenuh eh. Besar 55 orang.
3: Dia mali bayang yo.
1: Setengah mati ya.
0: Karena
3: binatangnya
1: lo tak berpasang-pasangan eh. 55 orang. Jadi iring-iringan perahu ini nantinya akan ke Gunung Tompo Tika Tobanggai Boito. Tapi sebelum mereka berangkat, idonggo mahutu selamatan poolo.
3: Doa
1: pengantar. Tamolutulo.
0: Doa lolipu.
3: Doa lolipu.
0: Doa lolipu. Nendak terus sih.
1: Supaya itu tidak baku dapat yang apa-apa.
0: Maksudnya
2: terhindar segala. Doa selamat itu baik. Doa
0: keselamatan.
1: Doa selamat ya.
2: Jo.
1: Karena kenapa dorang mau babekeng itu doa selamatan itu waktu lio mau naik de Gunung Tompo Tika Boy itu 45 hari.
2: Oh dong kolayang.
0: Coba itu kan.
1: Satu bulan.
0: Di polo masih na peku-peku.
2: Di polo.
1: Rok. Ih berarti itu di dayung sendiri.
2: Di dayung.
0: Ada dayung, ada ketika ketemu angin.
2: Pasang layar.
0: Darat. Angin laut apa popo.
2: Tapi pada zaman itu di polo layahu.
0: Layahu.
2: Bohi popo hunawa lo boti du daun woka du ngotiladu walamulio walamulio wito boti du ngotiladu kan motoheto ah wito walamulio wito putu lio wito lah yahube
3: bija mau putu
2: kuat-kuat
0: sedangkan di Himalaya mau palia lo ulu
1: itu heta olo do duduli tidak mau busuk kalau mau ini deh
2: woka ya memang mau olu oyo ualo begitu daun woka dungo olo
0: tidak mau lihat patah yang tiba heti langgulo mau
1: apa soalnya penama
0: pulon talo lihat tiolo polo
3: Ombulo.
0: Desa Ombulo itu dulu.
3: Ombulo.
1: Berarti.
0: Oh sejarah li.
2: Ya.
0: Lapata.
1: I dalam pembacaan doa-doa pelepasan boito, mereka menggunakan bahasa Gorontalo yang halus. Depe nama di sini Hiwadela.
3: Hiwadela.
1: Sehingga sampai saat ini bahasa Gorontalo di Tilamuta itu dialeknya beda dengan bahasa Gorontalo di daerah-daerah lain. Delo to Bone Bolango, to Tapa, to Pomayama.
3: Iya, logat beito.
2: Mulat tilam tali. Mulat tilam tali. Uti wade-wade.
3: Gitu,
2: eh. Wade-wade. Olanto to kota. Olanto to kota. Ui, telo huwatate mulai late. Langsung otutu.
3: Otutu.
2: Otutu. Wanu poli umala wade-wade la beito. Ui, late. Telo huwatate otutu. Uti wade-wade.
3: Wole, wole.
2: Wito.
1: Depe logat begitu, eh.
2: Ah, iya.
0: Aksen.
3: Oh, iya.
2: Jo. Wati atau lo tuan tali, eh.
1: Mirip-mirip suawa Allah.
3: Suawa, ewal atau
2: mirip apa? Suawa itu enggak suawa pun pangge.
3: Ah, itu suawa.
2: Wati-wati, ada bono matano suawa.
0: Suawa itu matalo dulah.

0: menyangkal orang bacerita.
1: Terus ditibuhu.
0: Ah, buhui.
2: Buhu.
0: Jatuh tuh bisa lam tibuhu.
2: Buhu.
0: Wih, itu maksudnya.
2: Jadi tibuhu.
1: Jadi tibuhu berarti lali.
2: Kata menyangga.
0: Akhirnya lali bahasa umum itu.
2: Ada lo di kayu sri menghubungi kan. Ini jadi tibuhu.
0: Itu.
1: Menyangkal ya.
2: Nah terus sih.
0: Lanjut.
3: Terus sih. Nah. Berarti lanjutan cerita Leo, kedatangan penduduk dari kerajaan-kerajaan lain, Delo Limboto dan Gorontalo, itu sebagian besar dari Biluhu, Ayuhulalo, Batudaa, bahkan sebagian dari keturunan Panipi pindah ke Tilamuta. Dan tempat mereka berpisah Wito dari perjalanan Limongolio itu pakai jarang kamu itu, itu disebut Bua.
1: Bua
2: itu
1: awa.
3: Karena sebagian meneruskan uko Tompo Tika Boy itu, sebagian
2: Malesingga
3: atau Tilamuta.
0: Lobua.
3: Jadi lobua kan disebut
2: batu dabeti. Lo batu da darat wa lo batu da pantai. Jadi dia batu da pantai. Karena teto obiluhu.
1: Biluhu.
0: Iya ti ami teto ulo tak beti uang boleh panen pi ami teto ulo.
1: Bua.
3: Bua.
1: Boem bide.
3: Nanti saya teman motor Morikos lagu.
2: Ibu Hawa.
3: Bua. Ibu Hadijah.
2: Ya tahu ingol kita tepan ipi itu sedangkan hui hidup pilu tulia dulu.
1: Ah iya.
0: Iya.
2: Masa dia malah
3: oh dia lah hui hidup masa dia ya. Dorang sejaga potong baiknya akan jalan bypass.
0: Iya.
3: Jadi ada yang singgah toto Tilamuta. Ada yang meneruskan perjalanannya ke Samaku Buti, ke Pagimana, ke Luwu, ke Longkoga, sampai akhirnya tiba di Gunung Tompotika dan bermukim di situ.
2: Ya. Beti tanggulo ningali beti ngolu beti tanggulo ya beti. Beti iya. Lobu mau ngolu lobu itu sebelah sana pantai. Sama aku ngolu.
3: Berarti melalui kampung Buti masa tiap.
2: Iya. Gimana lu? Banggai.
3: Berarti tinggal ya Buti apa
2: satu
3: ya? Nenek moyang ya?
2: Tidak. Satu garis pantai.
3: Iya tinggal ya Buti sampai jadi ada kampung itu. Iya. Tinggal ya ta nenek
2: sudah
3: moyang.
2: Sudah mau lu. Mau lu ta. Itu mulai baik itu kampung.
3: Jo. Ipotong cerita.
2: Dia malah cerita potongnya.
3: Singkat cerita, Raja Huruji bersama istrinya ini meninggal dunia. Tahun Leo tahun 1683.
2: 1683. Iya, amiat ya.
0: De mata bahulo tau kiki wat
3: ya. 1600.
2: Wat ya engko dangamak.
3: Wat ya saja 1900.
0: Oh, 1600.
3: Jadi dorang dua ini meninggal di hari Jumat tapi waktunya yang berbeda. Jadi mungkin Teh Huruji yang duluan pagi. Dan Raja Huruji ini dimakamkan di atas sebuah gunung yang kecil.
0: Betul.
3: Itu di sekitar jalan menuju pelabuhan Totilamuta.
2: Pentado.
3: Jo. Pesatia Pantai Bualem. Itu yang disebut Wohuto Gunung Potong.
0: Itu
3: desa Modelomo.
0: Ya, itu Modelomo.
2: Memang kok
0: Modelomo? Bahelau, dia mau lu.
2: Bahelau, dia mau.
0: Tapi udah lalu.
2: Tapi udah lalu.
3: Tapi udah lalu.
0: Tapi udah lalu.
2: Oh, Masatia mah otih itu.
0: Itu bolang kilo mah itu. Jo.
2: Ini otih
0: ya? Ini lempas siari itu. Jo.
3: Berarti memang Gunung Potong itu.
0: Ya.
3: Wohuto itu bolo.
0: Ujungnya.
3: Ujung.
1: Wohutio.
3: Itu desa Modelomo berarti... sebelum pantai Bolehuto
2: ya, sebelum desa Modelomo itu tetap bawa Lohuto. Modelomo itu
3: kan karena dia melanda itu
0: ya Modelomo mati ya itu tiba mau tadi
3: banyak hutan-hutan kan maksudnya
1: gue haya lioli abis
0: itu demo nah
3: pernah ke sana toh bos saya tidak tahu itu DP makam
2: Modelomo mau banyak hutan berarti hui-hui itu
3: gila apa ya?
0: Wahu-wahu
2: atau cekung.
3: Iya cekung.
2: Cekung.
0: Iya. Wih, oh iya bungia teto.
3: Iyo. Dia dengan DP istri.
2: Dia nila untuk uti walopolo, kubur yuk kayak ada.
0: Ajo, boy lah laut dan tu mak putih itu hipo hipo liputi atau pilkada.
2: Pilkada.
0: Oh. Boy laut malam ya tiaw ti.
3: Ya. I tahun ngolo itu?
2: 1600 ngolo.
3: Ya 1600 tiaw.

0: Rata 1600.
1: Ojo.
2: Donggolo kubur itu.
1: Donggolo.
3: Sejarah di Donggolo.
0: Kira-kira tahu mau dikili teto ya.
3: Makan he udung he lati ya, peninggalan-peninggalan yo Donggolo be itu made lo itu o. Pana wolong Donggolo.
1: Iya.
3: Kain liong bahkan kain liong Donggolo.
1: Nah, bobo dia bawa upah nak uti panama sati ya, panama
4: wayar. Ya panama asmar.
1: Dia bawa upah nak asmara.
0: Panama wayar buah.
1: Yo.
0: Di teh teh huruji uti. Selain sebagai ulama, Raja Huruji ini juga dikenal sebagai tabib besar dengan pengobatan-pengobatan ayat-ayat Al-Qur'an. Wow.
3: Tabib itu
1: Jo.
0: Ih lo tapu mai lio uto gunung
1: tempat itu kan. Beto,
0: jo.
1: Lo to tapi bartapat dia lo bartapa.
0: Tapi lo tapu mai itu petunjuk-petunjuk wa jampi-jampi dia lipat awal.
3: Jampi-jampi dia uto Qurani.
1: Jo.
3: Uto Qurani karena dia kan.
0: Karena dia kan dikenal ulama Allah to.
1: Jo. Itu lo tapu hidayat dia itu.
0: Jo. Jadi yang ditinggalkan oleh Raja Huruji Buti, simbol kerajaan dan sebuah tongkat kebesaran yang dihadiahkan Uengendi oleh Sultan Baabula yang waktu dinobatkan menjadi raja pertama Bualemo. Uti harata uti pusaka lele.
1: Tungku du. Loh ya le tungku du eh.
0: Jo. Patau ti keris Bugis. Pusaka Raja Boni. Ini khusus dipasangkan di pinggang sebelah kanan yang dihadiahkan ayahnya Idrus Andima Faruki. Sebagai pengawalnya waktu itu menyerbu bangsa Portugis di tahun 1607 Masehi. Tapi kalau lo buku tua, buku tua itu tula-tula de silsilah lelaki bone dan gadis Ternate. Jadi dalam bahasa Bugis lontara itu tula-tula.
3: Anu to te bone ma ya. Ini pun malu ya to.
0: Siapa?
3: Te bone.
0: Tebone.
3: Nanti terus.
1: Nau itu. Patai lah tema botia. Tisu titulutan.
0: Ibaripo. Ibaripo.

0: lanjut. Eh, lanjut deh, Tan. Lanjut.
1: Mau nawa tuh ciri?
0: Kamu guling.
2: Oh, jadi apa tau?
0: Kulitnya uti.
1: Kira-kira umalin dua lo pendengar tia di. Tengok, ya. Nde mawol umali bila helo beto. Ke huru jima dia lu. Kerajaan, kerajaan
0: buah lima dia.
1: Nama.
0: Itan mat. Tahu-tahu ini tahu-tahu
1: selain tongkat, ini kan tongkat. Tongkat
0: padahal keris.
1: Selain buku. Itu buku.
0: Olo keris ternate.
1: Dia bawa buku pembacaan yang itu.
0: Dila. Buku silsilah tula-tula dute. Silsilah lelaki bone dan gadis ternate.
2: Walo salah bom.
1: Salah bom.
0: Salah bom walo.
1: Salah bom itu jangan pisahkan. Salah bom.
2: Salah bom itu silsilah dia memang itu.
0: Marga-marga boita.
2: Ya. Ya.
0: Oh, jo. Ipatawa lo keris ternate berukuran 2 hasta. Ini khusus penjaga istana raja diberikan saat beliau itu dipanggil oleh Sultan Ternate menghadiri pertemuan bangsa Belanda Company. Dua hasta itu berarti 1 meter. 2 meter.
2: Ya.
0: Ya. Hasta kan oni. Ya. Ya untung ngalo pendengar gitu.
3: Ngolopo.
2: Ya.
0: Satu tangan toh berarti 2 hasta dah 2 lengan.
2: Ya.
1: Berarti teh huruf jiki dah bodah mang.
0: 2 meter berarti hayah-hayah.
1: Kamu lolo itu kan molangka toh boli.
2: Uhulaya.
0: Ada lo lilang ya.
2: Ya.
0: 2 hasta tiang.
2: Nendan. Itu lo mah lilang. Nah, itu pusaka.
1: Wanu selain itu bitu keris walo ngon.
0: Walo tongkat hitam yang berukuran 3 jengkal tangan.
1: 1, 2, 3.
0: Kira mau 50 sen.
2: Wanu masa tiap buti tongkat komdan.
1: Oh iya, tongkat komando.
2: Tongkat komando.
0: Upacara.
2: Jo.
1: Napa tahu?
2: Dah bawa itu pusaka itu juga.
0: Di ujung liau buti beruncing walo tertutup emas. Jadi dia sembarang tongkat.
1: Tersangkut emas bukan temas kan?
0: Iya, temas yang baju nasi.
1: Patah
0: walau bindolo. Berukuran 1 jengkal tangan, besarnya itu seperti telapak kaki dan berlapis 5 dengan 5 macam warna. Jadi setiap ada masalah di negeri, maka yang memberitahukan adalah sejenis burung yang disebut watawatanga atau maluwola. Apa itu?
2: Itu watawatanga.
3: Watawatanga.
2: Burung hantu.
0: Burung hantu. Oh, dia tak melewati misalnya
1: watawatanga
0: terjadi.
2: Oh itu tak mulai bolo umali betul watawatanga itu. Wanu polita mulai lehabari umo piyo. Tunggu lalahe. Wanu polita mulai lehabari umo leh to ulat.
0: Ulat tu dia bawa burung ya loh.
2: Dia bawa burung.
1: Burung.
2: Itu.
1: Ulat itu lebih mito ma.
0: Ija pao.
2: Ide lah. Ide lah.
0: Tinggal
2: pao mah mito ma dah. Maka itu ada itu anu
0: berarti
2: pak.
0: Tanda-tanda ini dulu ini bo cuma jaga ini dari burung-burung.
2: Jo. Ya?
1: Opasalio.
2: Opasalio.
0: Oh iya.
2: Jo. Ya bo gabang di bawah dia mama.
1: Ini mah tawan mah watawatanga mah wawat. Mau lo poli. Mau pola minyak lo mah.
2: Jo.
1: Pola minyak lo mah atau kambung.
0: Oh tuh itu. Oh lo wana misalnya walau macam bunyi-bunyi odi itu. Dimana mau bisa lo odi. Walau mau mewali.
2: Belehia mah omong tuh masariki demola magarib.
0: Apa poli yang mau terjadi? Pergi jauh-jauh ngoni. Eh ulon taloli yo.
1: Tentu lia mau itu.
2: Ya. Nah, belehia mah omong tuh masariki di magarib.
1: Barat, dari timur ke barat.
2: Dari timur ke barat, artinya begini, dari keluarga besarnya itu terhindar dari.
0: Berarti mulu mai betibo, hanya melihat alam eh.
2: Jo, itu.
1: Maluwa moluola.
0: Moluola itu
2: apa? Itu watawatanga itu.
1: Tapi dia mana mau apa pelan malu? Bukan.
2: Bentuknya.
1: Bukan ayam. Maluwa memang ayam. Tapi beda.
0: Ini gabungan, ini harus dibaca utuh.
1: Maluwa
0: moluola.
2: Buat dia mali Allah tolong itu. Hah?
0: Dia mali Allah. Si sombekeng esau serica.
2: Buat itu kantor itu tolong ilo au palati ya.
1: Tapi lo beresi buat udu tulidu. Wow. Kalau tetel lemah pendek ngapain lo pau tangan heli.
0: Iyo elang. Eh jah elang. Elang. Eh wala. Burung hantu tiali.
1: Manguni.
0: Manguni.
1: Nah. Udah bo. Ya manguni itu bahasa lo meladu.
0: Oh iya.
1: Manguni itu burung hantu. Wanu hantu itu teh temu tembota.
2: I pusaka uewo lo itu pusaka uewo.
0: Nah ini ada juga harta karun.
1: Totono itu totono.
2: Hulawa itu hulawa.
1: Totono.
0: Ini tulah-tulah dute tersimpan rapi pada penyimpanan khusus akan terbuka sesuai dengan janji yang akan memilikinya adalah cucunya yang ke-10 de'opulu lo wombulio. Jadi mehulata ucucu yang ke-10 tita.
1: Turunan.
2: Itan mawati ya setau tak opulu lio.
0: Hei.
1: Turunan yang
0: ke-10. Kira-kira buku-buku tua boy itu ya.
1: Titi, madelo perjanjian Walpolo perang kerajaan Nimboto dengan Gorontalo. Kita Walpolo
0: keris Walpolo uto
1: danau. Bulo tu tata UBB itu. Baru ada cincin yang diikat direkat itu. Nanti sekali waktu akan muncul itu kembali. Kan loloh untuk dia tak untuk.
2: Ya. Nabo. Di potantu tio lo mualai. Tergantung to situasi. Nabo situasi masatia mas situasi lo hulahilu.
0: Tapi masatia Allah kan suatu situasi mah genting.
2: Nah mama itu. Tio lo mualai itu to situasi uruk-uruk pun.
1: Dia hulahilu. Pengulima ada hidayah begitu. Tau hiali hidayah.
2: Wito.
0: Berarti yang nanti mau dapat bintol.
2: Ini memang tak kalau lo hello bintol itu lo.
1: Kalau tolak dia dah tanda.
0: Apa?
1: Bintalo.
0: Bintalo apa poli?
1: Wah beti. Apa aku nih bintalo beti? Bintalo itu to duhu bala.
2: Ya.
1: Apa
0: daun bala cair?
1: Ah, cair.
2: Ya.
1: Pohon jarak.
3: Cair. Pohon jarak.
2: Wito. Itu masuk pusaka beti itu bintalo di.
0: Tidak,
2: oh, tolong.
3: Tolong pusaka.
0: Jadi kira mauku nih untuk hunggulilai huru jibuti walau nasihat-nasihat yang boleh torang ambil hikmahnya. Dia lebih tiap buti kan memperkuat syariat Islam dan prinsip lio kan membela Islam itu wajib atau jihad wito surga
2: itu artinya siar agama Islam baita itu yang semua dihadapi dengan kebijakan dia napu-napusu itu walau lo perlu lo akali sebab lo lo akali buti lo pikiran itu dulu walau mengupakola walau pikiran itu tu lo pikiran itu dulu di olio butuh to akali itu sabu lo pikilangi modeh ode akali wa lo pikilangi modeh ode napusu wan lo deh ode akali moto dua ubanali wan lo deh ode napusu ititiel
1: mata ube
0: tapi teh huru jibuti kan u temperamental utang-utang gula u tobuku buti kan gelar lio kan olongia mato mela
1: Mela itu kan ulu peti dalalali.
2: Ya.
1: Dia uma bolo mato mela turu siti moing ora dia. Ulu peti dalalali.
2: Artinya teto baito ketegasan.
1: Ketegasan.
2: Enti ngajamal jamali. Enti tidak sesuai hukum agama tidak boleh. Itu baito
1: ulu. Karena bo lonto ambu ama he hulo he wonggo alpa tama mato mela
2: timbu-timbu wongo tabai timbu-timbu wongo
0: jadi open tio buti temperamental opa tujuli tio moi ngobeti ya
1: kan itu bisa memerintah
0: jo mohi kan
1: lo lali dari
0: 85 tahun kan anu orang ada hitung-hitung kemarin mangolo periode lo pilkada to
2: anu tinggal dia itu boleh mengambil kebijakan ba itu bilohi tahiha dilia boleh mopo dehulolo iya wau bilohi tau dah data boleh mau bisa lah mau tapata tapi itu wau lo polo tua mail mau dua lo mama di dua lah lah
1: anu lah tu masa tia wanu tima mau li papa bisa bisa lah mak tuan tu dulu aja mau ali bungo hepo
2: Wanu bolo lo ilo iya bila hita iha dilia wanu bolo ma bisa-bisalah bila hita ngohuntuala. Wito. Artinya apa yang kita sampaikan ini mau diterima oleh orang banyak itu sekalipun kita memberikan ketegasan. I bolo lo cara li jadi lo bolan tu buti masati ya. Malang malangsung puayo wolo boti malang
0: seenaknya
2: oh mahiti dia loamilo wolo wito
1: tuh dalam rumah itu di wah boti teh dungo
0: teh tau lo teh ruji boti disegani ya apa itu tio diberi gelar olongnya matomela tapi kan disegani oleh rakyat
2: jo umatomela itu kan aku tegasan
1: wow tio kebijakan itu deh bonana dia boleh main lo bayangnya lo malu sampai 85 tahun tio bisa memerintah.
2: Yo, olah tiap pola de modu pola tiap matu lah tiap men.
1: Men.
2: Bong metok tuluh.
0: Ya. Lihat di kamar ni kan bisa emang lo lo atau meja atau di muka lo laptop. Ma melah matu lio. Padu lo tuluh situ atau laptop dia.
1: Ma bolok bolok kokolo laptop.
2: I polo lo polita matu lio melah.
1: Oh melah.
2: Bila hame buti meila lah mat. No ada awa buti bolong.
3: Ma melah itu kun.
2: I mati buti buang awu itu.
0: Berarti tiap boleh muka sesama dengan
2: kita. Tiap boleh.
1: Kalau lo kan tita matu melah, tapi bawa penyakit.
3: Mata merah.
0: I tapi teh huruji olo ini bekeng sanang orang ya terbukti teh Sultan Ba'abula lo ngohi u totol buti pusaka buti bindol
1: wow. Teh Sultan Ba'abula monto Ternate. Monto Goa pun de bolu monto bone.
2: Nah, karena hilalio mo piyohu sehingga tau mo yohu. Wito beto. Bodahai zaman pilkada di pohu apo yohu dah halo tontuleng yohu.
0: Wah. Artinya?
2: Artinya odito. Nah itu karena dia menyampaikan yang baik sehingga orang kagum terhadap dia.
0: Berarti jiwa kepemimpinan harus dicontoh.
2: Nah itu. Tapi di zaman sekarang hati-hati. Sekalipun informasi ini baik, jangan secepatnya kita percaya. Jangan sampai ini hanya pergulatan lidah. Boton tulengo yo. Uti-uti beti, jod.
1: Ini. Kalau ada leti di tika yo 1055 talu bebo to pro ampat.
2: Jod.
1: Bebo mo itu heyo.
2: Jadi.
0: Iyalah.
2: Mah iyalah gara itu yo.
1: Ah, wan.
2: Tamo kalu bebe ya.
0: Wei.
2: Wita kan
0: tiada. Kan emosiaran.
2: Gara ilio kan tamato mela to. Iyo uti mah iyalah tamo kalu bebe.
0: Jadi mudah-mudahan uti silita le uruji buti insya Allah jadi satu bolo ya unasehat tolan to ngamilan
2: kita
0: temudlaan
2: gitu.
0: Jadi kalau mengeluarkan satu kebijakan atau misalah mau wolo mundulu hupa itu harus dengan hati yang tenang
2: gitu.
0: Karena gitu. Jangan sampai nanti akan diberi gelar matomela bahwa karena ingo-ingo.
2: Ya. Ibu, pada lo tika yusri itu. Padu mah lo mau panggola. Itu, itu, itu. Sifat-sifat kepemimpinan itu
0: padu mah. Mudah-mudahan ini jadi satu contoh.
2: Jo.
0: Tolan tong amil lah muka tong
1: bukan contoh, teladan.
0: Teladan. Ojo,
1: teladan. Manu contoh.
0: Suri tauladan.
2: Jo.
0: Teh huru jibuti. Ma dua pekan itu lo bahas buti silita le. Huru jibuti sampai wolo wito bualemo. Sampai wolo wito tilamuta. Monto te tilambu tamai. Patau wolo gunung tompotika. Patau tiolona olo haji. Perjuangan lio umo lawani Portugis. Insya Allah buti jadi satu pencerahan.
2: Jo, dah boleh itu umo haji melayahu umo umo. Mekan boleh pakai layahu. Masih pakai layar.
0: Amin.
2: Bila heling lio, boleh moli dalala uti. Tidak ada kompas. Tidak ada kompas. Bolo mau milahe matolot dulahu. Wapa tak mau milahe Owoluolo poliama.
0: Ibu hehehe lilia tu.
1: Ada wicon. Tolong mau ngepanggola itu ilmu palak itu tinggi.
2: Itu. Perbintangan itu.
4: Perbintangan, ilmu perbintangan.
2: Wale dia bolo
0: pelajari itu.
2: Wale dia bolo paham lo, wale dia bolo paham buti lo umong lo wala. Wale timta malala ita buti poliama wale mo bolo bi mota. Mata li mongolio.
4: Wano ya mo hula ita oli ba ita hasan.
0: Ba ita hasan dia ketum tum. Dia
2: da. Iu itu. Dapat sama ngopang kola metiali, hi ngak mila buti binatang hijau mali ahula dia apalagi masih 1400-an nolit.
0: Jo.
2: Hiam bola masa tia dong golo tamal mo. Wan mo dunggalo ulo ti bota apa le pala du betu. Ma pala li lo lo tola beti.
4: Wan onto beto tokod atom na ternate. Pintu gerbang lios singa. Layon.
2: Injo. Eh weto. Iti panipi ulo mama pilo malente tu meti panipi we.
0: Oh,
2: iya. Ingat ngopo guliau, ngopo guliau.
0: Nanti orang baku dapat di minggu depan.
4: Ngamila kerajaan, ngamila kerajaan. Ya, mengamila kerajaan Tuhulontalo itu pasti hubungannya walau Ternate, Tidore, Goa,
2: jadi
4: wau Palasa.
2: Palasa.
4: Palasa loh.
0: Karena penyebaran Islam, syiar Islam.
4: Tapi kerajaan-kerajaan. Tapi anu mau hitung poli kerajaan-kerajaan Tuhulontalo dia hitung ya.
0: Mau hitung poha, mau hitung torang nanti
4: pohala itu
0: nanti minggu depan torang mau hitung satu-satu. Mau hindu itu malah dengku aku tu. Malu kode mai buta tatu di muka.
2: Mengulang mengo tatu jubo popo dengku malamnya tiaw boleh mai dengku lil Sultan Huruji buti. Insya Allah pula dia boleh umputa malamnya tiaw aku tu UPN tamai.
0: Insya Allah. Dulu lah.
2: Nah.
4: Pasal apa lah?
0: Oh jo.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang, Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya, sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Hudine hatrukano ikan.
3: Hau kekarak fehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Ah, masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hai teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asumanu? Eh, mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai, istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sa.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh. Hei, saya pikir di sini sudah . Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi okelah, untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Kitty. Masih ingat toh? Dengan Pangeran Fatu Kitty?
0: Pangeran Fatu Kitty? Yang mana? Saya selupa ya, terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Kitty! Hei, Pangeran Fatu Kitty!
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Hai, Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulang rusuk kita, begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kitong pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar. Katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Li Fao, toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja. Saya Pangeran Jenilu.
4: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikitpun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikitpun? Ini tidak mungkin.
5: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
6: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
7: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
8: Manusia, apa yang kalian risaukan?
6: Suara dari mana itu?
8: Kalian tiga pangeran.
3: Hei, kutu busuk, kok bisa omong?
8: Kenapa dia mau membantu kalian? Katakanlah apa yang kalian permasalahkan.
3: Awas kue kutu busuk, kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau, dan kami mau balas dia.
6: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
8: Hanya satu permintaan itu saja. Jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
6: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
8: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Pung enak, Lai.
6: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
6: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
9: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
8: Jangan takut. Tenanglah, kalian pangeran-pangeranku.
5: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

0: mudah. Lihatlah di antara mereka. Jika tidak tidur, yang gelisah maka itulah putri raja.
1: Wah, aneh bin ajaib. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Cenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya ini sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya ini hanya lihat kubangan kerbau-kerbau itu setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja atau di kau punya bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau.
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
5: Itu dia kau pembapa toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
4: FM 95,1 MHz.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

Andaikan Kau Datang, salah satu lagu terbaik sepanjang masa di Blantika Musik Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Lagu Andaikan Kau Datang merupakan salah satu karya yang paling terkenal dan sudah di-cover oleh beberapa musisi papan atas Indonesia. Tahukah Anda, ternyata lagu Andaikan Kau Datang bukan bercerita tentang percintaan antara dua lawan jenis. Lagu Andaikan Kau Datang ternyata memiliki makna mendalam antara kehidupan manusia dan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dalam kajian kebangsaan bersama Cak Nun, seperti diungkap oleh adik almarhum Tony Kuswoyo, Yok Kuswoyo mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya menyampaikan pesan bahwa semua hal di dunia akan ditinggalkan dan yang dibawa hanyalah kebaikan dan amal ibadah selama hidup. Seperti dalam lirik lagu tersebut tertulis, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Ini adalah ungkapan ketika seseorang merasakan akan meninggalkan jasadnya.

Hari ini sahabat budaya Lohulundalo, sementara untuk Anda, ya sahabat budaya yang saat ini mungkin apa ya, lagi menantikan juga pesta bola dunia yang pada hari ini telah dilaksanakan juga beberapa hasil pertandingan seperti Jepang PSV dia yang berakhir satu sama, kemudian juga Tunisia Belanda berakhir 3-1 dimenangkan oleh Belanda. Sementara juga di grup D ada Turki dan Amerika Serikat dengan hasil akhir Turki menang ya atas Amerika Serikat 3-2. Sementara Paraguay Australia itu imbang 0-0. Nah, sahabat budaya, pada besok juga itu pada jam 1 ya dini hari, berarti jam 2 ya waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, Senegal dan Irak, kemudian juga ada Norwegia dan Prancis di pertandingan yang sama, lapangan berbeda ya. Sementara juga jam 6 besok ada Tanjung Verde versus Arab Saudi. Sementara di jam yang sama juga di lapangan berbeda Uruguay versus Spanyol. Sementara juga masih di tanggal yang sama jam 9 waktu Indonesia Barat itu Selandia versus Belgia. Kemudian Mesir dan Iran di jam yang sama tapi lapangan berbeda. Di hari Minggu nanti jangan lupa ada Panama versus Inggris, kemudian ada juga Kroasia versus Ghana. Itu jadwal ya yang akan hadir di pertandingan pesta bola dunia. Ini sudah masuk putaran, masih babak penyisian putaran keempat. Oke, sahabat budaya Lohulundalo, kita kembali akan hadir untuk Anda dengan sajian lagu yang di saat ini saya hadirkan lagu keroncong ya. Ada keroncong hadir untuk Anda karena musik keroncong itu adalah sesuatu yang bisa memberikan suasana kita lebih rileks lagi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.
4: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, apresiasi budaya lokal untuk hari ini biasanya kan kami hadir dalam Dikili dan juga Buruda. Karena minggu lalu sudah dua minggu kami hadirkan Dikili, kali ini kami sajikan untuk Anda sajian Buruda. Selamat mendengarkan.
3: Iya. Yeah.

0: angu, e angu, malo toi nutamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulon Dalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Eto tea, tea, teto. Bunggo lautu mulai to ea. Bunggo lautu to ea. Molo miodu filo mulo toli kukotia. Uang maju mulato.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
3: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
1: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: merupakan lagu terakhir dalam sajian Pesona Musik Nusantara Malam. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Semoga apa yang kami sajikan dari pagi hingga malam hari ini ada informasi, ada hiburan, dan juga ada hal-hal yang merupakan inspiratif untuk Anda. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi. Kita akan tutup untuk hari ini dalam suasana kebersamaan kita di edisi Jumat 26 Juni 2026 dengan sajian renungan. Sahabat budaya, jadikanlah hari ini merupakan hari yang paling baik untuk Anda nikmati. Apa-apa yang sudah Anda lakukan di hari ini juga semoga menjadi manfaat, berkah untuk semuanya. Dan ketika Anda akan menyongsong hari esok, semoga malam hari ini akan menjadi malam istirahat yang baik juga. Dan besok bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Selamat malam untuk semuanya.
1: Paran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah penyerahan kami untuk edisi hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026 melalui FM 95,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Saat malam, kita akan berjumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Sudirman nomor 30 RRI Gorontalo, program 4. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muda ya, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, mengudara pada frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Untuk edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026, terima kasih salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya,

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kita bersama dalam Nusantara Pagi hari ini. Bersama saya, Ketatu Indah, untuk edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Untuk program-program acara yang kami hadirkan di hari ini, diawali penyampaian religi pagi dan juga warta pagi. Kita akan bersama dalam dua program acara ini, di program 4 dan di program 1, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesempatan kembali di hari ini kita dipertemukan dalam Religi Pagi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Hari ini di Pro 4 dan Pro 1 akan membahas topik akidah dan juga tauhid. Saya sudah bersama dengan narasumber kami Bapak Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid MH. Bapak Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH. Saya menyapa beliau di pagi ini. Assalamualaikum Ustaz Bahmid. Insyaallah sehat walafiat Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mulai program Religi Pagi. Namun terlebih dahulu kami dimintakan untuk didoakan Ustaz Tafadol.
1: Rabbana fa innaka bina rahim. Wa la tu'adzibna fa anta 'alaina qadir. Wa la tufbina Allahumma fi majrat bil maqadir innaka 'ala kulli syai'in qadir. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين.
0: شكراً أستاذ. Dan kita menerima pertanyaan-pertanyaan di WhatsApp, YouTube maupun telepon. Pagi ini kami beri kesempatan Anda bertanya tentang topik akidah dan tauhid di 0821-9664-8664. Jadi silakan disesuaikan pertanyaan-pertanyaannya dengan topik setiap hari Sabtu dalam sepekan. Kita belajar pondasi utama kita sebagai seorang Muslim, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan dijadikan tempat bergantung. Di pagi ini, pendengar dan sahabat budaya muslimin muslimah, kita akan dicerahkan dengan topik tersebut. Jadi ketika ada di antara Anda yang ingin bertanya terkait hal-hal berkaitan dengan akidah dan tauhid, kami persilahkan untuk bergabung di 0821-9664-8664. Sudah ada penelpon? Oh, belum ada. Baik. Kita akan mintakan terlebih dahulu penekanan yang penting dari Ustadz Bahmid sambil kami menanti telpon berdering. Ustadz Tafadol.
1: Ya, baik. Ada tiga hal yang menjadi dasar utama ajaran Islam. Mm-hmm. Bisa kita simpulkan ajaran Islam itu terdiri dari tiga hal besar. Yang pertama, ajaran yang terkait dengan keimanan. Ajaran ini adalah fondasi yang sangat dasar. Tanam bangunan dia adalah fondasi. Yang kedua, ilmu ini dibahas dalam sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu akidah. Pembahasannya adalah tentang rukun-rukun iman. Pembahasannya adalah tentang rukun-rukun iman, iman yang ada. Ya, rukun-rukun. Ilmu ini biasa diberi nama dengan nama yang lain. Pembahasannya sama, tapi dengan istilah yang berbeda. Biasa yang paling populer disebut dengan ilmu akidah. Akidah berasal dari akar kata akidah yakinu yang artinya mengikat. Dia sudah akidah artinya simpul. Simpul yang kuat. Ini tentu diberi nama keyakinan sebagai akidah karena diharapkan akidah itu menjadi simpul ikatan yang sangat kuat yang berada pada hati seseorang. Yang kedua disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhid yang artinya mengesakan. Esakan hanya sebenarnya hanya bahagian kecil dari pembahasan akidah atau pembahasan masalah iman. Karena itu hanya terkait dengan masalah keimanan kepada Allah, itu pun keimanan kepada Allah tidak secara keseluruhan. Kenapa ilmu yang membahas masalah yang luas ini disebut dengan ilmu tauhid? Karena pembahasan yang sangat utama tentang keimanan adalah bagaimana mengesakan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah dasar dari tauhid secara keseluruhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu, tauhid dinamakan atau ilmu tentang rukun-rukun iman dinamakan sebagai ilmu tauhid. Isinya apakah berbeda dengan akidah? Tidak, isinya sama. Akidah dan tauhid itu sama. Nama yang lain biasanya juga disebut dengan usuluddin. Biasanya juga disebut dengan pokok-pokok agama. Usuluddin berasal dari kata asal atau pokok. Kenapa disebut usuluddin? Kita tahu karena pokok agama itu adalah tentang masalah keimanan. Dan nama yang lain yang biasa juga disebut dengan al-fiqhul akbar. Biasa disebut dengan juga al-fiqhul akbar. Tapi ini nama tidak populer sekarang. Sudah tidak dipakai sekarang. Nama ini hanya dipakai dahulu. Bahkan Imam Abu Hanifah pernah menyusun sebuah kitab yang diberi nama al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar yang isinya adalah tentang
0: keimanan.
1: Ilmu-ilmu tentang keimanan. Nah, ada satu ilmu lagi yang populer, yaitu disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam isinya sama, tentang membahas tentang akidah. Tapi di dalam ilmu kalam ditambahkan pembahasan akidah dengan dalil-dalil logika, dengan dalil-dalil argumentasi yang terkait dengan akal. Dan ini tentu saja menjadi sangat penting, karena banyak sekali orang di luar sana, baik orang yang tidak beriman kepada ajaran Islam atau yang mereka mengaku berajaran Islam akan tetapi mereka menyimpang. Mereka perlu didebat selain dengan nas, tentu saja dengan akal yang sehat. Itu yang disebut dengan ilmu kalam. Lima ilmu ini, lima nama ini namanya ilmu kalam adalah penamaan yang berbeda untuk objek yang sama. Itu kira-kira yang kedua. Kalau sudah ada yang bertanya, sudah apa-apa kita putus. Kita lanjutkan.
0: Iya, saya sudah terhubung juga ini Ustadz Bahmit dengan narasumber lain, Ustadz Husni Idrus, Bapak Dr. Haji Husni Idrus LC, MSI, CDAI. Assalamualaikum Ustadz Husni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Sehat walafiat.
0: Iya, baik. Kita coba menunggu telepon. Ya, sudah ada. Ada telepon di layanan kami 08219648664. Silahkan sebutkan nama dan alamat. Terputus ya. Oke. Saya juga punya akses di WA. Ini bisa digunakan sahabat budaya Muslimin Muslimah. Jadi kalaupun di telepon belum bisa terhubung, Anda boleh menggunakan 08219648664 untuk layanan WhatsApp dan kanal YouTube kami live chat di RRI Gorontalo, silahkan digunakan. Sudah ada penelpon belum? Belum ada. Saya coba baca ini Ustadz, ada pertanyaan dari siapa ini ya, Iskandar Bowato mau bertanya, apakah selama hidup ini kalau tidak mengenal akan Allah, apakah mendapat dosa karena mengenal akan Allah itu wajib? Iya. Pak, siapa ini yang mau menjawabnya? Ustadz? Oh, tafadhal Ustadz Husni.
2: Ya, bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu sebagai khalifah fil ardi. Dia sebagai khalifah, sebagai perpanjangan dari visi misi ketuhanan untuk memakmurkan dunia. Maka yang diminta huwallazi ansha'akum, ya huwallazi ansha'akum fil ardi wasta'marakum fi. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian di muka bumi ini, wastamarakum fiha, dan meminta kalian untuk membangun dunia ini atau bumi ini. Nah, di antara tugas kekhalifahan itu adalah, ya, di antara tugas kekhalifahan itu adalah membangun peradaban tauhid di dunia ini. Nah, kalau dia punya hubungan antara khalifah sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dan tujuan penciptaannya adalah membangun peradaban tauhid, maka berarti, ya, maka berarti mengetahui ilmu tentang ketuhanan atau ilmu tentang akidah yang apa namanya, yang ujung-ujungnya adalah mentauhidkan Allah secara zat, sifat dan perbuatannya, itu adalah hal yang wajib yang tidak bisa dipisahkan antara kita, ya, antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antara apa namanya, di antara qaul yang masyhur, ya,
0: yeah,
2: di kalangan para ahli tasawuf disebutkan kuntu kanzan makhfiya. Aku adalah, kata Allah, aku adalah sesuatu yang tersembunyi. Fakhalaqtul khalqa liya'rifuni. Ya, aku ciptakan manusia untuk ya'rifuni, untuk mengetahuiku. Nah, ini maksudnya adalah penciptaan manusia sebagai khalifah fil ardi itu yang tujuannya memakmurkan dunia dengan tauhid itu. Maka tauhid posisinya sebagai awwalu ma'rifah. Dia adalah pengetahuan pertama yang harus diketahui oleh manusia. Jika dia adalah pengetahuan pertama yang harus diketahui oleh manusia, maka hukumnya adalah wajib seorang manusia mengetahui siapa penciptanya, pemberi rizki, dan yang menjamin kehidupan. Sekiranya begitu.
0: Iya, iya. Ustadz Bahmit mau menambahkan atau kita lanjut ke pertanyaan? Lanjut ya, baik. Ini ada, sebentar, afwan. Ini ada Roman Gani di Tenilo. Ustadz, apa beda alam kubur dengan alam barzah? Dan apa itu liang lahat? Tafadhal Ustadz Bahmin.
1: Ini istilah yang kurang lebih sama. Seseorang dipindahkan ke dalam kubur dan kubur itu menjadi barzah. Barzah itu adalah batas penghalang, penghalang antara dunia dengan akhirat. Dia seperti tempat mati. Dan di akhirat juga bukan di
0: dunia.
1: Jadi, kalau yang dimaksud dengan kubur adalah sebuah liang yang kecil, tentu itu bukan alam yang dimaksud, bukan. Jadi yang disebut dengan alam kubur adalah sebuah alam yang berbeda dengan alam dunia ini. Dimensinya berbeda. Ada dimensi kegaiban. Akan tetapi, dimensi tersebut tidak sampai kepada dimensi akhirat. Itu yang disebut dengan alam kubur. Istilah yang lain adalah baina huma barzakhun, dan di antara mereka ada barzakh, ada penghalang. Itu sedangkan lahat, biasa kita sebut dengan liang lahat. Istilah liang lahat tentu secara bahasa dipakai untuk lubang kecil yang berada di dalam kubur. Jadi kalau kita lihat kubur itu ada lubang yang bagian bawah, itu yang biasa disebut lahat. Walaupun secara oros atau secara kebiasaan kita, kalau dibilang liang lahat, itulah kubur yang bersifat fisik. Yang disebut dengan liang lahat adalah kubur yang bersifat fisik. Kan, tapi secara spesifik, liang lahat adalah kubur bagian bawah yang berada cerukannya itu. Dan yang disebut dengan lahat. Wallahualam.
0: Ya, baik. Ustadz Husni mau menambahkan? Oh ya, oke. Saya cek dulu telepon kalau sudah ada yang mau bergabung. Belum ada telepon, tapi masih tetap ditunggu ya Anda yang ingin bergabung di layanan 0821-9664-8664. Sambil menanti layanan telepon, kami baca kembali pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya. Para kiai, para ulama dan masyarakat dunia berdoa di depan Ka'bah Masjidil Haram. Doa mereka, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'minat. Doa mereka makbul. Pertanyaannya, dalam konteks akidah, apakah kaum muslimin dan muslimah di Gorontalo masih punya dosa? Ustaz Husni, tafadhol.
2: Ya, berkaitan dengan doa di Masjidil Haram di depan Ka'bah adalah doa yang sangat-sangat mustajab ya, sangat-sangat mustajab berdoa di sana. Hanya hak untuk menerima dan ditolak itu adalah hak Allah secara mutlak. Jadi Allah berhak menerima dan Allah pun berhak berhak menolak. Sebagian besar orang yang berdoa di Ka'bah itu sebagian besar diterima. Tapi juga tidak bisa dipungkiri ada yang bukan diterima, ada yang ditangguhkan. Yang kedua ada yang diganti karena mungkin tidak cocok doanya. Ada yang nanti disimpan di akhirat. Semua itu bisa kita katakan Allah terima, tapi dengan desain yang berbeda-beda. Pertanyaan tadi adalah apakah kalau sudah ada para jamaah haji mendoakan di Ka'bah, kemudian sudah terampuni semua dosa orang yang di Gorontalo dengan doa Allahumma fil muslimin wal muslimat? Ya, jawabannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yes. Sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita mau petakan, Ibu Indah, bahwa dosa itu kan terbagi jadi dua ya. Malah ada yang membagi tiga. Ada dosa yang sifatnya kesalahan yang terjadi antara kita dengan Allah. Ya, antara kita dan Allah. Ini namanya kesalahan hablu minallah. Yang kedua ada kesalahan manusia dengan manusia. Ya, ini yang disebut dengan kesalahan sosial. Yang bisa terampuni oleh doa orang lain ya untuk kita, misalnya di Ka'bah, untuk kita di Gorontalo, itu bisa saja dari doa-doa yang dari dosa-dosa yang kita lakukan antara kita dengan Allah. Sementara hubungan kita dengan manusia yang rusak, hablum minallah, hablum minannas, kita yang rusak, itu tidak cukup hanya karena didoakan oleh orang lain ya, kemudian kita dengan sengaja melakukan kesalahan dan manusia. Jadi kesalahan dan manusia bukan tidak butuh istighfar, tapi butuh penyelesaian. Kita pernah mencaci dia, kita pernah memaki dia, kita pernah mengkhianati dia, kita pernah membohongi dia dan seterusnya. Itu tidak terhapus dan doa orang lain untuk kita, tapi kita sendiri yang kemudian yang bisa menghapus itu dengan cara menyelesaikan atau dengan cara kita berbaik, saling memberi dan meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang sifatnya sosial. Dibedakan mana kesalahan individu kita dengan Allah dan kesalahan sosial. Doa semua dikabulkan oleh Allah, tapi kategorinya seperti yang kita sampaikan tadi.
0: Iya, Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi. Ini pertanyaan Ustadz. Mungkin juga ini pertanyaan yang harus kita dengarkan baik-baik pencerahan dari para ustadz ya. Ketika seseorang kehilangan orang yang sangat dicintai tapi secara tiba-tiba, bagaimana akidah Islam membimbing kita agar tetap beriman kepada qada dan qadar Allah? Bagaimana cara mengikhlaskan kepergian orang yang kita sayangi tanpa membiarkan kesedihan itu berubah menjadi sikap yang melemahkan keyakinan kita kepada Allah? Ustadz Bahmit mungkin bisa memberikan pencerahan sekaligus menghibur begitu Ustadz ya, karena memang kondisi kehilangan mendadak itu terkadang muncul pertanyaan macam-macam di hati. Silakan Ustadz Bahmit.
1: Jadi tugas saya sekarang menghibur ya semua orang yang.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah. Jadi memang seseorang itu akan merasa kehilangan saat dia merasa memilih.
0: Iya.
1: Saat kepemilikan itu semakin kuat dalam hatinya, rasa kehilangan itu semakin kuat. Ya, karena itu saat kita kehilangan keluarga kita, tentu tingkat kesedihan kita akan berbeda-beda. Mm-hmm. Beda saat kita kehilangan orang tua, bahkan orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan pun akan berbeda. Mm-hmm. Jadi juga dengan istri atau suami, begitu juga dengan sepupu, dengan saudara, itu akan berbeda. Mm-hmm. Nah, apa yang harus kita masukkan ke dalam akidah kita? Makanya kita semuanya hanya, bahkan diri kita pun ini hanya bersama. Kita ini tidak memiliki apa-apa. Dulu yang kita yakini, masukkan. Kita ini cuma dititik. Dan kalau itu ada di dalam hati kita, kalau mau diambil titipan itu, ya diberikan. Itu yang harus kita tanamkan terus menerus. Kita ini kalau seperti mobil, cuma seperti kita mengatakan. Cuma dititipi mobil yang kita bawa sementara, sedang diperbaiki, setelah itu Tuhan yang ambil lagi. Itu kalau kita tanamkan terus menerus, insya Allah rasa, memang manusia itu kalau sudah berinteraksi dengan sesuatu dan dititipkan sesuatu dan itu cukup lama, maka perasaan seperti memiliki itu ada. Kalau dalam masa perontalannya mau tolak, kalau aku kita kikis dengan perasaan tadi. Yang berikut, dunia ini kita cintai dan itu wajar, dan kita akan rela kehilangan dunia atau sesuatu yang kita cintai kalau pertama, kalau itu benda akan ditukar dengan sesuatu yang lebih indah, yang lebih mahal. Kita bila dimintai satu motor kita, tentu kita tidak ikhlas. Tapi kalau dikatakan diambil motor kita, tapi seminggu lagi ditukar dengan mobil, kita akan ikhlas. Kenapa? Karena tukarannya lebih baik. Maka saat diambil dunia ini dari kita, diambil harta kita, diambil semuanya, tapi kata Allah akan ditukar dengan akhir. Ditukar yang khairun wa abqah, ditukar dengan ini. Baik, tentu kita akan lebih siap. Kenapa? Memang perpisahan dengan dunia ini sementara. Dan sementara itu relatif, karena walaupun kita menunggu di alam kubur itu bagi orang yang hidup terasa lama, tapi bagi orang yang meninggal itu

0: diganti. Begitu juga berpisah dengan orang yang kita cintai, anggaplah ini perpisahan seperti orang berangkat tidur dan akan ketemu
1: lagi.
0: Hanya cuma seperti itu. Karena walaupun kita mati 1000 tahun, kalau kita orang baik, maka istilah para ulama itu seperti tidurnya bidadari, perasaannya itu cepat. Nisbi, karena waktu itu perasaan seseorang nisbi. Jadi bila seseorang kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan saudaranya, anggaplah kehilangan itu cuma seperti orang tidur, besoknya ketemu lagi. Jadi orang dia meninggal 100 tahun, itu cuma seperti orang berpisah dengan kita. Dan bagi kita itu insya Allah akan mudah-mudahan bisa meringankan kesedihan kita. Yang paling kita khawatirkan satu, soal mati. Insya Allah kita akan bertemu nanti di akhirat, dan pertemuan itu tidak akan lama. Walaupun 1000 tahun tidak akan lama. Tapi yang paling berbahaya satu, saat kita semuanya sudah di akhirat, lalu ternyata ada yang berbeda tempatnya dengan kita. Kita masuk syurga insya Allah, dan ternyata orang yang kita cintai tidak berada di syurga. Itu perpisahan yang paling berat, karena kita tidak akan bertemu. Kalau untuk bertemu, ia akan masuk syurga, pertemuan sangat panjang, karena inna yawman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Dan yang berikut, yang terakhir, ingatlah, saat kita sabar, Allah ambil sesuatu atau orang yang kita cintai, tanda Allah sedang mengajak kita untuk menaik tingkat, untuk naik level, untuk derajat. Menjadi al-muqarrab, derajat, menjadi orang yang didekatkan kepadanya untuk layak mendapatkan cinta Allah, layak untuk menjadi ini peluang. Allah memberikan kepada kita peluang, barangku itu kan milik Allah. Yang aku titipkan kepadamu, aku ambil sementara, tidak lama. Itu pun uji engkau agar engkau sabar, agar apa? Agar engkau menjadi orang yang dekat denganku, menjadi orang yang kasih. Kita insya Allah meyakini paling tidak 3 hal itu, perasaan kehilangan itu insya Allah, walaupun pasti ada,
1: ya,
0: mungkin tidak. Rasulullah tanya sedih, tapi itu insya Allah akan berlarut dan pelan kita akan merasa lebih siap untuk menerima kehilangan.
1: Iya, disinilah akidah berperan ya Ustadz, sebagai pondasi kita sebagai seorang Muslim untuk tetap teguh menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sudah didengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Bahmi tadi, insyaallah untuk kita semuanya. Dan kita break dulu, nanti setelah break saya coba lagi terima telepon dan baca pertanyaan-pertanyaan lain.

0: Satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum duafa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
2: Di Pro 4, Pro 1 untuk Religi Pagi hari ini saya sudah punya telepon, penelpon, silakan. Halo Religi Pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudirman, Pak Dirman, sudah ya.
2: Pak Dirman, silakan.
3: Terima kasih Pak Ustaz. Manusia dengan jin itu diciptakan Allah itu untuk menyembah kepadanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana pembelehan atau bolehkah manusia berinteraksi langsung dengan para jin ini? Apakah itu jin yang kita kenal jin kafir, ada jin muslim?

0: itu, dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan kedua jenis makhluk ini. Dan pandangan Islam tidak maupun tauhid itu kira-kira bagaimana ketauhidan kita, Pak Ustaz? Saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada penelpon lagi, kami beri kesempatan untuk diterima, biar nanti akan dijawab sekaligus oleh dua narasumber. Tadi ada pertanyaan dari Pak Dirman di Batu Daa. Sudah berdering teleponnya, saya beri kesempatan. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muis.
2: Ya, ya.
1: Silakan Pak Muis.
2: Dulu itu orang tua kita itu tidak terlalu menginginkan bulan Muharram ini. Nah, di bulan Muharram ini orang tua kita itu tidak ada istilahnya orang yang di bulan Muharram, katanya orang menikah, bangun rumah pun tidak ada waktu bulan Muharram. Nah, kira-kira apa siapa orang tua-tua dulu kita tidak begitu menginginkan di bulan Muharram ini dalam pelaksanaan-pelaksanaan nikah, bangun rumah.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Dirman tadi tentang berinteraksi dengan jin dikaitkan dengan tauhid dan akidah dijawab oleh Ustadz Husni. Tafadhol Ustadz Husni. Ustadz Husni masih bersama kami. Oke, okay. Ya. Silakan.
3: Di Quran surat jin itu ada ayat ya. Ayatnya bisa didengar Ibu Indahnya? Halo?
1: Iya, jelas sekali Ustaz.
3: Ya, ayatnya itu di Quran surat jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kalau diterjemahkan, sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, hingga mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Surat Jin ayat 6 ini mengisyaratkan bahwa hubungan antara manusia dengan jin ini adalah hubungan yang terbatas, bahwa manusia dia makhluk berbeda dengan makhluk jin. Itu satu. Dari sisi fisik dan kemudian dari sisi alamnya yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah, kalau didasarkan pada ayat surat jin ayat 6 ini, ya ada larangan terindikasi bahwa orang yang bekerja sama dengan jin, ya meminta bantuan jasa jin ini adalah sesuatu yang terlarang, karena ini adalah jebakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya hubungan interaksi ini langsung melalui alam ya yang kita lihat sekarang ini mistik, atau ya tidak secara langsung dengan ritual meminta doa kepada jin atau minta pertolongan kepada jin, sebagaimana yang disebutkan ya, sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Ya di ayat yang ke-6 ini tidak akan ada hasil dari kerjasama permohonan manusia laki-laki dari golongan manusia ke laki-laki golongan jin ini illa rahaka, kecuali menjadikan ya manusia ini menjadi sesat. Jadi jin ini menjadi mau bikin manusia ini dengan cara minta bantuan kepadanya ya menjadikan dia sebagai manusia yang sesat. Ya karena dia adalah jebakan kesyirikan. Ya itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya alam jin dengan alam manusia ini berbeda. Andai ada yang bisa melampaui itu, andai ada ya secara otomatis tanpa dia minta, maka bisa saja mungkin. Ya banyak cerita yang kita terima dari teman-teman saudara kita yang pernah melewati atau pernah berinteraksi langsung yang secara otomatis ya antara jin dengan manusia ya, dan banyak pula yang ceritanya bahwa dia melihat jin dalam kondisi seperti itu atau dalam kondisi yang berbeda dengan kondisi manusia. Banyak. Ya, tapi dalam akidah bahwa berinteraksi dengan jin sambil meminta jasa dari jin, ya, dan itu pada urusan-urusan yang sifatnya adalah akidah, maka ini adalah jebakan kesyirikan. Sama dengan orang sakit kemudian kita minta pertolongan melalui jin, atau sama dengan orang yang, ya, orang kita lagi yang membutuhkan, kita kerja sama dengan jin. Sementara jin ini, ya, adalah makhluk yang berbeda dengan manusia. Berbeda halnya dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, jin itu adalah rakyatnya. Jadi bangsa jin itu adalah bangsa di bawah kendali kekuasaan Nabiullah Sulaiman bersama makhluk yang lain seperti semut, binatang-binatang, ya, termasuk manusia, umat Islam atau umat tauhid saat itu berbeda konteksnya. Nabi Sulaiman sebagai nabi, dan dia yang menguasai dan mengendalikan jin. Jadi jin bisa diperintah atas perintah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dalam konteks itu, ya, dengan Nabi Sulaiman tidak dikategorikan sebagai perbuatan syirik, ya, karena sudah dikuasai oleh Nabiullah Sulaiman. Adapun kita hari ini yang berdoa bukan kepada Allah, yang meminta bukan kepada Allah, yang bermohon bukan kepada Allah, tapi melalui jasa jin, maka ini kategorinya adalah perbuatan yang terlarang. Terakhir saya katakan bahwa, ya, iblis, syaitan itu 11-12 dan jin. Kana minal jinni fafasaka an amri rabbih. Jadi iblis itu yang tidak sujud kepada Adam. Dia punya anak buah namanya syaitan. Ya, keduanya ini kana minal jinni, dia berasal dari jin. Ini jin yang mengajarkan kita tentang kesesatan tadi.
1: Iya, baik. Pertanyaan berikut ini dari Pak Muiz tentang pandangan ataupun anggapan masyarakat. Masih ada aja yang beragam, Ustadz Bahmit, ya, padahal bulan Muharram ini kalau menurut saya syahrullah begitu, ya, Ustadz. Tapi masih ada orang yang takut, orang yang masih, ya, seperti itu tadi Pak Muiz mungkin sudah menggambarkan situasinya, suasana hati beragam masyarakat, Ustadz, dalam bulan Muharram. Tafadhol Ustadz Bahmit bisa mencerahkannya.
4: Keyakinan seperti ini, merasa bulan-bulan atau waktu-waktu tertentu terjadi tetap. Kita jadi bahkan mungkin seluruh dunia, beberapa daerah, hampir semua daerah kita mungkin menyimpan keyakinan-keyakinan seperti ini turun dan turun di warisan turun-temurun. Dan memang tidak mudah. Kita hilangkan kebiasaan turun-temurun yang kakek kita juga melakukannya, kita lahir-lahir sudah seperti itu kita temui, maka tidak mudah. Oleh karena itu orang-orang Quraisy dahulu itu sulit untuk beriman, karena apa? Mereka sudah terbiasa. Itu karakter, itu susah untuk berpindah dari status quo, dari kebiasaan.
1: Kebiasaan.
4: Di dalam bangsa Arab di zaman jahiliyah juga ada hal yang seperti itu. Di zaman Rasulullah misalnya, ada di antara mereka yang berkeyakinan bahwa menikah di bulan Syawal. Itu di bulan Syawal sesuatu yang buruk, maka mereka tidak mau menikahkan anaknya di bulan Syawal. Rasulullah datang membatalkan itu semua. Rasulullah mengatakan la adwa wa la tiara. Jadi hanya apa yang dilakukan Rasulullah, beliau justru menikah itu di bulan Syawal. Untuk apa? Langsung praktekkan. Karena terkadang hal yang seperti ini kalau hanya sekedar teori dalam bentuk perkataan, dalam bentuk narasi, kurang kuat. Tapi kalau kita buktikan langsung dengan kita langsung menikah di bulan itu, kita melakukan sesuatu di bulan itu, dan ternyata tidak terjadi sesuatu, tidak ada hal yang terjadi, maka orang lain melihat, oh ternyata tidak ada apa-apa, dan ternyata aman-aman saja, sehingga menambah keyakinan orang. Ternyata ini dari masalah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wa yu'jibunil fa'lu, dan aku senang dengan sesuatu yang bersifat optimis. Rasulullah itu, agama ini tidak senang dengan umatnya yang selalu pesimis. Melihat orang, bikin soy orang ini. Kita lihat benda tertentu, bikin soy orang ini. Jadi segala sesuatu soy, dan itu mempengaruhi cara berpikir kita, mindset kita. Dan kalau seseorang itu kendali tubuhnya, cara dia mengambil keputusan itu akan ditentukan oleh apa? Oleh mindsetnya, oleh cara berpikir dia, oleh perasaannya. Kalau suasana batinnya adalah suasana negatif, maka bisa dikatakan hidupnya juga akan berada dalam kehidupan yang negatif. Bukan karena benda itu sendiri membawa negatif, tapi pikirannya yang sudah negatif.
1: Auranya ya.
4: Auranya sudah negatif. Oleh karena itu ini harus dilawan. Ini harus dilawan. Dan ini sempat ditanyakan di beberapa platform fatwa, diantaranya lembaga fatwa Mesir. Dan itu dinafikan, ini sesuatu yang tidak benar,
1: tidak benar.
4: Sesuatu yang tidak punya kita yakini. Mungkin juga ditanya di platform NU yang ada, kita bisa cek lah di platform NU, NU ya, Nahdlatul Ulama. Ini tidak boleh untuk kita yakini. Dan Imam Nawawi juga menyebutkan ini dalam salah satu kitabnya, menyebutkan tentang saat memberikan syarah tentang hadis ini, beliau punya syarah kitab namanya Sahih Muslim. Beliau mengatakan itu kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu yang selalu bertasyaum. Tasyaum itu merasa pesimis, merasa sombong, merasa kita sekarang dengan segala sesuatu, dan ini akhirnya menghalangi mereka untuk melaksanakan sesuatu hanya karena barang tersebut. Tidak jadi melakukan sesuatu, tidak jadi berbisnis, tidak jadi melakukan transaksi, padahal untung sudah di depan mata, tidak jadi melakukan segala macam kegiatan hanya karena merasa pesimis, merasa soe, merasa tidak beruntung, merasa rugi dengan sesuatu. Akhirnya menghalangi banyak kepentingan-kepentingan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, ini harus kita lawan. Dengan keyakinan kita segala sesuatu berasal dari Allah dan waktu-waktu tersebut tidak menyimpan keburukan. Keburukan itu datang dari mana? Dari perangai kita, dari pribadi kita, dari dosa kita yang menyebabkan keburukan. Jadi kalau kita merasa khawatir, misalnya kita mimpi tidak baik, kita merasa perasaan kita tidak enak, karena biasanya mukmin itu ada firasat. Maka berlindunglah kepada Allah dengan apa? Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa-doa namanya doa
1: benteng pertahanan.
4: Benteng. A'udzu bikalimatillahit tammah, bismillahilladzi la yadhurru, setelah itu qul huwallahu ahad. Kita baca ayat kursi sebelum tidur. Itu semuanya adalah ayat-ayat, semuanya adalah zikir-zikir perlindungan. Ditambah lagi kita banyak bersedekah, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makiru bisadaqah fa innal bala'a la yataqatta'a. Segeralah kalian bersedekah, karena bala, bencana tidak akan bisa melewati sedekah kalau kita merasa ada bahaya yang mendekati kita. Wallahu'alam.
1: Iya Ustadz. Kadang-kadang juga kalau lagi sakit, ada tips orang tidak mau minum obat tapi ambil kalkulator, hitung-hitung, dan dia bersedekah. Sehat Ustadz.
4: Sedekah alhamdulillah baik, tapi tidak berarti menghalangi atau menafikan berikhtiar dengan doa apa, dengan obat. Jangan sampai bikin semua orang hina, dokter sudah tidak didatangi lagi, bahaya juga.
1: Itu
4: bagian dari ikhtiar yang namanya dokter.
1: Iya, masya Allah, kita sudah
4: bahaya. Dasar sekali pengaruhnya.
1: Iya, betul. Baik, kita sudah dicerahkan di pagi ini, alhamdulillah. Dan kita sudah di penghujung waktu. Syukran untuk Ustaz Bahmit, Ustaz Husni, juga untuk Basnas Provinsi Gorontalo yang selalu mendukung program Religi Pagi RRI Gorontalo. Ustaz Husni masih bersama kami. Tafadol, kita didoakan di pagi ini.
5: Baik, mari sama-sama kita doakan semoga pertemuan ini berkah, ilmu kita bertambah.
1: Amin ya rabbal
5: alamin. Kita beribadah, amin. Lebih kuat lagi.
1: Amin.
5: Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Tampil bertukur baca Quran, pasti berzikir, pasti bangun tengah malam. Semoga tata kehidupan itu juga bisa berlanjut ketika kita tiba di Gorontalo ini.
2: Saya minta kepada seluruh pejabat di rumah sakit untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tinggalkan kelakuan yang lama. Maka dari itu saya minta rumah, sedangkan kita boleh dirobah, apalagi cuma karakter.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi, selengkapnya bersama saya, Bakri Putabuka.

0: Selamat pagi dan kita awali dengan informasi pertama. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengajak kepada seluruh jemaah haji Provinsi Gorontalo yang telah tiba kembali di daerah ini agar dapat meningkatkan silaturahim melalui berkumpul dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Terkait dengan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Provinsi Gorontalo, dalam hal ini kloter 28 dan 30 berjalan dengan lancar. Menurut Gusnar, setelah lebih kurang sebulan berada di Tanah Suci, tentu para jemaah haji tersebut akan mengalami kembali perubahan tata kehidupan setelah menjalani ibadah haji. Disadari untuk kegiatan yang dilakukan selama menunaikan ibadah haji adalah beribadah yang mencakup mendirikan sholat lima waktu dan sholat sunnah lainnya, kemudian membaca Al-Quran dan berzikir. Diharapkan tata kehidupan yang telah dijalani selama kurang lebih sebulan berada di Tanah Suci ini dapat dilanjutkan di Provinsi Gorontalo.
1: Sekarang mengalami kembali perubahan tata kehidupan yang sudah satu bulan kurang lebih berada di Tanah Suci, kerjaannya adalah beribadah, sholat, tentu bercukur, baca Quran, pasti berzikir, pasti bangun tengah malam. Semoga tata kehidupan itu juga bisa berlanjut ketika kita tiba di Gorontalo ini.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Kementerian Haji dan Umroh berupaya memaksimalkan pelayanan pemberangkatan maupun pemulangan jemaah haji tahun 2026 ini dengan sebaik-baiknya. Pendengar, sarana dan prasarana pasca Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan 17 tahun 2026, lokasi pelaksanaan gelar teknologi akan dijadikan sebagai lokasi agrowisata.
2: Kawasan gelar teknologi yang menjadi lokasi penyelenggaraan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Limboto, Kabupaten Gorontalo akan dikembangkan menjadi kawasan agrowisata. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta menjadi salah satu tempat edukasi berbasis pertanian dan perikanan di Provinsi Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi usai melakukan kunjungan ke kawasan gelar teknologi kemarin mengungkapkan keberhasilan Provinsi Gorontalo menjadi tuan rumah penas ke-17 harus meninggalkan warisan yang dapat dimanfaatkan masyarakat setelah seluruh rangkaian kegiatan nasional tersebut berakhir.
3: Ada 3 bangunan yang memang dibangun dan sayang sekali kalau dibongkar. Tentunya ini juga salah satu jawaban kepada masyarakat bahwa lokasi ini tetap akan dipertahankan menjadi agrowisata. Nah, tentunya saya juga bermohon kepada Kementerian Perikanan dan Kelautan, ini sekiranya bangunan SAU KKP ini mohon tidak dibongkar, termasuk biobloknya sekiranya bisa dipertahankan di sini. Karena ini juga bisa menjadi salah satu edukasi pembelajaran untuk anak-anak kita ya, yang mempunyai hobi tentang perikanan, pertanian, ya ada ketertarikan, mudah-mudahan juga ini ada tempat arena memancing ya, juga menjadikan salah satu ikon untuk Gorontalo bahwa Pemerintah Gorontalo sangat bertanggung jawab setelah pasca penas ini tidak terbang kalai, tentunya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena ini anggaran tidak sedikit yang sudah dikeluarkan di tengah efisiensi.
2: Menurutnya, konsep agrowisata akan menggabungkan sektor pertanian, perikanan, edukasi, dan pariwisata sehingga kawasan tersebut menjadi tempat pembelajaran bagi petani, nelayan, pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat berbagai inovasi di bidang pertanian dan perikanan. Ida Saida menjelaskan, selama penyelenggaraan Penas ke-17, kawasan tersebut menampilkan beragam teknologi pertanian dan plot tanaman unggulan, budidaya ikan tawar hingga inovasi yang dapat menjadi daya tarik wisata edukatif. Bobi Riawan melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Direktur Rumah Sakit Clara Gobel atau RSCG Bualemo saat ini dijabat Dr. Roni Imran. Dengan adanya penggantian ini diharapkan pelayanan dan tata kelola rumah sakit ini lebih optimal.
4: Bupati Bualemo Rumpago menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit Clara Gobel melalui pelantikan direktur baru. Momentum pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan menjadi awal perubahan bagi rumah sakit milik pemerintah daerah ini agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Pelantikan direktur rumah sakit Clara Gobel Bualemo berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Bualemo kemarin. Pada kesempatan itu, Bupati Bualemo Rumpago mempercayakan kepemimpinan rumah sakit kepada Dr. Roni Imran, meski yang bersangkutan sebenarnya telah memasuki masa menjelang purna tugas. Bupati menilai keberhasilan rumah sakit tidak hanya bergantung pada direktur, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pejabat dan pegawai. Sehingga itu, ia meminta seluruh jajaran meninggalkan pola kerja lama yang dinilai belum mampu menghasilkan tata kelola yang lebih baik.
5: Maka saya minta seluruh yang ada di rumah sakit melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pak Dr. Roni ini sudah mau pensiun, tetapi karena dibutuhkan rumah sakit dan saya minta secara khusus untuk beliau bersedia untuk menjadi rektor. Dan alhamdulillah, walaupun berat, tapi karena ini panggilan dan amanah, beliau akhirnya siap. Dan saya berharap dukungan dari seluruh pejabat yang ada di sana itu sangat dibutuhkan. Oleh itu, saya minta kepada seluruh pejabat di rumah sakit untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tinggalkan kelakuan yang lama. Anda sudah dilihat oleh BPK tidak becus mengelola rumah sakit. Maka dari itu, saya minta rubah, sedangkan muka boleh dirobah, apalagi cuma karakter. Maka dari itu, saya minta dengan sangat dengan hormat, jalankan tugas ini dengan baik. Tidak ada manusia yang sempurna, dan ketidaksempurnaan itu kerja tim sangat dibutuhkan untuk memajukan rumah sakit.
4: Menurut Rumpago, perubahan budaya kerja menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Bualemo. Ia mengingatkan seluruh aparatur agar mengedepankan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Bupati optimis kepemimpinan Dr. Roni Imran akan membawa perubahan positif bagi Rumah Sakit Clara Gobel, terutama dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien. Ia berharap seluruh pegawai dapat mendukung kepemimpinan baru demi mewujudkan rumah sakit yang profesional dan berorientasi pada pelayanan. Rusdianeta melaporkan.
0: Pendengar, keberhasilan pembangunan sektor pertanian dan perikanan dinilai membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kebutuhan petani dan nelayan. Berikut laporan Raihan Datau.
6: Kemajuan sektor pertanian dan perikanan membutuhkan dukungan yang berkelanjutan. Pendampingan serta kebijakan pemerintah dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas petani dan nelayan. Ketua KTNA Provinsi Gorontalo Arjun Mogulaingo mengingatkan petani dan nelayan agar terus berkonsultasi dengan pemerintah. Menurutnya, pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan hasil produksi sesuai target yang diharapkan.
7: Kepada petani yang sudah mendapatkan contoh-contoh bagaimana petani yang maju, nelayan yang maju, hendaknya selalu berkonsultasi dengan pemerintah. Itu sebab pemerintahlah yang punya kemauan, kemampuan untuk mendorong hasil petani dan nelayan itu agar memenuhi target sesuai harapan. Karena memang kita tidak bisa berharap banyak. Apapun petani lakukan, nelayan lakukan, kalau regulasi, skema pendanaan, permodalan tidak linier, maka saya yakin juga kehidupan itu tetap seperti itu.
6: Arjun menilai petani dan nelayan juga membutuhkan dukungan regulasi serta akses permodalan yang lebih baik. Menurutnya, tanpa kebijakan yang selaras dengan kebutuhan di lapangan, upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan akan sulit tercapai. Ia berharap pemerintah terus memperkuat dukungan agar sektor pertanian dan perikanan di Gorontalo semakin berkembang.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Terima kasih peringkat Anda masih mendengarkan Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Dua orang warga negara asing asal Tiongkok dilakukan deportasi oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo. Langkah ini peringkat diambil setelah petugas mendapatkan bukti-bukti keduanya melakukan pelanggaran izin tinggal saat berada di Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
9: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo mendeportasi dua orang warga negara Tiongkok karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal saat berada di wilayah Gorontalo. Langkah tegas ini bermula dari informasi anggota tim pengawasan orang asing pada 11 Juni 2026 terkait adanya seorang warga negara asing berinisial KQ yang diamankan di sekitar kawasan pertambangan emas tanpa izin. Hasil penelusuran petugas kemudian menemukan KQ berada di salah satu penginapan di kota Gorontalo bersama rekannya berinisial Hajat. Menindaklanjuti informasi tersebut, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melakukan pemantauan terhadap aktivitas kedua WNA tersebut. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Joshua Pahala Martua, dalam konferensi pers kemarin mengatakan, pada 16 Juni 2026, sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah, petugas mendapati kedua WNA kembali ke penginapan usai melakukan perjalanan. Saat itu petugas melihat kantong plastik berwarna putih yang diduga berisi sampel hasil pertambangan dibawa masuk ke penginapan. Petugas kemudian melakukan pengambilan keterangan serta mengamankan dokumen perjalanan keduanya untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan yang dilakukan di kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo, mengungkap sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Kakio menggunakan izin tinggal terbatas investor dengan penjamin perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Sementara itu, Hajat menggunakan izin tinggal terbatas untuk bekerja dengan penjamin perusahaan di bidang konstruksi.
10: Dua warga negara asing tersebut dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Sebagaimana pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan telah melakukan pelanggaran pasal 122 huruf A yang berbunyi, setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 400 juta.
9: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerja Gorontalo sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara. Setiap indikasi pelanggaran keimigrasian akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi hingga Kabupaten Kota akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Upaya ini dilakukan guna perbaikan sekaligus peningkatan pelayanan ibadah haji ke depan. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
11: Setelah selesai melaksanakan kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji, Kementerian Haji dan Umroh tingkat Provinsi Gorontalo hingga Kabupaten Kota akan melakukan evaluasi yang berkaitan dengan seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Evaluasi kegiatan ibadah haji tersebut sangat penting dalam meningkatkan pelayanan haji di masa yang akan datang. Terkait dengan hal itu, Abdul Kohar Salilama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo, mengemukakan hal penting yang harus dibenahi berupa pemeriksaan kesehatan yang ke depan akan terus dimaksimalkan bahkan ditingkatkan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu aspek mendasar yang tidak dapat dipaksakan ataupun dikontrol. Untuk itu, di musim haji tahun depan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang terjadi.
12: Paling pentingnya ini sebenarnya di situasi kesehatan, karena itu sesuatu yang sangat-sangat mendasar yang tidak bisa kita paksakan, kita tidak bisa kontrol. Makanya insya Allah setelah pelaksanaan haji ini kami akan memulai lagi pelaksanaan haji untuk tahun 2027 insya Allah, dan kami akan melakukan verifikasi untuk jamaah yang akan berangkat.
11: Abdul Qahar menambahkan pihaknya akan melakukan verifikasi untuk para jamaah yang akan berangkat tahun 2027 nanti. Pendataan terhadap jamaah yang akan berangkat haji tahun 2027 tersebut akan diberlakukan berdasarkan kuota yang ada. Selain itu, Kemenhas Kota Gorontalo akan memanggil secepatnya para jemaah yang telah termasuk pada estimasi pemberangkatan haji tahun 2027.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar, penyalahgunaan narkotika masih menjadi persoalan yang kompleks di Indonesia. Narkotika juga termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Berbagai faktor dapat memicu penyalahgunaan narkoba, diantaranya kondisi ekonomi, lingkungan, dan tekanan pendidikan. Penyuluh narkoba BNNP Gorontalo, Dani Puluhulawa, mengatakan penanganan narkoba membutuhkan dukungan seluruh masyarakat, di mana BNN sendiri terus menggalakkan program P4GN sebagai langkah pencegahan.
13: Bicara narkotika tentunya pasti adalah masalah yang kompleks, salah satu extraordinary crime. Tentunya kalau bicara peningkatan yang untuk terjadi di masyarakat itu tentunya banyak hal. Misalkan jika kita kaitkan adalah faktor ekonomi dan lain sebagainya, kemudian kita kaitkan dengan lingkungan pendidikan, ada alasannya dengan stres pendidikan, kemudian yang mana anak itu mudah sangat dipengaruhi. Nah tentunya kita butuh peran masyarakat khususnya dalam menangani masalah narkoba. Kita nggak bisa bergerak sendiri. Tentunya kita hanya focal point. Berapa sih anggaran ada di BNN? Berapa sih sapras pegawai yang ada di BNN? Kita tidak akan mampu tentunya jika kita hanya bekerja sendiri. Tentunya fokus kami adalah menggelarakan P4GN, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap kepada masyarakat untuk tidak terjerumus kepada hal-hal menggunakan narkotika, apalagi bahannya vape sekarang, apalagi sudah ada zat narkotika di dalamnya yang tentunya masyarakat lebih mengikuti FOMO atau tren khususnya untuk vape itu sendiri, karena ada kandungan yang namanya etomidan yang awalnya itu belum masuk dalam Permenkes, akhirnya sudah masuk ke dalam Permenkes RI. Jadi sehingganya untuk penggunaan vape nantinya jika ada kandungan narkotika maka kita akan tindak.
0: BNN mengajak masyarakat ikut berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dan upaya ini tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat. Masyarakat juga diminta waspada terhadap tren penggunaan vape. Sebab ada vape yang mengandung zat narkotika seperti otomidat. Jika ditemukan kandungan narkotika, penggunanya akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena itu pendengar, masyarakat diimbau tidak mudah mengikuti tren tanpa mengetahui resikonya. Sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Petabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

aset itu akhirnya adalah sesuatu yang punya nilai jual ya. Nah, hari ini ternyata lewat perkembangan teknologi, orang mau bikin aktivitas apapun dimanapun itu bisa terlihat. Sehingga Dapelia DP tantangan hari ini adalah melakukan sesuatu yang punya nilai value. Itu yang jadi tantangan hari ini, karena keseringan aktivitas yang dilakukan itu hanya pada tahap permukaan, dan harapannya anak muda hari ini, khususnya anak muda yang ada di daerah, itu bisa punya kesempatan untuk menggali lebih dalam dari apapun kreativitas yang dilakukan, sehingga dia punya nilai. Jadi perspektifnya tidak hanya sekedar nilai jual, tetapi bernilai, bermanfaat, berfaedah.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, mengudula menguta atau mengutil mengutiamu, to dulahe botia sahutu tanggal 27 Juni 2026. Dan kita sama-sama untuk gelaran Nusantara Pagi edisi hari ini sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Ada beragam informasi dan juga lagu daerah senusantara bakal kami gulirkan ke ruang dengar Anda pagi ini, sahabat budaya, sambil menikmati nuansa akhir pekannya di hari Sabtu pagi.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Jam 6 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, informasi-informasi dari berbagai daerah masih terus akan kami hiasi ke ruang dengar Anda di hari Sabtu ini, di akhir pekan, menemani suasana Anda di apapun aktivitasnya, dimanapun Anda berada. Salah satu informasi kali ini, sahabat budaya, di Gorontalo, Kementerian Pekerjaan Umum ataupun PU mempercepat pembangunan bendungan Bulango Ulu di Gorontalo untuk mendukung swasembada pangan nasional. Sampai dengan bulan Juni 2026, progres fisik bendungan sudah 94,99%, kapasitas 93,75 juta meter kubik air. Dan sahabat budaya, proyek strategis nasional atau PSN yang diproyeksikan meningkatkan indeks pertanaman menjadi 300. Hal itu menandakan petani berpotensi melakukan hampir 3 kali masa tanam setiap tahun dan produktivitas meningkat signifikan. Kehadiran infrastruktur ini, sahabat budaya, sangat mendukung untuk ketersediaan air irigasi pertanian, kemudian juga menjaga produktivitas lahan dan memastikan pasokan pangan tetap terjaga. Terus juga meskipun tantangannya di musim kemarau ya, biasanya seperti itu, atau ada perubahan

perubahan iklim dan air ini hanya dikelola secara optimal untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Pengelolaan air menjadi variabel penting mencapai target swasembada pangan sesuai dengan astacita pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

0: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.

0: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada dari daerah Medan, kami punya informasi harga beras premium di sana itu mengalami kenaikan sejak pertengahan Juni 2026. Dan kenaikan terjadi di sejumlah merek yang banyak dibeli masyarakat. Nah, pantauan RRI di sana, pedagang itu menyebut harga beras premium naik sekitar Rp1.500 sampai Rp2.000 per kilogram. Sementara itu harga beras medium masih relatif stabil di pasar tersebut. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pekerja di salah satu toko, yaitu ada beberapa ukuran kemasan beras premium yang harganya berubah mulai dari kemasan kecil sampai dengan karungannya. Nah, kenaikan ini juga terlihat pada kemasan 5 kg yang sebelumnya dijual Rp74.000 menjadi Rp80.000. Ukuran karung yang lebih kecil membuat harga per kilogram itu menjadi lebih tinggi. Informasinya, sahabat budaya, Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Sahabat Budaya, Festival Danau Sentani menjadi salah satu perayaan budaya terbesar yang diselenggarakan di kawasan Danau Sentani, Papua. Kegiatan ini menampilkan beragam atraksi seperti tarian adat yang ada di atas perahu, terus juga lomba perahu tradisional, dan pameran kerajinan khas masyarakat Sentani. Festival tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk melestarikan adat istiadat dan seni budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Selain memperkuat identitas budaya lokal, acara ini juga menjadi sarana promosi pariwisata yang sangat menarik wisatawan dari berbagai daerah. Sampai dengan saat ini, Festival Danau Sentani terus menjadi agenda budaya tahunan yang membanggakan masyarakat Papua. Demikian Pas Jam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: budaya Gorontalo.
1: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu buku jawaban.
2: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius kali kelihatannya.
1: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
2: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
2: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
3: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lumanu Lomo Panggola.
2: Bo odelo wulingo tete.
3: Seperti hidung kucing, artinya peka terhadap penciuman.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, terima kasih masih dengan Pro4 RRI Gorontalo. Tidak hanya dari daerah Gorontalo saja, sahabat budaya, informasi-informasi yang kami hadirkan di pagi ini, tapi ada banyak informasi yang kami siapkan ya ke ruang dengar Anda di pagi ini. Salah satunya imunisasi di Desa Sondregasi yang ada di mana itu? Imunisasinya itu di mana? Di Nias Selatan. Imunisasi ini sangat penting, sahabat budaya. Kalau di Nias Selatan, pemberian imunisasi dan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita berlangsung tertib dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat setempat. Sinergitas yang kuat terlihat dari peran aktif kepala desa ataupun kades bersama kader-kader kesehatan desa yang dinilai sangat luar biasa dalam mengorganisir jalannya kegiatan di Puskes Luahagundre. Nah, sahabat buat budaya, Kepala Puskes Septi Oktavia Aritonang menegaskan bahwa pelaksanaan posyandu bayi, balita, dan ibu hamil ini pilar utama dalam mencetak generasi masa depan yang sehat dan bebas dari stunting. Dan pemantauan tumbuh kembang anak sejak dini serta pemenuhan imunisasi dasar lengkap tidak boleh terputus supaya imunitas anak di wilayah tersebut terbentuk dengan kuat. Nah, posyandu terintegrasi yang dilaksanakan di berbagai titik bukan sekedar rutinitas medis, tetapi bagaimana langkah krusial dan investasi jangka panjang kita bisa menyelamatkan generasi emas Indonesia. Informasinya, sahabat budaya, ada di rri.co.id.

0: Info Cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Sabtu 27 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Popayato Barat, Taluditi, Buntulia, Mootilango, Bulango Ulu, Suawa, Pinogo, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Info Cuaca. 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada. Lagunya cukup unik, lirik-liriknya pas banget di kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, ini hanya sekedar lagu aja sahabat budaya dan mengantar kita di jam 7 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, ada salah satu tips bagi kita di saat kita merasa ada sesuatu yang tumbuh di wajah ya, namanya jerawat. Kita semuanya pasti pernah mengalami wajah yang ada bintik-bintiknya, terus namanya jerawat di saat kita lagi dalam satu situasi dan kondisi tertentu. Ini memang masalah kulit yang umum dialami di berbagai kalangan sahabat budaya, terutama remaja gitu. Nah, kondisi ini sering menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan bisa menurunkan kepercayaan diri atau kurang pede ketika tidak ditangani dengan cepat nih jerawatnya ya sahabat budaya. Dan umumnya jerawat itu disebabkan penyumbatan pori-pori karena produksi minyak yang berlebih, terus juga penumpukan sel kulit.

makanan berminyak dikurangi, terus juga air putihnya diminum harus sesuai porsi, sesuai kebutuhan. Nah, kebersihan wajah juga harus dijaga. Ya, nah, kalau kebersihan wajah ini tidak dijaga, ini akan memperparah kondisi jerawat. Kalau kita apa namanya sembarangan menggunakan obat jerawat tanpa konsultasi medis, ini bisa membuat kondisi jerawat kita itu lebih parah lagi. Jadi ya masyarakat dihimbau untuk terus apa namanya melakukan konsultasi, terutama kalau kondisi jerawat kita tergolong parah. Karena penanganan yang tepat itu diperlukan supaya tidak menimbulkan bekas atau iritasi pada kulit.

0: Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Gorontalo dan Sahabat Budaya jam 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Hari ini Sahabat Budaya ada pertandingan Piala Dunia yang kami hadirkan juga. Anda bisa mengikutinya melalui siaran Pro 1 RRI Gorontalo. Ini pertandingan antara Uruguay dan juga Spanyol. Nah, mana pendukung Spanyol nih, Sahabat Budaya? Mana pendukung Uruguay juga, Sahabat Budaya? Bisa langsung dengarkan Pro 1 RRI Gorontalo. Dan Anda yang ingin nonton bareng, silakan di depan studio Pro 1, Pro 2, Pro 4 ini disediakan tempat untuk nobar ya. Silakan datang aja ke RRI Gorontalo, bisa meramaikan nobar antara Uruguay dan Spanyol.
1: FM 95,1 MHz.